0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Anda kini sedang dengarkan frekuensi 100.9 MHz bersama dengan saya Apis dan juga Ad. Selamat dalam segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dan sekarang ini kita dalam jam yang ketiga antara lagu-lagu yang akan menanti anda.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Status trafik di Lebuh Raya Bertol sekitar Lembah Kelang, Selangor, Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah Ilit, arah utara, Putrajaya ke USJ, Kemalangan di 8.6 arah utara, status terkini lorong kiri telah dibuka, lorong tengah masih ditutup dan lingkaran Putrajaya, persimpangan Nusa Putra ke Setia Eco Glades. Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga arah utara Taman Connaught ke Jalan Ceras, Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya arah utara UPM ke Plaza Tol Mines utara, Bandar Tasik Selatan ke persimpangan Kucai dan Salak Jaya ke susur Jalan Istana, arah barat selepas Plaza Tol Lok Yew ke Jalan Istana, Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah utara Pantai Dalam ke Angkasa Puri, arah barat Kucai Lama ke Pantai Dalam dan Sungai Pirap Sunway Pyramid ke Persiaran Jengka.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
3: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fatih Azira bin Hamzah dari Subang Jaya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun bukan satu tempoh yang singkat. Sepanjang tempoh ini, Fatih sebagai rakyat dapat melihat Selangor terus berkembang maju dan menjadi sebuah negeri yang maju. Bagi Fatih, Tuanku bukan sekadar Sultan tetapi juga menjadi payung pada seluruh rakyat Selangor. Fatih doakan semoga Tuanku sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menaungi kami semua dengan penuh kasih sayang. Selamat menyambut Jubli Perak Tuanku. Daulat Tuanku.
0: Merafak Kasih.
2: Minatnya Tuanku ni varied daripada membaca, daripada koleksi barang-barang yang rare, senjata-senjata, kapak, kan, jenis kapak, jenis even to the point tu yang tempat kacip tu. Kacip-kacip tu, even all the kacip-kacip, pinang tu, kacip dari size kecil ni sampai sebesar tu pun dia ada. Macam benda yang orang tak simpan, but he has. But it's very rare. When you look at it, jenis kapak-kapak, kita tak terfikir yang even kapak itself pun macam-macam jenis. To the point kapak yang dulu ni, orang perempuan, dia orang ada senjata sendiri, which is the personal kapak. The kapak tu mungkin size handphone kan, tapi simpan dalam di pinggang ataupun sebagainya kan. Itu dikeluarkan tu dan boleh you use it as a self-protection. Dia tapi nampak macam hiasan, tapi actually it's a small kapak yang digunakan of by ladies to for their self punya protection. So tu pun benda-benda tu tuanku ada. Collection ni kuat, exhaustive jugalah, macam-macam kriteria dan perkara. And of course, dari segi macam minat tuanku yang kita tahu tuanku pernah mengelilingi dunia, then in kapal layar tu dah well known lah ya. Dan juga tuanku minat aktiviti lasak macam rally, kan, Paris Dakar dan sebagainya. Itu benda-benda yang tak semestinya anybody can do. He's quite... personally was personality tu quite strong for him to do all those yang required mental dan physical ya, endurance. Tunggu empat benda tu. Sekarang ni pun dia muda pun nampak macam meniru langkah tu lah. Okay, he also doing all the trekking, mountain climbing macam tu dia. Sekarang ni Tunggu masih simpan di istana-istana. So if you have the chance masuk ke certain istana tu, Tunggu akan tunjuk. Ni koleksi kacip saya, ni koleksi kapak-kapak saya, ni koleksi keke saya. So dia spread dalam, diasingkan di istana-istana. Istana-istana rasmi yang ada, yang Istana Alam Shah, Istana Selangor di Kuala Lumpur, Istana Roh Ihsan di Putrajaya, dan Istana Mexico pun masih ada. Di situ tuanku simpan barang-barang ni. Mungkin at one point nanti di Perpustakaan Raja Tun Uda pun mungkin akan menempatkan barang-barang tuanku juga, tapi lebih kepada manuskrip dan buku-buku. Tapi kita tak tahu lagi barang-barang lain tu. Tuanku ni dia ada plan dia sendiri. Apa yang kita buat semasa pembentukan galeri diraja yang baru di Bangunan Sultan Sulaiman ni, kita cuma bentangkan kepada tuanku layout secara high level lah, tertunjuk apa yang kita nak buat. Bila tuanku dah setuju, kata okey, bahagian ni kita buat sejarah permulaan ke Istana Selangor. Bila kita naik ke atas tentang paduka ayahanda daripada awal kelahiran sampai menjadi raja muda sampai menjadi sultan sebagainya tu, kita cuma benda tu cuma asas saja, tapi pengisian proper tu dilaksanakan oleh tuanku sendiri. Tuanku dia ada picturistic memory. So bila dia tengok apa yang kita bentangkan tu, dia tahu apa yang perlu ada for all those areas. So tuanku sendiri yang fill up, maksudnya fill up the blank. Kami ada barang, tapi tak semestinya kita ada barang yang go to certain specific topic, topic yang kita cuba highlight kan. Tapi tuanku sebagai anak anda, dia yang menyimpan barangan ayahanda, so dia yang akan keluarkan daripada simpanan sendiri dan sebagainya untuk memenuhkan galeri diraja tu. Tapi level of detail tu bukan setakat memenuhkan determination jenis gambar, jenis frame, bagaimana kita buat caption, style caption supaya orang senang membaca, sebenarnya semua tu tuanku yang jadi kita punya advisor dan editor. Tuanku akan datang dan kata, for people macam ni saya tak boleh baca, ini saya tak boleh baca. Orang akan datang pun macam tu juga. Dia teliti macam tu. Whatever kita write down, he come and he would correct kita punya wording ke, kita punya, kalau Englishnya tuanku go to the point macam correct kita punya grammar dan sebagainya. To that level, dia detailnya tu. Jadi kita punya feedback tu constantly. Bila dalam masa kita membina galeri diraja ni, he would spend, kalau dalam seminggu tu, he would spend around 3 times per week. Tuanku akan make himself available ke galeri diraja bersama-sama kami untuk pastikan what we are doing tu ikut standard dan juga ikut citarasa dia, tuanku sendiri lah. Dan tuanku dia akan bergerak bersama kami masuk dalam store dan sebagainya to look for items yang sekarang kami sendiri pun terlepas pandang, yang ada significant yang related to the father ke, related to the history of Selangor ke, tuanku we do. So dia hands on lah. Hands on dan macam biasa perfectionist. Kamu pun expect benda tu perfect at certain standard supaya bukannya memudahkan dia vision tempat ni dibuka pada orang ramai. Bila dia mudah untuk dia, maksudnya mudah untuk orang juga lah. Dia he goes to that level. Itu yang memudahkan balik kerja-kerja kami.
0: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku, Daulat Tuanku.
3: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah hashtag merentasi limitasi soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Baik, itu dia nyanyian daripada Jacqueline Victor dengan tajuk lagunya Dambaran Cinta. 8.30 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Dan sekarang ini, jom kita sambung semula.
1: Yo.
2: Sembang tu set.
0: Baik, Sembang tu set kita hari ini. Apa perkara paling lama anda pernah buat tanpa henti? Okay, kita nak ambil vibe-vibe band Dancer.
1: Band Dancer,
0: penari betul. Dari Nigeria yang menari selama 7 hari tanpa henti dan memecahkan rekod selama
1: 74
0: jam. Beliau menari tanpa henti. Okay, jadi kita juga dalam kehidupan seharian kita, kita pun walaupun tak menang jenis book of record, tak tercatat dalam book of record, tapi kita pernah buat satu perkara paling lama dalam
1: paling
0: kehidupan
1: lama.
0: Ataupun jaga jodoh orang paling lama. Contoh contoh kan,
1: macam
0: lautan api sanggup kurenangi, last-lastnya kahwin dengan orang lain. Contohnya. Okey, begitulah.
1: Tapi tadi kat depan tu mungkin nak capai satu rekod baru tu tadi kat
0: rekod
1: depan.
0: Rekod apa tu?
1: Saya tak pasti lah, tapi saya cuma nak cari juga rekod-rekod terbaru kat depan tadi tu.
0: Tak apa, nanti kita sembang lama. Okey, tapi untuk negara Malaysia kan, dia ada juga rekod-rekod yang paling lama yang telah dicatatkan dalam Guinness Book of Record. Iaitu yang pertama, orang hilang paling lama di dalam hutan dan ditemui dalam keadaan yang selamat dalam tempoh 47 hari. Peristiwa berlaku melibatkan tragedi murid Sekolah Kebangsaan SK Tohoi, Kelantan pada tahun 2015, dan dua kanak-kanak orang asli, Miso Dual Aluj dan juga Nuri Yaakob, terselamat selama 47 hari di dalam hutan sebelum ditemui dalam keadaan lemah di tebing Sungai Prias.
1: Betul.
0: Okey, itu 2015. Seterusnya ada juga rekod tanpa kalah di laman sendiri paling lama. Ini dalam sukan bola sepak. Agak-agak siapa?
1: JDT lah.
0: Ya, iaitu memegang rekod lebih 5 tahun dalam 63 perlawanan Liga. Johor Darul Takzim ataupun JDT memegang rekod sebagai pasukan bola sepak paling lama tidak tewas di gelanggang sendiri dalam saingan Liga Super Malaysia.
1: Baik.
0: Dan ini antara juga perkongsian daripada sahabat-sahabat pendengar kita. Tadi siapa dari Kajang tadi?
1: Tadi Siti, Azman dari Kajang.
0: Azman, kali ini Faiz juga dari Kajang. Mungkin jiran awak ni, dia kata gaming lah. Pernah hampir 12 jam, mula pukul 2 petang, berhenti kejap untuk makan, solat, sambung balik sampai tengah malam. Esoknya badan macam kena langgar lori, pis, sakit duduk kan. Kita dalam keadaan yang duduk lama sangat.
1: Krem semua satu badan tu. Tapi ni memang penyakit orang lelaki. Sama juga Rizal dari Subang Jaya. Saya paling lama main game. Dulu zaman bujang memang boleh duduk berjam-jam. Sekarang dah ada anak, 15 minit pun kena dengar suara ayah.
0: Awak yang duduk tapi lah, saya pernah interview pasukan SRG, Selangor Red Giant. Saya pernah interview, mereka cakap setakat 12 jam tu biasa training.
1: Latihan 12 jam
0: tu biasa.
1: Biasa
0: kalau nak jadi pemain e-games secara profesional, memang itu antara orang cakap pengorbanan yang perlu dilakukan.
1: Tapi dia berselang dengan disiplin-disiplin, rutin-rutin yang lain juga lah kan.
0: Betul. Dia ada juga fitness pun ada.
1: Yelah, fitness, fitness juga.
0: Kena ada fokus apa semua kan. Okey, Nuriani dari Gombak. Saya pernah memasak untuk kenduri hampir satu hari dari pagi sampai ke malam. Penat, memang penat. Tapi bila tengok semua orang makan dan puji masakan, rasa membaloi.
1: Hafiz daripada Sepang. Saya pernah memancing hampir satu hari tanpa berhenti. Walaupun ikan tak banyak, tak berasa seronok sebab suasana tenang. Kadang-kadang bukan ikan yang kita cari,
0: betul,
1: tapi ketenangan. Hampir satu hari ni kira pendek.
0: Itu biasa.
1: Untuk memancing itu satu biasa. Hari ni biasa.
0: Saya pernah pergi satu hari. Naik kailong 12 tengah hari sampai 12 tengah hari esok. Apa pun tak dapat. Kan, ini nak memang mencerita luahan hati lah ni. Memang jujur dia kata.
1: Kumpau itu benar.
0: Kumpau itu. Bukan kumpau lah. Ini kumpau berdarah.
1: Kumpau berdarah.
0: Tapi memang betul. Pemancing ni hasil tu nombor dua. Strike tu
1: memang cakap, bonus.
0: Kan. Kumpau tu pasti, strike tu bonus.
1: Betul.
0: Itu antara slogan kata yang nak membujuk hati supaya kita teruskan industri ataupun hobi kita sebagai pemancing ni kan.
1: Betul.
0: Tapi memang memancing ni suasana tu yang nombor satu.
1: Betul.
0: Suasana, lepas tu dalam pada yang sama kita akan belajar teknik-teknik yang baru. Kita praktikkan
1: yang baru.
0: Kita praktikkan teknik-teknik yang kita belajar dekat TikTok tu.
1: Kan?
0: YouTube tu kan.
1: Lepas tu dia berubah angin daripada dalam hutan, pergi ke sungai, dari sungai pergi ke laut kan.
0: Betul lah. Okey, jadi itu dia antara komen-komen daripada pendengar kita. Selepas ini kita nak raikan lagi at komen-komen daripada pendengar kita ni, yang mana tak sabar-sabar nak dengar, nak akan perkongsiannya itu keudarakan, dikeudarakan. Sabar kejap, jom kita layan dulu kumpulan Spider, Telinga ke Tulang. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Yang mana belum hantar lagi, hantarkan sekarang 019 330 4425.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Status trafik di Lebuh Raya Bertul sekitar Lembah Klang dan Selangor. Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan. Utama Perindustrian Puchong ke Jambatan Kabel dan Jalan Majlis ke Taman Megah. Arah selatan Pencala ke TTDI. Lebuh Raya Bertingkat Ampang KL Akleh. Arah barat Jelatik ke Plaza Tol Datuk Keramat. Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA. Arah utara Persiaran Anggrek Mukara ke persimpangan Kota Kemuning Kesas dan Alam Impian ke pusat bandar Shah Alam. Jaga jarak kenderaan anda, patuhi had laju dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Yang telah tercatatkan, ini rekod dunia, plank paling lama dipegang oleh Joseph Selek dari Republik Czech pada tahun 2023, yang berjaya menahan dalam posisi plank selama 9 jam 38 minit dan 47 saat.
1: Ini bukan kejang, Mat. Ini bukan kejang, Mat.
0: Ini saya rasa kalau kita buat ni, perut auto jadi flat terus.
1: Dia daripada perut sampai ke hidung tu.
0: Tanpa tidur paling lama, rekod rasmi dipegang oleh Robert McDonald pada tahun 1986, yang berjaga selama 18 hari 21 jam dan 40 minit.
1: Okey, yang ni saya pernah baca.
0: Dan menari paling lama sebelum ini dipegang oleh Suristi Suri Jattab, dan dipecahkan rekod oleh Ben Dancer tadi. Okey, kalau dalam perhubungan pula, perkahwinan paling lama, kita dia maklum Tun Dr. Mahdi bersama dengan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah 70 tahun usia perkahwinan mereka. Ini perkahwinan paling lama dan masih lagi hidup kedua-dua pasangannya, iaitu pasangan dari Brazil, Manuel Aguilim Dino dan juga Maria de Sousa Dino, mencatatkan rekod usia perkahwinan mencecah 84 tahun dan 77 hari pada tahun 2025. Kalau tahun ini dah masuk 85 tahun lah. Okey, itu perkahwinan paling lama. Kalau rekod paling lama dalam sukan pula, dalam sukan olahraga tertua, rekod larian 800 meter wanita oleh Jarmila Kratoshilova yang dicatatkan pada 26 Julai 1983 dengan catatan 1 jam 53 minit 28 saat. Dan masih belum dipecahkan sehingga
1: masih,
0: kini.
1: Masih eh? Hebat.
0: Alright. Jadi itu dia antara rekod-rekod yang telah tercatat. Paling lama lah eh. Dalam dunia yang kita telah kongsikan. Dan sekarang ini kita nak raikan komen-komen daripada pendengar kita. Hakim dari Petaling Jaya. Saya pernah siapkan assignment hampir 24 jam. Malam tak tidur, pagi terus hantar. Lepas submit tu saya tidur sampai ke petang. Ini kes buat kerja last minute.
1: Confirm. 2-3 hari depan kau tak nak buat.
0: Bukan lecturer tu baru bagi ad hoc dia dah bagi masa sebulan. Tapi kerja sebulan tu dia habiskan dalam masa satu hari. Ada yang jadi 24 jam tanpa henti tu.
1: Okay, ni Mira daripada Hulu Langat. Saya boleh bercakap dengan mak di telefon lama-lama. Bila dah mula sembang dari cerita masak, anak-anak, jiran, sampai cerita zaman dulu pun keluar. Tak sedar dah sejam lebih. Benda ni, perkara ni saya pernah tengok masa abang sulung saya. Masa dia remaja kan.
0: Okay.
1: Agaknya dia tengah hot sangat bercinta tu. Daripada dia berdiri, dia duduk bersila, kaki ni atas dinding. Saya pernah tengok, lama ni waktu tu mak tak ada.
0: Yeah.
1: Dia bergayut cakap.
0: Memang zaman-zaman kita bergayut dulu, kalau kita sambil orang cakap duk kais-kais tanah. Kalau dibiarkan lama tu jadi liang lahat tu. Betul. Jadi, boleh jadi lubang
1: boleh
0: dalam tu.
1: Boleh jadi tali air.
0: boleh masuk telaga kan. Okey, ada lagi tak?
1: Ada. Syafiq daripada Rawang, saya paling lama bekerja tanpa henti sebab nak siapkan tugasan. Pernah dari pagi sampai malam. Tapi sekarang saya belajar, kerja memang penting tapi rehat pun penting. Badan kita pun ada had. Yelah, Syafiq saya faham lah. Ni kadang tuntutan kerja tu kadang tak boleh nak elak.
0: Okey, ada juga Aina dari Rawang. Paling lama saya pernah tunggu seseorang hampir 5 jam bis. Masa tu kawan janji nak datang tapi tersangkut macam-macam hal. Sekarang kalau orang cakap sekejap lagi sampai, saya dah tak percaya dah. Dah sampai baru saya jalan. Kalau tak sampai lagi, oh saya memang lama sangat dah tu mendam tu kan.
1: Balaslah.
0: Ha?
1: Balaslah.
0: Oh janganlah. Jangan. Biarlah orang buat kita, jangan kita buat orang. Janganlah. Okey, lagi?
1: Okey. Lagi Farah daripada Ampang, saya boleh dengar lagu tanpa henti. Kalau tengah buat kerja rumah, memang playlist berjalan dari pagi sampai tengah hari. Lagi banyak lagu lama, lagi seronok. Okay.
0: Ni ada satu juga, ini yang dekat dengan kita sebagai rakan penyampai kan. Ada juga record Lunges on Air announcer duo selama 121 jam.
1: 121 jam maksudnya 6 hari.
0: On air selama 6 hari tanpa henti. DJ yang sama tau.
1: DJ yang sama lah. Dua kan. Dua daripada dua lah kan.
0: Time tu dilakukan di Negeri FM tak silap.

0: Sebab saya.
1: Oh.
0: Ah, sewaktu tu saya pun tengah belajar lagi waktu tu.
1: Oh, ya?
0: Ya.
1: Okay. Jadi sekarang baru pukul 8:50 lebih.
0: So, maknanya nak sambung. Kalau nak sambung, awak tunggulah saya nak balik. Okey, ada Razak Subang. Saya pernah kerja lebih 16 jam masa event. Balik rumah terus tak larat nak buka kasut. Tapi pengalaman tu memang saya tak lupa sebab satu tim sama-sama bertahan. Kan, ini musim-musim perayaan lah.
1: Yelah tu.
0: Contoh macam, saya pernah tengok, selalu je dekat Malaysia ni kan, bila sampai dia raya puasa, dia akan ada event yang 36 jam tanpa henti. 36 jam tanpa henti, saya ingatkan dia akan tukar shift. Tapi announcer dekat situ, pengacara dekat situ, 36 jam tanpa henti.
1: Oh, dahsyat. Tu berlaku di mana tu?
0: Di sekitar Lemah Kelang je.
1: Okey.
0: Di Mitek waktu tu. 36 jam tanpa
1: 36
0: henti.
1: 36 jam
0: dia break kejap tu, makan ataupun mandi je. Kalau nak tidur tu, tunggu habis 36 jam tu. Dia pun dah boleh buat rekod dah. Okey, Dennis dari Puchong. Saya pernah memancing hampir 18 jam. Ikan tak dapat banyak pun. Tapi sebab dengan kawan-kawan, sembang-sembang, makan, minum kopi, tahu-tahu dah bagi. Inilah orang cakap semangat memancing bersama. Dan akhir sekali daripada Salma Hululangat. Saya pernah jaga anak sakit semalaman. Tak tidur langsung. Penat memang penat. Tapi bila anak dah tidur dan nampak dia semakin baik, hilang rasa penat tu. Tapi ini saya rasa pengalaman ni ramai yang pernah
1: ramai rasa. Ibu-ibu, especially ibu-ibu lah.
0: Ibu-ibu yang bapaknya kerja, alasannya tu yang buatkan dia tidur. Kan, ibu-ibu yang menjaga anak. Kan,
1: kita hormati benda tu. Kita hargai.
0: Kita hargai sangat. Kita pun bukan tidur-tidur sangat. Tidur-tidur ayam je tu.
1: Kita pun tak senang nak tidur.
0: Okay, jadi terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang sudi berkongsi pengalaman anda, pendapat anda tentang topik Sembang to Send. Apa perkara paling lama yang pernah anda lakukan tanpa henti? InsyaAllah esok kita akan kembali dengan topik yang berbeza di hari yang berbeza dalam Sembang to Send di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kita akan berjumpa dalam jam yang berikutnya. Jom kita layan dulu Sweet Charity, jangan tunggu lama-lama.

0: Sabsia, hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dalam arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana Balai Iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Datuk Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Ala tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, Siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasa mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Dato' Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Firdaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
5: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Dato' Khairul Firdaus Akbarhan. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hibah dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Status trafik di Lebuh Raya Bertol sekitar Lembah Kelang, Selangor. Lebuh Raya penyuaran trafik lingkaran Kajang Silk arah barat, Sungai Ramal ke Uniten dan Balakong ke The Mines. Lebuh Raya Sungai Besi Ulu Kelang Suka arah utara Kampung Datuk Mufti Ampang ke Plaza Tol Ampang A. Lebuh Raya KL Putrajaya Max Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Lebuh Raya Kajang Seremban Lekas arah utara Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Lebuh Raya Duta Ulu Kelang arah selatan Greenwood ke Sentul Pasar. Lebuh Raya Koridor Gatri GCE arah utara persimpangan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan, arah selatan Bukit Jelutong Central ke persimpangan Jalan Montfort. Jaga jarak kenderaan anda, patuhi had laju dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, Sembang to Send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
4: Teh Tarik Kopi O kembali dalam jam yang keempat, jam yang terakhir tugasan kami berdua temankan anda sehingga jam 10 pagi. Okey, ada lagi info-info yang menarik yang bakal kami kongsikan dalam jam ini dan antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Patih Asmah binti Alias dari Elite Nubian Agro Farm ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun merupakan satu perjalanan yang cukup panjang dan penuh dengan pelbagai kenangan. Sebagai rakyat Selangor, Patih amat menghargai naungan dan perhatian Tuanku terhadap rakyat. Semoga Tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menjadi payung kepada seluruh rakyat Selangor. Patih juga mendoakan agar negeri Selangor terus aman, maju dan makmur. Selamat menyambut Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Semoga kasih dan hubungan antara raja dan rakyat terus kekal sampai bila-bila. Daulat Tuanku.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Itu dia nyanyian daripada Dato' Emissaj dengan tajuk lagunya Kerja Gila. 9.31 minit pagi. Hai, selamat pagi diucapkan kepada anda. Kita kembali dalam sembang bersama dengan kami dalam Teh Tarik Kopi O. Kita nak sembang-sembang kita, ataupun kita nak kongsikan juga tentang perkembangan Sukan Asia Aichi Nagoya yang masih lagi berlangsung sekarang ini. Semalam kita baru terima perkhabaran baik pingat gangsa menjadi milik atlet dari negara Malaysia, iaitu tahniah kepada Tina Muralitaran dan juga Pelitan atas kejayaan meraih pingat gangsa di Sukan Asia 2026 dalam Sukan Badminton acara Bergu Wanita. Ini antara pingat yang panas-panas lagi. Dan kita nak kongsikan juga kedudukan pingat untuk Sukan Asia Aichi Nagoya. Sehingga hari ini Malaysia berada di tangga ke-11 dengan mencatatkan 6 pingat emas, 5 pingat perak dan 9 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 20 pingat. Okey, badminton ada 1 pingat gangsa, berbasikal track ada 1 pingat perak, diving ataupun terjun ada 1 pingat perak, 2 pingat gangsa. E-sport ada 1 pingat emas, 2 pingat perak. Karate ada 2 pingat emas dan 3 pingat gangsa. Sepak takraw ada 1 pingat emas, 1 pingat perak. Sayang semalam sikit je lagi, tapi itulah rezeki tidak menyembelihi skuad Malaysia kita. Squash ada 2 pingat emas, 1 pingat gangsa. Wushu ada 2 pingat gangsa, menjadikan keseluruhannya 20 pingat, berada di kedudukan 11 di belakang India. Okey,
1: tapi sasaran emas kita dah capai.
0: Okey, kita nak kongsikan ini perkembangan atlet sepak takraw kita. Zulkifli Abdul Razak ataupun Sobe, tiada lebih manis buat tekong negara apabila menutup penampilan terakhirnya di pentas Sukan Asia dengan membantu Malaysia menamatkan penantian selama 36 tahun untuk meraih pingat emas dalam acara Regu Berpasukan Sepak Takraw pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Lebih dikenali dengan panggilan Sobe, Muhammad Zulkifli Abdul Razak tidak dapat menahan sebak selepas Malaysia menewaskan Thailand 2-0 pada aksi final di Paloma Mizuho Arena. Apatah lagi menyedari kemenangan bersejarah itu juga menjadi noktah perjalanannya di Temasya Sukan Terbesar Asia.
1: Ya, sekaligus menjadikan kejayaan di Aichi Nagoya lebih bermakna sepanjang karier beliau selaku pemain kebangsaan. Alhamdulillah, kata beliau, syukur sebab kita dapat memecahkan rekod 36 tahun. Saya rasa Sukan Asia bagi saya yang terakhir.
0: Okey, beliau menangis sebab tak ada dah yang selepas ini. Saya tak ada dah di Sukan Asia, katanya apabila ditemui oleh pihak media. Dalam pada itu juga, Sobe menyifatkan kejayaan berkenaan sebagai satu anugerah dan berzahirkan rasa syukur kerana dikurniakan kekuatan untuk membantu skuad negara melakar sejarah. Beliau berkata, segala kudrat yang dimilikinya sepanjang perlawanan juga dianggap sebagai kurniaan Tuhan, terutama ketika membantu Malaysia menamatkan penantian panjang untuk kembali bergelar juara acara tersebut.
1: Ya, dia yang dia yang kurniakan kudrat dan semuanya. Semuanya daripada Allah. Alhamdulillah, katanya. Kali terakhir Malaysia meraih emas acara Regu Berpasukan ialah pada edisi 1990 di Beijing. Juga menewaskan musuh tradisi Thailand. Malaysia berpeluang mengulangi pencapaian edisi berkenaan dengan meraih emas berganda menerusi acara antara Regu semalam, namun terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas tewas 0-2 kepada Thailand pada aksi final.
0: Baik.
1: Jadi apa yang special kat Sobe ni?
0: Tekong dia. Dia punya bola tenang.
1: Dialah yang pecahkan tradisi
0: 36 tahun ni.
1: Servis kuda tu. Kalau sebelum ni dengan Thailand, servis kuda kita payah sangat nak angkat.
0: Yalah, betul.
1: Sudahnya dia pun buat.
0: Tapi sepanjang karier Sobe ni, saya rasa banyak juga aksi-aksi kemarau yang dia dapat habiskan
1: kan?
0: Yang dinoktahkan oleh Sobe. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Sobe atas khidmat beliau sebagai tekong kebangsaan.
1: Kita mesti merindui dah. Sangat rindu.
0: Saya Sobe ni, saya suka ketenangan dia.
1: Kan? Sangat kan?
0: Ketenangan dia
1: saat
0: pastu,
1: genting macam mana pun dia sangat relax. Jadi tekong susah. Pasal dia starter. Dia starter. Kalau dia sangkut,
0: Habis. Kan, dua apik kanan apik kiri tu akan meredam kan.
1: Jam kan.
0: Tapi dia bila beliau ada dalam gelanggang tu,
1: kita rasa selamat je kita.
0: Saya rasa macam aura abang-abang. Sebab Sobi kalau ikut kan dengan Azlan,
1: Dengan Lan,
0: Adam lebih kurang lah. Best Sobi tu lah.
1: Azlan
0: lebih kurang.
1: Okey.
0: Tapi kalau yang best-best lain ni semua muda-muda. Muda lagi lah daripada Sobe, tak ada lebih muda sangat.
1: Tapi bila Sobe duduk je kat tengah tu, kita dah Sobe main. Kita rasa macam tenang sikit.
0: Okay.
1: Kalau dulu
0: jadi itu dia antara kejutan-kejutan yang telah ditunjukkan oleh atlet-atlet negara Malaysia. Kita teruskan beri sokongan kepada mereka supaya banyak lagi pingat-pingat dan kejutan-kejutan yang bakal mereka perolehi dalam Sukan Asia Aichi Nagoya yang berlangsung pada tahun 2026. Jadi kepada semua atlet-atlet negara Malaysia, you can do it. Good luck. Selamat.
1: Kena ingat tahun depan kita ada Sukan C. Kita tuan rumah. Jadi kita sebagai penyokong, kita terus bagi sokongan,
0: insyaAllah. Okey, ini dia lagu kita tujukan khas untuk atlet-atlet yang berjuang. Gemuruh Suara, Selangor FM, pilihan tepat.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, kepada anda jangan lupa untuk undi Carta Hits 20 Selangor FM, lagu-lagu kegemaran anda. Kita recap sikit sebab tokennya ada kat sini. Untuk hari Sabtu yang lalu, 26 September 2026, di mana lagu Adik Saya Abis Sore, nyanyian Ida Ezrin dan Dan Manjo yang telah berada di dalam carta selama 18 minggu, dah pun terkeluar. Juga lagu Cinta Tersimpul Rapi, nyanyian pada Intan Maya. Lagu terkeluar juga yang berada selama 27 minggu dalam carta, iaitu Piramli Saloma, nyanyian daripada kumpulan Alpha, Alpha juga terkeluar. Ni apa cerita ni? Ni mesti apa ni, peminat-peminat ni lupa nak undi ke macam mana? Sibuk kenduri ke apa?
1: Sibuk lah.
0: Okay, cara nak undi lagu-lagu carta ni macam mana?
1: Okay, saya masuk, anda boleh masuk ke Facebook Selangor FM ataupun Instagram Selangor FM.
0: Baik.
1: Dengan kata carian Selangor FM 100.9. Di sana anda boleh mengundi Carta Hits 20. Di sana ada tulis Carta Hits 20. Kat sana anda boleh mengundi.
0: Okay. Di Facebook Selangor FM lah senang cerita.
1: Facebook dan Instagram.
0: Okay. Yeah. Jadi jangan pernah lupa lah kan. Kalau dah tinjau-tinjau tu, jangan lupa follow.
1: Dia minat lagu tu. Tapi dia tak undi.
0: Macam mana?
1: Jam kita.
0: Okay. Jadi kepada anda, jangan lupa, hari ni baru hari Rabu, keputusannya akan kita ketahui
1: pada hari Sabtu,
0: setiap pukul
1: jam 10.15 sehingga hingga tamat lah 12.
0: Untuk carta Hits 20 Selangor FM, Nolela nyanyi daripada Haziq Rosby berada di kedudukan pertama selama 4 minggu dalam carta Hits 20 Selangor FM sebelum kedudukannya diambil alih,
1: dirampas
0: oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagu Rencong. Selepas ini kita akan tinggalkan anda dengan lagu juara carta Hits 20 Selangor FM. Dan sampai di sini saja teman akan kami
1: menemani anda,
0: teman berteman bak kata orang. Dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ Ida dalam segmen Hello Selangor. Esok kita berdua akan kembali lagi.
1: Kembali lagi.
0: Kau janji, kau jangan tinggal aku.
1: Okay. Jangan buat terkejut-terkejut
0: Jangan buat terkejut-terkejut. Esok kami akan kembali di waktu yang sama, perkongsian yang berbeza. Jom kita tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada sang juara, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Rencong. Terus dengarkan Selangor FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Jubli Perak buat Juli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Saya Salwa binti Abdullah dari Subang Jaya ingin merakamkan ucapan tahniah dan sembah takzim kepada Tuanku. 25 tahun pemerintahan Tuanku bagi Patik bukan satu angka tetapi satu perjalanan yang penuh dengan jasa dan bakti kepada negeri Selangor. Sebagai seorang ibu dan rakyat Selangor, Patik berharap generasi anak-anak kita akan terus membesar dalam sebuah negeri yang aman, maju dan harmoni. Semoga Tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan dan kekuatan untuk terus menaungi rakyat. Terima kasih Tuanku kerana menjadi payung kepada kami semua. Daulat Tuanku.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ultimul sulu pagi. Ultimul sulu pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor bakal jadi negeri pertama laksana undang-undang penggunaan plastik. MPAJ buka permohonan permit bazar Ramadan bermula 1 hingga 10 Oktober. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor bakal menjadi negeri pertama melaksanakan undang-undang kecil berkaitan penggunaan plastik sekali guna dengan tumpuan ke arah penguatkuasaan lebih tegas. Exco Alam Sekitar Jamaliah Jamaluddin berkata, draft UUK itu sedang dimutamadkan di Pejabat Penasihat Undang-Undang dan dijangka mengambil sedikit masa sebelum pengumuman lanjut dibuat kepada umum.
2: UUK ini tidak wujud di mana-mana negeri lain. Kerajaan Negeri Selangor akan menjadi negeri yang pertama melaksanakan UUK ini sekiranya UUK ini diluluskan. Jadi esok saya pun akan bertemu dengan PU lah untuk melihat apakah masih ada isu dan sebagainya. Jadi kita hanya sedikit lama di bahagian UUK saja, bahagian PU setakat inilah. Tapi apa yang paling penting adalah kita nak pastikan 20% itu wajib dikutip. Dan sekiranya mana-mana pihak swasta yang terlibat, contohnya kedai supermarket, kedai-kedai yang menggunakan plastik, mereka tidak orang kata membayar charge 20% itu, selepas ini kita akan mempunyai undang-undang untuk memastikan mereka perlu membayarnya lah, ataupun tindakan susulan akan diambil.
1: Sementara itu, Jamaliah Jamaluddin yang merupakan Exco Kesihatan Selangor berkata seramai 2,305 pesakit menerima manfaat pembiayaan skim rawatan jantung Selangor sejak 2018 hingga 31 Ogos lalu. Daripada jumlah itu, katanya 182 pesakit menerima bantuan sepanjang tahun ini membabitkan peruntukan RM5 juta bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada rawatan jantung berkualiti tanpa dibebani kos tinggi. Sementara itu, seramai 100 pelajar sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC Kampung Baru Ampang menerima sarapan berkhasiat menerusi program Madris Perbandaran Ampang Jaya MPAJ Kasih pada 22 September lalu. Program tersebut merupakan sebuah inisiatif MPAJ menerusi kerjasama bersama Pejabat Kesihatan Daerah PKD Hulu Langat dan Jawatankuasa Penduduk MPAJ dalam usaha menyediakan sarapan pagi berkhasiat kepada pelajar yang memerlukan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM.
3: Assalamualaikum Patik, Tuan Nur Hayati, Tuan Ismail dari Subang Jaya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Serta Selangor sempena 25 tahun pemerintahan Tuan Ku. 25

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Air Keluli, Icon, Air Sihat dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida. Alhamdulillah hari ini Ida kembali lagi untuk menemani anda menerusi ruangan Hello Selangor. Hari ini kita dah masuk 30 September 2026. Okey, jadi kita bakal meninggalkan bulan September. Okey, kita akan masuk bulan Oktober pula. Cepat betul masa berlalu kan. Jadi masa yang ada ini kita hargailah sebaiknya. Okey, terima kasih juga buat rakan penyampai hari ini, DJ Apis dan juga DJ Art, telah pun selesai menemani anda merusi ruangan teh tarik kopi. Oh, jangan risau kerana Ida teruskan lagi 5 jam seterusnya untuk temankan anda. Okey, Ida nak belanja anda lagu-lagu terbaik juga. Kita layan lagu terbaru daripada Chacha Trisha, Selalu Sayang Kamu.

0: mana?
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar-besar.

0: 1.09.
1: Hai, saya Zuaid Mael Izo Emi. Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9, pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Hentian ini ku tinggal dalam kesunyian.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Yeah, itu dia malaslah weh. Tajuknya okey. Jadi dah harapkan anda tak malas-malaslah kalau yang sedang bekerja sekarang ini, apa saja yang sedang anda lakukan, terus kuatkan semangat anda. InsyaAllah yang mana sedang mencari rezeki kan. Selamat bertugas juga Ida ucapkan untuk anda. Jangan risau, Ida ada di sini temankan anda. Okey. Kadang-kadang kita rasa macam tak ada orang yang dengarkan kita, tak ada orang di sisi kita. InsyaAllah mungkin Ida bukan di depan mata anda, tetapi kita sahabat di ruang udara. Boleh gitu? Ha, kita tetap ada. Dengar suara kita bebel ni, okey lah tu. Okey, baiklah. Sambil-sambil tu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai jerebu lah. Ha, di mana jerebu makin buruk. Johan Setia catat IPU paling tinggi setakat pagi ini. Di mana sebanyak 33 kawasan di 9 negeri dan wilayah persekutuan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Pagi ini dengan Johan Setia, Selangor mencatat bacaan tertinggi iaitu 176. Juga di berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS JERAS, di Kuala Lumpur merekodkan bacaan kedua tertinggi iaitu 173, diikuti Nilai Negeri Sembilan 171 dan Shah Alam 170. Turut mencatat bacaan tinggi ialah Pasir Gudang Johor 169, Batu Muda Kuala Lumpur 166, Putrajaya dan Larkin Johor masing-masing 165 serta Seremban 164. Di Selangor, selain Johan Setia dan Shah Alam, bacaan tidak sihat juga turut direkodkan di Petaling Jaya 161, Banting 160 dan Kuala Selangor 154. Jadi untuk anda sentiasa pantau juga bacaan IPU di kawasan anda, dan anda disarankan mengurangkan aktiviti di luar bangunan, memakai pelitup muka jika perlu, berada di kawasan terbuka serta mengikuti perkembangan kualiti udara menerusi laman sesawang APIMS. Okey, jaga diri, jaga keselamatan anda. Selangor FM.

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
5: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih ya?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Hari ini rancang. Di sini rancang. Sana mau rancang. Di mana-mana rancang.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Beto-Beto tiada pengganti. Baik, di jam ini juga Ida nak kongsikan dengan anda mengenai intai dapur. Nak tahu apakah petuanya, tipsnya? Sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi, okey? Sekarang ini kita layan dulu lagu Teh Hijau, Selangor FM.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat. Tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Tak mengapa cik adik,

0: Hati Tuan Ismail dari Subang Jaya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena 25 tahun pemerintahan Tuan Sri. 25 tahun adalah satu perjalanan yang panjang dan sudah tentu banyak jasa serta kenangan yang tercipta. Patik mendoakan agar Tuanku terus diberi kesihatan, kekuatan dan umur yang panjang. Semoga Selangor terus aman, makmur dan menjadi negeri yang membanggakan kita semua. Semoga Allah SAW mengurniakan Tuanku kesihatan, kesejahteraan dan keberkatan yang berpanjangan. Selamat jubli Perak, daulat Tuanku.
1: Hai, saya Najatik. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: Ya, itu dia daripada Anwar Zain, Perpisahan. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baik, untuk Intai Dapur hari ini, ya, Ida nak kongsikan dengan anda cara nak hilangkan kesan kunyit pada tangan dengan cepat dan juga mudah. Okey, dan mungkin ada yang tercari-carilah. Di mana cara nak hilangkan kunyit di tangan selepas menggaul ikan atau menyediakan lauk berempah di dapur lah. Walaupun nampak kecil, kesan kunyit, kesan kuning kunyit ini boleh melekat kuat pada jari, kuku dan tapak tangan sehingga sukar hilang hanya dengan sabun biasa. Okey, jadi cara-cara nak hilangkan kunyit di tangan selepas gaul ikan adalah, yang pertama, guna lemon ataupun limau nipis. Asid semula jadi dalam lemon ataupun limau nipis sangat membantu menanggalkan warna kunyit pada kulit. Caranya mudah sahaja, perah jus limau dan gosok perlahan pada bahagian tangan yang terkena kunyit dan biarkan seketika sebelum bilas dengan air bersih. Gunakan baking soda. Di mana baking soda memang terkenal sebagai bahan pembersih semula jadi, campurkan sedikit baking soda dengan air sehingga jadi paste. Kemudian sapu pada tangan dan gosok perlahan. Bila selepas beberapa minit, kesan kunyit biasanya akan berkurang dengan ketara. Okey. Dan seterusnya, guna minyak masak. Jangan tak tahu ya, mungkin nampak macam pelik, tapi minyak masak boleh bantu melonggarkan pigmen kunyit pada kulit. Sapu sedikit saja minyak pada tangan, gosok perlahan, kemudian basuh dengan sabun. Kaedah ini membantu angkat kesan kunyit dengan lebih mudah. Jangan letak banyak-banyak kan. Okey.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Kamu tahu ni apa hal? Memang
1: aku tutup-tutup.
4: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih bantuan tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 11.09 minit pagi. Baik, sama-sama itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Di mana ini jalan lebih 20 tahun di Selangor diberi keutamaan naik taraf pada 2027. Di mana jalan berusia lebih 20 tahun di Selangor akan diberi keutamaan untuk kerja naik taraf tahun depan, termasuklah penurapan dan kemasan semula bagi meningkatkan keselamatan pengguna. Dan Esko Infrastruktur Dato' Insinyur Izham Hashim berkata pelaksanaan akan dibuat secara berperingkat dengan tumpuan turut diberikan kepada laluan yang sesak yang lebih terdedah kepada mendapan dan juga kerosakan permukaan. Okey, dan katanya kali ini fokus kepada jalan lama berusia lebih 20 tahun ke atas yang biasanya perlu dinaik taraf, dan kerja ini dibuat berperingkat sebab dana tidak mencukupi. Selain itu, jalan sesak juga perlu diberi perhatian sebab tanah di Selangor kebanyakan gambut, jadi jalan cepat rosak kalau tampal sahaja tidak berkesan. Okey, jadi pastinya untuk tahun ini sejumlah 184 juta diperuntukkan bagi melaksanakan kerja turapan dan penyelenggaraan jalan bawah Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Saliran serta Jalan Kampung PLB. Baiklah, jom ini

Ya, itu dia. Ha, okey, gabungan penyanyi yang sangat hebat di dua negara, satu di Malaysia, satu di Indonesia, iaitu dua wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza berduet dengan Chris Dayanti, Tanpamu. Dan jangan lupa juga di jam ini kita ada Pilama, nak tahu lagu apa sebentar saja lagi, nanti Ida perdengarkan kepada anda. Ini dia Mas Idayu Selangit.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, pastinya Selangor FM radio nombor 1 di hati anda, orang Selangor. Nombor 1 juga, okey. Baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan Pi Lama. Nak tahu lagu apa, tidaklah perlu berteka-teki kerana sekarang ini Ida nak perdengarkan kepada anda.
0: Pilih lagu mana? Pi Lama.

daripada Zur Eda, lama tak jumpa. Ini dia nama pertama. Bira, Ewa. Itu dia pilihan pertama. Ini pula pilihan yang kedua. Selma

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: ...25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang Sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, bersempena dengan sambutan Jubli Perak pemerintahan tuanku, 25 tahun bukan satu tempoh yang singkat. Ianya penuh dengan pelbagai kenangan, cabaran, pengalaman dan merakamkan pelbagai pencapaian di negeri Selangor. Dan pada kesempatan ini, patik merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan bersempena dengan sambutan 25 tahun pemerintahan. Dan sebagai exco yang menjaga portfolio belia sukan dan keusahawanan, pastinya patik menghargai sokongan dan juga bimbingan serta naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam memastikan golongan muda terus diberikan ruang dan juga perhatian yang sewajarnya untuk berkembang maju di negeri Selangor. InsyaAllah patik akan terus beriktizam untuk meneruskan lagi usaha dan ikhtiar membangunkan potensi muda dan juga usahawan di negeri Selangor, dan pada masa sama mengekalkan kecemerlangan atlet-atlet kita dalam lapangan sukan. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus diberikan kesihatan yang baik dan koror memerintah dalam keadaan yang sempurna dan sentiasa menjadi payung serta sumber inspirasi kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Daulat tuanku, patik merafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku.
5: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
6: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Hamdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
2: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Datuk Sharifah Aini, okey. Jadi sekarang ini 11:54 minit pagi, kita nak masuk tengah hari, menghampiri ke tengah hari. Mana yang terlepas untuk Pilamas? Sekali lagi lah Ida ulang, okey.
1: Lagu mana?

Ataupun anda suka lagu ni, Kelmarin, Bila Mana Nombor 2. Yang mana satu menjadi pilihan hati anda, undilah sekarang. Sekaranglah undi. Sekarang. Dia menekan-nekan suruh undi kan. Jadi pilama pertama. Okey, lot pilama pertama ataupun lot pilama nombor 2. Hantarkan di 0193304425. Ini di Azlan and the Typewriter. Tanda tanya. Selangor FM.

0: Hai, saya Ramli S.
1: Saya Jeffrey.
2: Dan saya Tolin. Kami dari kumpulan Dayana. Teruskan mendengar Radio Malaysia
3: Selangor FM
2: 100.9.
3: Pilihan tepat.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: Sudah menjadi biasa.
6: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
7: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
8: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ini dah nak kongsikan jugalah kan. Terutama sekali untuk rakyat di negeri Selangor, di mana kerajaan negeri Selangor meluaskan had pendapatan isi rumah baucer Kita Selangor BKS kepada RM8,000 bagi manfaat lebih banyak keluarga. Di mana baucer Kita Selangor BKS diperkenalkan di bawah pakej pengukuhan daya tahan Selangor bagi membantu rakyat yang terjejas oleh tekanan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi susulan krisis di Asia Barat. Pelaksanaan BKS dibuat secara berfasa bagi memastikan bantuan terlebih dahulu sampai kepada golongan yang paling memerlukan, dan pada peringkat awal keutamaan diberikan kepada kumpulan rentan yang dikenal pasti melalui pradaftar, termasuklah ibu tunggal dan ketua isu rumah miskin tegar. Seterusnya, permohonan dibuka kepada isi rumah berpendapatan RM5,000 dan ke bawah. Kini setelah tempoh pelaksanaan tersebut, kerajaan negeri memperluaskan lagi had kelayakan kepada isu rumah berpendapatan RM8,000 dan ke bawah. Kalau sebelum ni RM5,000 ke bawah, tapi sekarang ini kerajaan negeri perluaskan lagi had kelayakan kepada RM8,000 ke bawah bagi pendapatan isi rumah. Okey, dan pendekatan berfasa ini memastikan golongan yang lebih rentan diberi keutamaan terlebih dahulu sebelum akses diperluaskan kepada kumpulan pendapatan isi rumah yang lebih tinggi, dan setiap perluasan syarat menambah kumpulan yang layak dan tidak menjejaskan kelayakan mereka yang telah layak pada fasa sebelumnya. Dan pemohon yang masih dalam proses semakan atau berada dalam kategori ditolak dan sedang melalui proses rayuan juga akan dinilai semula berdasarkan syarat kelayakan terbaharu. Dan syarat permohonan BKS adalah warga negara Malaysia dan pemilih berdaftar yang menetap di Selangor, pasangan berkahwin ataupun ibu bapa tunggal yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak berumur 18 tahun dan ke bawah, pendapatan isi rumah RM8,000 dan ke bawah, hanya seorang penerima bagi setiap isi rumah serta bukan penerima aktif bingkas. Okey, jadi untuk anda, permohonan hendaklah dibuat melalui aplikasi Selangkah. Maklumat lanjut mengenai syarat kelayakan, tata cara permohonan dan pelaksanaan BKS juga boleh diperolehi melalui portal rasmi Baucer Kita Selangor di www.baucerkitaselangor.com. Okey, jadi itu insyaAllah berita baiklah juga untuk rakyat negeri Selangor.

0: anak dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Haish, tidur lagi.
4: Haish, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
5: Arun, bangunlah.
6: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
5: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
7: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa dia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Selasa Band, Tetap Dirimu. Baiklah, sebentar lagi dah umumkan lagu mana yang menang untuk Pilama. Terima kasih untuk anda yang sudi undi. Sebentar lagi kita ketahui lagu mana yang menang, okey?

0: kita nak teruskan dengan lagu mana yang menang, yang mendapat undian tertinggi untuk hari ini.
1: Pilih lagu mana? Pilih.
0: Okey, ini adalah hasil undian daripada anda.
2: Hai, apa khabar? Apa khabar sayangku? Lama tak jumpa. Terasa.
0: Jadi tanya-tanya untuk anda yang undi. Bila amat nombor satu. Okey. Jadi sekarang ini dia nak belanja anda lagu penuh lah. Okey, daripada Zoraida, Lama Tak Jumpa.

Kan kau dipaksa, aku terpaksa. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.48 tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda yang sekarang ini sedang dengarkan Selangor FM. Tengah-tengah hari ni sibuklah kan. Mungkin ada yang nak ambil anak balik, anak balik sekolah. Ada tu yang sibuk juga kalut nak bagi anak makan kan. Itu untuk ibu-ibu yang mungkin suri rumah ataupun bekerja dari rumah sahaja kan, ataupun buat jualan secara dalam talian. Macam-macam lah sekarang ni. Tak semestinya ibu-ibu yang duduk di rumah ni tak buat apa-apa. Jangan kata begitu. Ha, dah tahun 2026 ni tidak perlulah bandingkan suri rumah ke ibu bekerja ke. Sama je peranannya masing-masing. Tetap sama, tetap penting. Kerana begitulah seorang yang bernama ibu menjadi orang kata tulang belakang dalam sesebuah keluarga. Okay? Jadi untuk anda juga yang sedang bekerja sekarang ni, nak pergi makan tengah hari, selamat makan tengah hari dah ucapkan. Okey, tepat pukul 1 tengah hari nanti dah tepat pukul 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM, dan selepas itu Ida kembali lagi untuk menemani anda melalui ruang

0: Hai, saya Najwa Hatif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mawaddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Seorang ulama besar di dunia Islam yang telah menghasilkan banyak kitab-kitab karangannya, antaranya fiqh 4 mazhab, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 8 juzuk, dan Tafsir Al-Munir 30 juzuk Al-Quran dengan bahasan-bahasan yang terkini. Dia juga sudah pergi meninggalkan kita, yaitu Syekh Wahbah Zukhairi, seorang ulama besar di Syria dalam usianya 83 tahun. Mudah-mudahan segala hasil karya yang mereka tinggalkan dapat kita manfaatkan dan jadikan sebagai satu daripada amal saleh yang berterusan untuk menyampaikan pahala kepada mereka. Karena Nabi bersabda, antaranya ilmu yang manfaat yang ditinggalkan akan terus menyumbang pahala kepada sesiapa yang meninggal ilmu yang manfaat. Begitulah tuan-tuan, kita ditinggalkan seorang demi seorang. Para ulama-ulama mereka pergi seorang demi seorang meninggalkan kita dalam keadaan kegelapan. Jadi hari ini kita akan baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini kita baca hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis ni kesimpulan tajuknya iaitu amalan-amalan saleh yang kita buat dalam hidup ini boleh memberi manfaat dalam hidup lagi. Bukan kata di akhirat kelak. Di dunia ni dia boleh bagi hidup dah. Ini hadis dia. Sebab itu kita diharuskan, malah diminta supaya bertawassul dengan amal saleh kita. Sebagai contoh, kita duduk di dalam keadaan yang susah, sakit ke apa-apa susah, kita kata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, engkau tahu bahawa aku membaca kitabmu pada tiap-tiap hari menjadi amalan. Aku pada tiap-tiap hari membaca kitabmu, ya Allah. Oleh itu, sekiranya amalan yang aku lakukan itu betul-betul ikhlas kerana-Mu, ya Allah, engkau tolong angkatlah bala yang sedang menimpa aku sekarang. Itu dia panggil bertawassul dengan amal soleh. Kita menggunakan amal soleh kita baca Quran, dengan berkat bacaan Quran itu kita minta Allah tolong ringankan bala kita dengan amalan itu, berkat amalan itu. Ha, ini hadis ini cerita tu. Ada tiga orang manusia, mereka duduk dalam keadaan susah, tapi masing-masing menyebut pada Allah, berdoa pada Allah dengan amalan-amalan masing-masing. Akhirnya Allah lepaskan mereka dari kesusahan itu. Yang kedua, kita dapat faham daripada hadis ini bahawa kita orang Islam, apabila kita menghadapi saat-saat yang getir, saat-saat yang mencabar, kesusahan-kesusahan, maka yang pertama sekali kita hendaklah berdoa kepada Allah. Itu kita punya. Apa pun, kita doa kepada Allah. Allah, doa itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah akan lepaskan kita daripada segala bala yang menimpa. Yang ketiga, kita dapat faham daripada hadis ini juga bahawa amalan-amalan yang kita lakukan, biarlah kita lakukan dengan ikhlas kerana Allah. Karena amalan yang dilakukan dengan tidak ikhlas tidak ada nilai di sisi Allah. Ribuan ringgit yang kita belanja fisabilillah, tapi bukan ikhlas, tidak ada nilai. Seringgit yang kita belanja pada jalan Allah, tapi dengan ikhlas, itu ada nilai di sisi Allah. Sebab itu cerita hadis ini, semua mereka yang berdoa pada Allah, tiga orang ini, mereka berdoa dengan amalan-amalan yang mereka lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan yang dia lakukan iaitu buat baik kepada dua ibu bapa dia. Akan dicerita sekejap lagi apa kebaikan yang dia buat kepada dua ibu bapa. Manusia yang buat baik kepada dua ibu bapa itu satu amal saleh yang boleh kita dapat manfaat hidup di dunia lagi, akhirat sama telah. Yang kedua dalam cerita ini, manusia yang dapat mengawal nafsu, nafsu dia, nafsu jahat dia, tapi dia kawal, dia boleh tundukkan nafsu kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjaya menundukkan nafsu yang jahat kerana takut pada Allah. Ini juga satu amalan yang baik. Dan yang tiga, manusia yang beramanah. Duit yang orang tinggal pada tangannya, dia tidak guna dan dia tidak ambil, malah dia labur pada pelaburan-pelaburan yang menguntungkan untuk membanyakkan lagi hasil wang yang ada pada tangan dia. akhirnya amanah itu juga adalah satu amal saleh yang boleh melepaskan kita daripada bala dan azab Allah di dunia ini. Itulah kesimpulan hadis yang kita baca, nak baca ni. Tiap-tiap lai itu cerita seorang manusia, tiap-tiap lai. Cuma saya nak minta tuan-tuan, mari kita baca hadis Nabi dulu dalam bahasa Arab. Hak Melayu tu sekali kita pederah. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat Abdullah bin Umar. Tuan-tuan kenal Abdullah bin Umar? Ya, kenal. Anak Sayyidina Umar namanya Abdullah. Dia masuk Islam ketika umur dia, ikut ayah dia berhijrah ke Madinah ketika umur dia 10 tahun. Masuk Islam ketika umur dia 10 tahun, umur dia 20 tahun Nabi telah wafat. Tapi dia sempat belajar banyak daripada Nabi. Malah Abdullah bin Umar dikenali di kalangan para sahabat orang yang cukup alim. Dia di antara 7 orang sahabat yang banyak menghafaz hadis-hadis Nabi. Ada 7 orang sahabat yang disinaraikan oleh para ulama hadis sebagai al-mukthiruna fir riwayah. Sahabat yang banyak meriwayat hadis Nabi, 1000 ke atas, 2000, 3000, 5000. Dia orang hafaz hadis Nabi.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah.
1: Saya pun mengajak hadis di Paksi ni lama lah. Pindah rata daripada stesen bas mana pi ke mana pun tak ingat lah. Rata sampai kat mall tak mall ni. Lepas tu mood pula kalbah ni kita pun tak tahu. Saya mengajak hadis banyak dah. Hadis yang kita duduk baca di Paksi. Kalau tak salah saya, kalau tak ada 300 hadis pun dekat-dekat lah saya duduk mengajak sini. Cuma mujok satu pun tak ingat. 300 hadis mengajak tu satu pun tak ingat. Kira mujok lah tu. Kalau ingat dia tak main mengaji dah. Mujok tak ingat. Ha. Hadis Imam Muslim saja 12,000 dalam kitab dia. Imam Bukhari saja hampir 8,000 hadis dalam kitab dia. Abu Daud saja lebih kurang 6,000. Tirmizi saja 6,000. Kami mengaji dulu di Kelantan 6 tahun baru habis baca Tirmizi 6,000 hadis. 6 tahun mengaji baru habis. Tu habis saja faham tak tahu lagi. Jadi Abdullah bin Umar ni dia hafal banyak hadis Nabi. Budak muda. Malah disebut dalam kitab Dalil Falihin. Selepas Nabi mati, dia hidup lama sampai umur 80 lebih. Dia sempat mengerjakan haji dalam hidupnya lebih kurang 60 kali. Dan dia dapat mengerjakan umrah dalam hidupnya tidak kurang daripada 2,000 kali umrah. Ada orang buat umrah. Buat 4 kali umrah balik duk angkat ibu jari lagu ni. Kampung ni tak ada lah nak lawan aku, nak ting aku tak ada. 4 kali dah umrah tahu. Dia buat umrah tidak kurang kata para ulama daripada 2,000 kali. Tak apalah, ini Abdullah bin Umar. Dia minta kat Nabi nak puasa. Nabi kata Abdullah, puasalah sebulan 3 hari ataupun seminggu 2 hari Isnin dengan Khamis. Dia kata Rasulullah, saya nak buat lebih lagi. Kalau nak buat lebih lagi lagu ni, hang puasa sehari buka dua. Puasa sehari buka dua. Puasa sehari buka dua. Sehari puasa buka dua hari puasa pula. Ha. Isnin puasa, Selasa, Rabu buka, Khamis puasa pula. Sabtu Ahad buka. Ha. Jumaat Sabtu buka, Ahad puasa pula. Hang buat gitulah kalau hang nak banyak. Satu hari puasa, dua hari buka. Saya nak lebih lagi. Ha, budak ni dia nak buat apa lagi? Nabi kata, kalau paling-paling kamu nak buat, buat macam Nabi Allah Daud alaihissalam. Ini sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud, puasa sunat. Apa dia? Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Ha, dia kata hak tu. Dia pun buat lepas Nabi mati. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari. Tak kena kencing manis pun. Saya dia puasa kerak. Haduk kena macam kita ni. Saya tanya kawan saya baru ni, puasa 6 kata, ada apa hari lagi puasa 6 eh? Dia kata tak banyak hari dah, dia kata tinggal 6 hari lagi, haram tak puasa lagi. Saya tanya dia apa hari lagi puasa 6 ni, orang lelaki. Dia kata tak banyak hari dah ustaz, dia kata tinggal 6 hari lagi. Abdullah bin Umar ni dia pulun. Lama-lama dia duk buat, nak buat, buat, buat. Sampai dia tua umur lah, 80 lebih. Dia kata, tak larat lah nak buat. Sehari puasa, sehari buka. Sehari. Baru dia ingat, kalau aku ambil hak Nabi Habak itu pun bagus. Puasa sehari, buka dua hari pun aku tak teruk. Belah awal memang aku boleh buat ni. Sampai tua ni tak boleh buat dah. Sehari buka, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka tak boleh. Tapi dah aku janjikan Nabi, buat terus. Suatu hari Nabi berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Lepas tu Nabi tengok dia. Nabi kata kepada kak dia. Kak dia isteri Nabi. Tahu kak Sayyidina Abdullah bin Umar isteri Nabi nama apa? Nama Sabariyah. Tak ada. Nama Hafsah. Hafsah ni kubur dia di Syria. Damsyik. Saya pergi ziarah 2 kali lah. Kubur Bilal ibnu Rabah. Sahabat Nabi di Damsyik. Jom kita pergi Damsyik. Ziarah kubur-kubur sahabat ni. Satu hari Nabi kata, hei Hafsah, adik hang ni kira baik. Innahu rajulun salih. Dia seorang laki-laki yang baik, saleh. Lebih-lebih lagi kalau dia tak tinggal sembahyang tahajud malam, lagi-lagi baik. Kak dia berjumpa dia. Dia kata, adik-adik man. Nabi Rasulullah bersabda kata, hang ni orang baik. Lebih-lebih lagi kalau hang tak tinggal sembahyang tahajud malam. Dia dengar-dengar tu, dia tak tinggal tiap-tiap malam sembahyang tahajud sampai dia mati. Pasal nak nak hak Nabi doa untuk dia jadi orang baik. Abdullah anak Umar ni lah yang riwayat hadis kat kita. Apa dia kata? Qala, itu bahasa kita. Bahasa Arab ni bahasa Nabi kita. Sami'tu Rasulullah, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Makna dia dengar ni makna dia dengar betul daripada Nabi, bukan kata ambil kat orang. Kalau saya tahu Nabi pernah bersabda, barangkali dia ambil kat orang. Ni dia kata saya dengar, maknanya Nabi bercakap depa dengar sendiri dengan telinga mereka. Hak ni dia panggil apa dalam istilah kita? Talaqqi. Ambil hadis itu daripada mulut Nabi sendiri. Talaqqi. baca Quran daripada mulut Nabi sendiri, talaqqi. Nabi ambil Quran daripada Jibril sendiri, talaqqi. Ni hak hebat para sahabat tu, lepas talaqqi hadis tu daripada guru. Kita ambil daripada Facebook, ambil daripada sahabat. Boleh nak pakai agama ambil ikut dan. Saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Nabi? Intalaqa, telah berjalan. Salah satu nafarin, tiga orang. Mimman kana qablakum, dari kalangan umat sebelum kamu. Saya seronok ni baca hadis ni. Saya kalau saya terjemah dalam bahasa Lostak ni bagi kita faham. Tiga orang ni Nabi kata bukan umat aku, umat sebelum kamu, umat nabi-nabi dulu. Ni cerita dulu punya. Hatta awahumul mabit, sehingga mereka terpaksa bermalam. Keluar terpaksa bermalam. Ila gharin, kepada satu gua. Fadakhaluh, depa pun masuk dalam gua tu. Berjalan sampai malam, nak balik tak boleh, masuk tidur dalam gua. Fan hadarat sakhratun, ni takdir Allah. Depa duduk dalam gua, tiba-tiba tergolek satu batu besar. Minal jabali, daripada atas bukit. Fasaddat alaihimul ghar, maka tersumbat ke atas mereka pintu gua. Batu tu jatuh mai, tersumbat pintu gua. Besar bukan macam batu. Nak tolak tak pergi. Mana apa? Tunggu matilah. Dah pintu gua tak boleh keluar. Duduk dalam gua nak makan apa? Nak keluar. Pintu gua tu disumbat oleh batu. Sengaja Allah buat. Ni Nabi cerita ni. Ni bukan cerita dalam TV ni. Nabi cerita dalam hadis. Hadis budak Bukhari Muslim.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini 1:53 minit tengah hari. Kita sudah pun menghampiri penghujung. Okey, penghujung jam keempat. Okey, dan sebentar lagi kita nak masuk di jam terakhir ataupun di jam kelima. Tapi sebelum tu, Ida nak kongsikan dengan anda juga ini maklumat terkini mengenai info cuaca, di mana ribut petir hujan lebat landa 4 daerah Selangor hingga petang. Ribut petir hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa negeri termasuklah Selangor, Kuala Lumpur, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Johor dan Sabah. Sehingga jam 3 petang ini, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan di Selangor, kawasan yang terlibat ialah Gombak, Hulu Selangor, Sabak, Bernam dan Kuala Selangor. Okey, jadi sentiasa berhati-hati juga kalau kawasan anda sedang hujan, yang sekarang ini sedang memandu, perlahankan kereta anda ikut had laju yang ditetapkan. Okey, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Ini dia kepak-kepuk.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
0: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap.
1: Alah kak, nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Genggamlah cinta. Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.

Kawasan Selangor. Okey, baiklah. Sebentar lagi, okey, kita akan ada setiap hari Rabu Hello Selangor, I sihat. Nantikan pengisiannya.

0: Sentiasa kemasini di IC Hard setiap Rabu bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini tepat pukul 2.16 minit petang. Seperti biasa, kalau hari Rabu kita ada Hello Selangor IC Hard. Okey, jadi sekarang ini dah nak perkenalkan tetamu kita yang sudah pun berada di talian. Okey, jadi tetamu kita hari ini akan berkongsi. Tidak dapat hadir ke konti. Okey, tidak mengapa. Yang penting info itu sampai dan dapat manfaatnya untuk kita bersama. Okey, jadi kita bersama-sama sekarang ini kita bersama dengan Dr. Umu Aiman Faizal selaku pakar perunding dermatologi Selgate Specialist Hospital Rawang. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang Doktor.
2: Selamat petang.
1: Okey, you dah difahamkan Doktor agak sibuk sikit tetapi sudi juga meluangkan masa. Okey, Doktor, untuk petang ini topiknya mengenai jerebu dan kesihatan kulit. Apa yang perlu anda tahu? Doktor, kita pun sebenarnya beberapa hari yang lepas kita dah orang kata jerebu tu dah makin okey. Tapi kembali lagi Doktor
2: Betul. Kalau tengah stres sekarang
1: kan. Sebab dia ikutkan macam mungkin dalam minggu lepas tu dia macam dia dah okey sikit. Tetapi kita dapat berita dalam sehari dua ni jerebu dah kembali lagi Doktor. Okey, lagi-lagi di kawasan sekitar Selangor dan juga Lembah Kelang, Kuala Lumpur juga. Jadi itulah kita nak tahulah Doktor, bila melibatkan jerebu ini kita sering dengar tentang kesannya terutama sekali terhadap paru-paru dan juga pernafasan kan Doktor kan?
2: Betul.
1: Kita nak tahu jugalah Doktor, bagaimana pula jerebu boleh memberi kesan kepada kesihatan kulit kita Doktor?
2: Okay, alright. So, memang jerebu boleh affect kita punya kulit. You know, kalau misalnya dah nak tahu kenapa bahayanya jerebu ni, because dia ada banyak zarah-zarah habuk halus. So, macam mana dia zarah habuk halus irritate kita punya saluran pernafasan, macam tu juga dia boleh irritate kulit kita.
1: Okay.
2: Bukan saja jerebu ni ada zarah habuk halus, dia pun ada gas-gas berbahaya macam gas nitrogen dioxide and some bahan kimia yang sedang meruap, dan sometimes ada juga logam-logam berat, heavy metal, you know, yang boleh merosakkan kulit kita. So jadi bila kita cakap pasal effect of jerebu on the skin, first yang paling penting is kita tahu dia akan memburukkan lagi lapisan pelindung kulit kita. So kulit kita ni dia berfungsi sebagai pagar tau antara environment dekat dalam dan dekat luar. You know, so problem bila zarah partikel ni sangat halus ni, dia boleh masuk dekat pagar kita and dia akan further destroy protein-protein yang ikat kulit kita rapat-rapat, yang supaya buat pagar ni rapat-rapat. In between pagar rapat-rapat ni dia ada lipids, ada layer lipids and layer protein, and this layer can be destroyed by zarah-zarah habuk halus tadi tu. And because of that, kulit kita jadi lagi terdedah kepada all the environmental pollutants. You ada a lot of these micro holes, micro channels, ataupun kita panggil lubang-lubang kecil dekat kulit kita, yang jadi akan makin teruk, and because of that kulit akan jadi makin lama makin kering. Because air akan lagi banyak evaporate pergi environment kan, so lama-lama kulit makin kering. So tu satu. Dua, bila kulit kita dah kering, you know, lagi and kita punya lapisan luar tu dah ada banyak lubang-lubang kecil, lagilah senang any environmental factors after that, you know, hama ke apa ke, even habuk yang tadi zarah jerebu tadi, boleh further masuk deeper in the skin and start trigger radang kulit. You know, so sometimes bukan sahaja dia jadi kering, dia boleh jadi radang juga yang teruk bila you know, kena jerebu ni. And I think kita bila perempuan, kita akan cakap juga pasal penuaan kan. So it is also shown that all these particle from wildfire ataupun jerebu punya zarah halus ni, dia boleh meningkatkan stress oxidatif kulit kita, oxidative stress on the skin. Sebab dia menghasilkan lebih banyak pollutant ataupun bahan-bahan kimia yang boleh mempercepatkan lagi proses penuaan kulit. So bukan saja kulit kita jadi lagi kering, lagi senang nak naik radang, kulit pun boleh lagi cepat tua. So jadi and last but not least, you know, kat dekat kulit kita ni, selain daripada kita kata tadi pasal barrier apa pertahanan dari segi susunan kulit yang rapat-rapat tu, kulit kita pun ada microbiota kulit juga, you know, small-small microbes yang duduk, memang penduduk tetap kulit yang helps untuk balance the environment. So sometimes this zara-zara halus, all this toxic gas semua ni, dia boleh also ganggu the microbiota kulit tu and menyebabkan ketidakseimbangan kepada bakteria baik. Bakteria baik berkurang, bakteria jahat makin banyak, and ini akan memburukkan lagi keadaan kita-kata radang, gatal, and also sometimes you can get lagi senang dapat skin infection lah.
1: Okay. Baik doktor, dari segi jangka panjang pula, mungkin kita nak tahu juga masalah ataupun simptom kulit yang paling biasa dialami kalau kita terdedah dengan keadaan jerebu dalam tempoh yang lama, doktor.
2: Okay, so yang paling-paling common, yang paling biasa simptom yang akan rasa adalah gatal. Makin teruk gatal-gatal kulit. So gatal ni boleh because of kulit kita makin kering, rasa gatal, and all of this the micropartikel ataupun zara-zara halus ni tadi, dia juga boleh react on the skin, kulit kita punya saraf, and dia stimulate saraf tu buat kita pun jadi lagi rasa gatal. You know, and sometimes bila orang yang dah, you know, ada associated radang sama, dan itu akan buat lagi gatal tu lagi teruk. And you know, that is the common symptom lah. Makin ramai kata kulit lagi senang gatal, you know, dekat luar lama rasa gatal, muka, tempat yang expose sekarang rasa lebih gatal. And macam yang saya cakap tadi, you know, kulit kita pun akan jadi lagi kering. Kulit kering lagi, nampak kasar, sometimes sampai bersisik, you know. And sometimes kalau misalnya radang tu teruk, I mean kulit tu kering sangat, you garu-garu, lama-lama you boleh dapat radang juga dekat situ. And bila ada radang, you akan start nampak merah-merah dekat kawasan tu, you know, sometimes kawasan jadi bengkak, ada biji-biji gatal, you know. So ni semua tunjuk yang dah start ada radang dekat situ lah. And sometimes so sometimes kalau orang tu ada masalah eczema ke, you know, bila musim-musim jerebu ni, lagi cepatlah dia punya flare up. Eczema tu akan jadi lagi susah nak kontrol, kejap-kejap naik jadi lagi gatal, lagi merah. Orang yang ada masalah jerawat pun boleh jadi lagi banyak, you know, because all this environmental toxin yang, you know, stay on the skin and can you know, further menyebabkan apa masalah jerawat tu pun boleh tak terkawal jugalah.
1: Okay, baik doktor, kita nak tahu juga, adakah golongan tertentu seperti kanak-kanak, warga emas ataupun individu yang mempunyai kulit sensitif lebih berisiko mengalami masalah kulit akibat jerebu ni, doktor?
2: So betul, there are certain group yang lagi berisiko untuk dapat masalah kulit musim jerebu ni. Macam yang dia cakap tadi, kanak-kanak dan bayi memang kita tahu, sebab kanak-kanak dan bayi ni dia punya lapisan pelindung kulit tadi tu masih lagi tak matang, masih lagi berkembang. So it's very nipis. So bila lapisan kulit luar tadi nipis, senanglah lagi all the zara-zara halus, environmental toxin untuk masuk ke dalam kulit and cause a problem. And in kanak-kanak dengan bayi juga, dia punya nisbah luas permukaan kulit dengan berat badan dia orang lagi besar. So jadi that's why they are more susceptible untuk masalah yang kalau misalnya allergen yang duduk, bahan asing yang duduk dekat dalam air, these are the one yang akan lagi affect dia punya kulit lah. And then macam Ida cakap tadi, orang yang ada masalah kulit, you know, macam orang yang memang kulit sensitif pun akan lagi senang kena masalah, akan lagi teruk, bertambah teruk masalah dia bila dalam musim jerebu ni. Orang yang ada eczema, orang yang ada eczema pun tambah memang akan jadi lagi teruk masa jerebu, akan lagi senang kejap-kejap gatal, kejap-kejap naik flare eczema balik, kena sapu balik ubat, you know. This group memang known juga untuk dapat flare up because environmental allergen, asap-asap debu ni semua masuk dalam, memang known triggers yang boleh menambah terukkan lagi kondisi eczema. Other than that, warga emas pula, macam tadi kita cakap, budak kecil dia terdedah, dia golongan berisiko tinggi sebab dia punya kulit tak matang. Tapi bila warga emas ni, orang dah berumur ni, kulit dia instead of tak matang is actually tak terbentuk dengan baik because of proses penuaan. So bila kulit kita dah makin tua, dia punya maturation also not as normal lah, kan? So jadi the lapisan luar tadi tak ketat dengan bagus, and dia juga nipis daripada biasa, kan? Sebab tu dia akan hilang lebih banyak air, dia punya seal in between kulit-kulit tu pun makin tak ketat, so ada banyak small lubang kecil yang boleh allow lagi banyak bahan-bahan asing daripada luar untuk masuk dekat dalam kulit and initiate radang punya reaction lah. And last but not least, another group, high risk group yang akan terdedah juga orang yang banyak kena bekerja dekat luar lah, Ida. Orang yang bawa Grab ke, kan? Ataupun kerja construction yang they are exposed to outside pollutants. So group ni juga adalah masuk dalam group yang berisiko tinggi untuk dapat masalah kulit bila musim jerebu ni.
1: Baik Dr. Umu, kita berehat seketika, sebentar lagi kita sambung lagi, okay? Dalam Hello Selangor, I Sihat.

0: Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan Hello Selangor. I sihat mengenai jerebu dan kesihatan kulit. Baik Dr. Umo, selain kita nak mengurangkan aktiviti luar, apakah langkah penjagaan kulit yang boleh dilakukan oleh orang ramai ketika keadaan jerebu ini, Doktor?
1: Okey, so macam Ida kan, kalau kita dekat luar jerebu nak elakkan masalah paru-paru, kita pakai
0: pelitup muka.
1: Muka kan. So sama juga kalau misalnya kita nak protect kita punya kulit, kita kena ada pelindung kulit. So pelindung kulit adalah pelembap, moisturizer. So kena pakai moisturizer dengan kerap, pakai moisturizer yang ada ceramides, you know, untuk build up balik lapisan kulit luar yang rosak tadi because of the environmental triggers tadi. So jadi moisturizer kena kerap pakai. Kalau you boleh pakai baju lengan panjang, tutup boleh, but sometimes kat Malaysia panas, orang tak suka pakai lengan panjang dengan you know, seluar panjang. Then what you can do is pelembap, moisturizer. So that is your pelindung kulit. Okay. And then it's also important bila you dah keluar lama dekat luar tu, bila balik rumah kena terus basuh muka, clean your skin, you know, basuh tempat area yang terdedah, tangan, muka, you know, ataupun kalau banyak lagi terdedah, mandi terus, you know, because you have to remove all the zarah-zarah habuk halus tadi, all the toxic gases untuk tak tinggal dekat kulit kita, you know, you tak tidur dengan benda-benda tu atas kulit you, because presence of benda-benda ni lama atas kulit, lagi cepat dia rosakkan kita punya lapisan kulit luar tadi, you know. And then kalau misalnya dekat dalam rumah pun, actually what you can do is that you can letak filter udara untuk perangkap all the zarah-zarah halus tadi, all the bahan kimia, volatile bahan kimia tadi. So you can use that, and itulah, you have to make sure that the thing does not stay lama on the skin. So every time keluar balik rumah, kena bersihkan kulit, mandi, pakai moisturizer. Kalau dekat luar nak lama, what you do is moisturizer macam tu.
0: Baik doktor, adakah ialah di musim jerebu ni kan doktor kan, adakah kita perlu mengubah rutin penjagaan kulit ataupun kita nak menggunakan produk tertentu, apakah yang patut diberi perhatian? Adakah penjagaan kulit tu doktor sama je seperti sebelum ni, ataupun kalau jerebu ni ada tips-tips, mungkin ada tips daripada doktor, bagaimana doktor?
1: Okay, so kalau nak kata berbeza sangat, dia bergantung pada awal-awal dia punya penjagaan muka tu macam mana. Kalau penjagaan muka memang dah simple, cuci muka, pelembap dengan protection, you can continue the same. But kalau misalnya you jenis yang cuci muka, tak cuci muka, that you kena ubah lah. You kena make sure you ada, you kena basuh muka regularly, you know. So bila nak basuh muka, cari produk yang gentle cleanser, because you nak basuh kerap. Kalau produk tu banyak sangat duit, banyak sangat bau wangi and everything, you can further dries up your skin and sebabkan lagi masalah lah. And kalau misalnya, you know, like sekarang perempuan, you ada 10 step skincare kan, ada exfoliant almost every day. So masa musim jerebu ni, kalau boleh avoid using any exfoliant, you know, produk yang boleh mengelupaskan kulit, because bila kita cakap tadi, barrier kita dah compromised dah because of this all the volatile gases, particle zarah halus tadi tu. So kalau you guna lagi produk, harsh product yang untuk exfoliate dia punya kulit, then this can further tinggikan risiko untuk dapat kerengsaan kulit lah, radang kulit lah, macam tu. And then like again, moisturizer, you know, like you find something yang ada ingredient yang boleh help repair you punya skin barrier, you know, the important ingredient, ceramide, macam tu, glycerin. So these are all good ingredients that can help and moisturize the skin. And kalau misalnya you guna produk sebelum ni yang ada banyak fragrance semua, kan, masa tengah jerebu ni pun kena avoid jugalah, because you know, fragrance tu boleh lagi buatkan kulit tu kering, you know, produk yang bau wangi and everything ni tinggikan lagi risiko untuk untuk kerengsaan kulit, tambah lagi you ada risiko kerengsaan kulit daripada luar asap jerbu tu. So that's why kalau boleh you kurangkan penggunaan yang ada produk-produk yang wangi sangat ni, semua macam tu lah. And last but not least, you know, make sure you know, sometimes orang kata jerbu tak panas lah, tak pakai sunscreen, which is also wrong. Kan tadi kita cakap about that, sometimes another effect of jerbu ni is also dia boleh accelerate kulit, penuaan kulit kita. You know, so kalau the one thing yang you nak block lagi, slow down balik, you want to also block the UV lah. Kan, so bila ada cahaya matahari, ada UV, so you have to wear your sunscreen to block the UV and slow down the aging process. Yeah, so jadi walaupun jerebu, still kena pakai sunscreen dekat luar.
0: Okay, baik doktor, terima kasih untuk penerangan tu. Sebenarnya sangat memberikan orang kata tips kepada kita lah. Kadang-kadang kita pun tak tahu kan doktor kan, jerebu ni macam mana doktor kan. Baik, ada lagi yang kita nak tanya dengan doktor. Kita berehat dulu. Okey, kita sambung lagi dalam Hello Selangor, Ai Sihat.

0: Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey. Baik Dr. Umur, ramai yang mungkin mengalami kulit gatal, kering atau kemerahan, terutama sekali ketika jelebu ini. Bagaimanakah kita boleh membezakan keadaan yang ringan dengan simptom yang memerlukan pemeriksaan doktor? Pemeriksaan daripada doktor. Yes.
1: Okey dah. So kalau misalnya gatal tu, gatal sikit-sikit je, you sapukan pelembap and then dia better, dia kurang gatal dan you tahu yang ini boleh continue rawat dekat rumah, just pakai pelembap dengan lebih kerap. Tapi kalau misalnya gatal tu teruk sangat sampai kacau you punya tidur, tak boleh tidur malam, kacau nak buat kerja pun tak boleh kerja, then these are the symptom yang you kena find medical help lah, jumpa doktor lah.
0: Okay.
1: Dan kalau macam Ida cakap tadi, kalau merah-merah ruam, kalau merah-merah tu sikit saja, kawasan tertentu je, kulit tak luka, tak pecah dekat situ, you know, then you tahu you boleh just banyakkan pelembap, can just rawat dekat rumah. But kalau misalnya merah tu banyak, kawasan yang merah tu besar, you know, ataupun kawasan tu pun bengkak sama, ada ruam-ruam, basah kawasan tu berair-air, makin meribak, you kena pergi jumpa doktor. Macam tu. Okay. And then ataupun kalau kulit you kering kan, tapi kering sikit-sikit saja, dan tak apa. Tapi kalau kering sampai retak-retak, tepi-tepi nampak ada darah-darah berai-rai, you kena pergi jumpa doktor. Last but not least, kalau misalnya you ada tanda-tanda jangkitan, tanda-tanda jangkitan ni contohnya kulit tu, because you gatal kan, garu-garu, lepas tu perasan kawasan tu ada kuning-kuning, air kuning kat situ, ataupun ada keruping-keruping warna kuning. Ataupun kawasan tu rasa panas daripada biasa, ni pun tanda-tanda ada jangkitan bakteria dekat situ. Also you have to come and seek medical help lah, jumpa doktor untuk dapatkan ubat rawatan selanjutnya lah.
0: Baik. Maknanya doktor, kita kena sentiasa pantau lah tengok kita sendiri rasa perbezaan diri kita doktor kan, kulit kita macam mana. Okey, baik doktor, kita sudah pun menghampiri sesi akhir untuk temu bual kita. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan nasihat jugalah daripada Dr. Umum, terutama sekali kepada pendengar Selangor FM ketika ini, untuk menjaga kesihatan kulit dan melindungi diri sepanjang musim jerebu ni doktor.
1: So macam saya rasa repeat the same thing lah Ida, kita bila musim jerebu ni, make sure kulit kita bersih. Bersihkan kulit kita bila keluar balik rumah, basuh muka, basuh tempat-tempat yang expose tadi dengan asap jerebu. Lepas tu kena kerap gunakan pelembap. Pelembap moisturizer kena jadi your best friend. Duduk dekat dalam handbag, dalam kereta sapu, balik rumah sapu, lepas tu cuci muka sapu, you know. And kalau mampu you can beli penapis udara letak dekat dalam rumah. Kalau jerebu sampai teruk sangat Ida, boleh tutup tingkap, tak payah buka tingkap lah masa jerebu tengah teruk kan.
0: Baik, betul.
1: Dan lepas tu bila kalau kita jenis yang ada sampai 10 step skincare routine tu kan, mungkin you simplifykan skincare routine, you tak payah guna produk-produk yang too harsh, jangan avoid guna kita panggil produk yang boleh mengelupaskan kulit lagi, the exfoliators kan, sebab ni akan lagi tinggikan risiko untuk you dapat rengsa ataupun radang bila terkena dengan asap jerebu lah. And last but not least Ida, kalau misalnya ada masalah masalah kulit dah jadi makin teruk, jangan biar terlalu lama, jangan biar nak kena satu badan baru pergi. So make sure dapatkan rawatan awal, especially if you have a secondary tanda jangkitan bakteria kat situ lah, gila you kena dapatkan rawatan awal.
0: Baik doktor, tapi Ida ada soalan doktor. Kalau tadi Ida dengar doktor tekankan mengenai moisturizer kan doktor kan, macam mana pula kalau dengan lotion, lotion boleh guna ke doktor? Lotion yang biasa tu, apa beza lotion dengan moisturizer tu doktor?
1: So lotion ni actually moisturizer juga. Moisturizer ni umbrella term, kita panggil any product yang boleh improve kulit kita punya hydration mm-hmm. kulit,
0: melembapkan kulit kita,
1: panggil moisturizer. Yes, mm-hmm. dia boleh melembapkan kulit kita, kita panggil moisturizer. Mm-hmm. So moisturizer ada dalam bentuk lotion, ada mm-hmm. dalam bentuk krim,
0: okay.
1: ada dalam bentuk gel, mm-hmm. ada bentuk ointment. And perbezaan ni is just the vehicle, you know, the okay. ratio minyak kepada air dalam produk tu.
0: Faham?
1: So jadi kalau misalnya kulit Ida jenis yang berminyak kan, mm-hmm. bila kat luar berminyak lagi everything semua kan, nak pakai uh-huh. moisturizer nanti berminyak sangat, uh-huh. aku tak selesa. Dan moisturizer kena pakai, tapi pakai yang lotion form. Because lotion ni dia jadi lagi nipis, dia lagi kurang minyak dalam dia. So jadi dia absorb pun cepat dekat kulit, dia mm-hmm. tak ada bagi rasa macam berminyak-minyak, you know. Kalau even dengan lotion pun you jadi lagi kerap, kulit you masih berminyak, then mm-hmm. you can use gel ataupun serum, you know, yang lagi cair. That one dia jadi lagi fast absorb. Tapi kalau orang tu kulit dia kering sangat,
0: kering, uh-huh.
1: kan, terlalu kering, mm-hmm. Then kena pakai moisturizer yang lagi tebal dia punya consistency, you know, macam cream ke, ointment ke, macam tu. So lotion semua tu is just a vehicle. Dia punya product is still a moisturizer. Anything yang boleh bantu lembapkan kulit, kita panggil moisturizer.
0: Okey, baik Dr. Seronok dapat orang kata menemubual doktor ni kan, sebab doktor pakai kulit. Jadi kita bila orang perempuan ni dia adalah banyak nak tanya pasal kulit ni.
1: Betul.
0: InsyaAllah doktor, kita telah selesai untuk sesi temubual kita untuk petang ni. InsyaAllah mana tahu doktor lepas ni ada topik-topik lain berkaitan dengan kulit kan. Kita boleh panggil doktor lagi. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Umu Aiman Faizal selaku pakar perunding dermatologi daripada Selgate Specialist Hospital Rawang. Terima kasih doktor untuk perkongsian petang ini. Semoga sama-sama kita ambil nasihat dan tipsnya dan kita dapat manfaatnya bersama. Terima kasih doktor.
1: Sama-sama Ida.
0: Ya. Waalaikumsalam. Okey, itu dia. Telah selesai untuk Hello Selangor I Sehat. Okey. Jadi maka dengan ini Ida pun nak tutuplah kedai untuk ruangan Hello Selangor. Okey, jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula yang akan temankan anda menerusi PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan, terutama sekali di musim jerebu ini, seperti yang Dr. Umur pesan. Okey, orang kata kena jagalah kan, bukan sahaja paru-paru kita kan, kulit pun kena jaga semualah. Okey, jadi kurangkan aktiviti di luar bangunan juga, dan sentiasa pantau juga, kena tengok orang sekeliling anda, terutama sekali golongan berisiko. Jadi Ida balik dulu, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam waktu yang sama, insya-Allah. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor.com di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat petang untuk anda. Okey, kembali bersama saya Chung Parker dalam PM Lokal macam biasalah. Sampailah pukul 8 malam nanti. Buat anda yang sedang bekerja, sedang memandu atau mungkin tengah sibuk berniagakan dan melayan pelanggan, walau di mana saja anda berada, okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, hari ini 30 September 2026 bersamaan 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, hari Rabu dan Ida baru saja selesai tadi dalam Hello Selangor. Jom kita layan dahulu lagu dari Waze, Seiras Selangor FM.

Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on bila muzik berganda menghiburkan anda.

0: dan terima kasih juga buat Wan Kajang yang menyapa saya di WhatsApp Selangor FM. Selamat petang Rabu DJ Datin Seri Cempaka. Katanya Happy Konti PM Local 38 hadir. Terima kasih Wan Kajang. Okey, baiklah, kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini macam biasalah kan. Kita selalu dengar orang cakap masuk universiti ni memang seronok. Dapat kawan baru, suasana baru, belajar pun orang kata lebih berdikari. Tapi tak semua orang mudah nak biasakan diri, betul tak? Terutamanya yang pertama kali berjauhan dengan mak ayah. Okay, ada seorang pelajar ni berkongsi pengalaman dia di Threads. Katanya sejak mula masuk universiti, dia susah nak kawal emosi dia sebab katanya terlalu rindukan keluarga. Dan dia berceritalah, dia ni anak bongsu dan sebelum ini memang tak pernah duduk berjauhan dengan keluarga. Jadi bila dah mula tinggal jauh dengan mak ayah, tak ada depan mata tu, dia kata perasaan rindu tu datang sangat kuat. Katanya sampai dia kerap menangis, hilang selera makan dan rasa macam tak ada semangat nak buat aktiviti yang lain kan, aktiviti harian. Yang menariknya di sini, dia kata bila keluar dengan kawan-kawan, dia masih boleh nampak macam biasalah katanya. Tapi bila balik dan cuba buat video call dengan mak ayah, terus emosi dia datang balik pula dah. Dia kata bila dengar suara dan tengok muka mak ayah, dia boleh menangis sampai susah nak bercakap. Jadi perkongsian itu kemudian mendapat perhatian ramai netizen. Ada yang kata, ada yang bagi kata-kata semangat dan cakap mungkin dia cuma perlukan sedikit masa untuk biasakan diri dengan kehidupan baru jauh daripada keluarga.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you. Mwah.

0: masanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Patik Muhammad Rusli bin Dolah dari Puchong ingin mengucapkan selamat Duli Perak pemerintahan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Bagi Patik, rakyat biasa 25 tahun pemerintahan tuanku pastinya meninggalkan begitu banyak kenangan. Patik membesar, bekerja, berkeluarga dan membina kehidupan di negeri Selangor di bawah naungan tuanku. Terima kasih tuanku atas segala jasa dan perhatian kepada rakyat. Semoga tuanku sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan, kekuatan dan usia yang panjang. Patik rakyat Selangor akan sentiasa menjunjung kasih dan menghormati tuanku. Selamat Jubli Perak tuanku. Daulat tuanku.

0: dan itu dia cinta ini membunuhku baru saja berlalu, okey? Kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda macam biasa setiap hari Isnin sampai hari Jumaat kita bawakan untuk anda. Dan hari ini, okey, penyanyi dalam Muzik Berganda. Okey, saya memilih Black untuk anda dan lagu yang pertama.

takkan terpisah dari Blake. Okey, kita akan layan kedua-dua lagu dari Blake. Okey, kita mulakan dahulu dengan lagu yang pertama. Okey, lagu di hujung mimpi. Selangor FM.

0: yes on point dan lebih energetik. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 416. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 418. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 416.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Nurhayati, Tuan Ismail dari Subang Jaya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena 25 tahun pemerintahan Tuanku. 25 tahun adalah satu perjalanan yang panjang dan sudah tentu banyak jasa serta kenangan yang tercipta. Patik mendoakan agar Tuanku terus diberi kesihatan, kekuatan dan umur yang panjang. Semoga Selangor terus aman, makmur dan menjadi negeri yang membanggakan kita semua. Semoga Allah SAW mengurniakan Tuanku kesihatan, kesejahteraan dan keberkatan yang berpanjangan. Selamat jubli Perak, daulat Tuanku.
1: Mohon perhatian. Saat ini pihak kepolisian sedang mencari tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan cucu ini,

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, lebih 2,000 anggota APM Selangor sedia digerakkan hadapi bencana. Bayi lahir 2026 dijangka hidup 75.5 tahun, Selangor catat jangkaan hayat tertinggi. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Lebih 2,000 anggota sukarelawan dan sokongan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Selangor bersedia digerakkan bagi membantu operasi menyelamat dan menangani bencana di negeri ini. Pengarah APM Selangor Fazli Shah Muslim berkata, kekuatan anggota itu diselia pegawai tetap APM Selangor dan akan digerakkan mengikut keperluan ketika berlaku bencana atau kecemasan.
2: Setakat ini, kalau boleh saya sebut kat sini, kita mempunyai walaupun kita menghadapi banyak kekangan dari segi keanggotaan, dari segi logistik dan sebagainya, kita alhamdulillah dengan konsep zoning yang kita buat di peringkat daerah, sokong menyokong antara satu sama lain, dan juga kita

0: tetap APM Selangor sendiri.
1: Majlis Bandaraya di Raja Klang, MBDK, akan menyemak semula pelan pembinaan lot rumah kedai di Kapal Industrial Park jika projek tersebut terus menyebabkan kediaman di Taman Sri Kerayong dinaiki air. Pengarah Jabatan Kejuruteraan MBDK, Insinyur Muhammad Zaidi Zainal berkata, pihaknya ketika ini memantau tindakan pemaju termasuk pembinaan kolam tadahan sementara serta kerja membaiki dan menaik taraf sistem perparitan sedia ada. Kami

0: Selangor mencatatkan jangkaan hayat tertinggi di Malaysia dengan purata 78.2 tahun bagi tempoh 2024 hingga 2026. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, angka itu lebih tinggi berbanding jangkaan hayat paras nasional iaitu 75.5 tahun bagi bayi yang dilahirkan pada 2026. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan masing-masing mencatatkan jangkaan hayat 77.3 dan 77 tahun. DOSM berkata peningkatan jangkaan hayat pada tahun ini dipengaruhi penurunan jumlah kematian bagi tempoh 2023 hingga 2026 selepas berlaku lebihan kematian ketika pandemik COVID-19. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia, Selangor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fatih Asmah binti Alias dari Elite Nubian Agro Farm ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun merupakan satu perjalanan yang cukup panjang dan penuh dengan pelbagai kenangan. Sebagai rakyat Selangor, Fatih amat menghargai naungan dan perhatian Tuanku terhadap rakyat. Semoga Tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menjadi payung pada seluruh rakyat Selangor. Fatih juga mendoakan agar negeri Selangor terus aman, maju dan makmur. Selamat menyambut Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Semoga kasih dan hubungan antara raja dan rakyat terus kekal sampai bila-bila daulat Tuanku.
0: Buletin selanjutnya. Majlis Perbandaran Ampang Jaya sedang meneliti cadangan menyediakan rumah sampah bertutup serta lokasi baru bagi kemudahan pembuangan sampah di kawasan Kampung Kemensah Ampang Jaya. Cadangan itu dibincangkan susulan lawatan tapak bagi meninjau keadaan semasa kemudahan berkenaan dan mengenal pasti penambahbaikan yang sesuai. MPAJ berkata langkah itu bertujuan memastikan pengurusan sisa dilaksanakan dengan lebih teratur dan sistematik selain meningkatkan tahap kebersihan, keselamatan serta keselesaan persekitaran setempat. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan tiada hujan, manakala malam hujan di beberapa tempat iaitu di Gombak, Klang, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
2: Tidak pernah berhenti.
4: Berlaku dan terus berlaku.
2: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
5: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
3: Kami menentang kezaliman,
2: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
3: prihatin
2: dan menentang
3: penindasan kepada Palestin.
2: Palestin.
3: Palestin.
2: Palestin.

okey. Dan sudah tak sedarkan dah hampir pukul 4.30 minit petang. Okey, sekarang ini kita di jam 4.28 minit petang. Dan tadi azan asar baru saja berkumandang jam 4.16 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar, okey. Dan untuk anda yang dah mula tengok jam tu, bila nak balik ni? Tak sabar, sikit lagi. Yang tinggal sikit-sikit kerja yang kena diselesaikan hari ini, habiskanlah ya, mana-mana yang boleh sebelum melangkah keluar pejabat, okey. Dan terima kasih Imam Mantap. Okey, ada menyapa katanya salam Bagda Asar juga Cikgu Cempaka. Alhamdulillah, amin katanya. Dan Himan Mantap kongsikan juga laporan terkini. Okey, katanya hujan juga Klang Central di Pekan Meru, Aman, Perdana juga Kampung Budiman serta Kampung Bukit Cerakah Jaya, kata Himan, okey. Dan terima kasih Himan dengan info keadaan cuaca di sana. Dan untuk anda yang berada di kawasan berhampiran tu, yang sahabat kita kongsikan tadi, Himan Mantap, kalau anda ketika ini sedang memandu, hati-hati memandu, okey. Layan dahulu lagu dari Aizat Amdan, Sampai ke Hari Tua. Selangor FM.

Ya, walaupun usia kita makin meningkat, tapi tak salah ya kalau kita berjiwa muda. Bertempatlah ya. Dan paling penting, positif selalu, okey? Hidup perlu ceria dan gembira. Salam sayang dari saya, Rosita Rohaizat.

Itu tu Jaja Miharja baru saja melalui Cinta Sabun Mandi. Okey, Cempaka nak menyapa jugalah yang menyapa Cempaka petang ini. Kita ada Aunty Zai di Sentul Point. Okey, katanya assalamualaikum, selamat petang Happy Konti Datin Seri Cempaka. Waalaikumsalam Aunty Zai. Katanya salam asar dari Aunty Zai. Terima kasih Aunty Zai. Ada PM Local di jam kedua sekarang ini. Sekarang 4:40 minit petang. Okey, dalam keadaan jerebu yang masih melanda beberapa kawasan kita sekarang ini kan, usaha untuk meningkatkan taburan hujan juga terus dijalankan. Dan antaranya melalui operasi pembenihan awan, setakat ini sebanyak 14 siri operasi sudah dilaksanakan di seluruh negara melibatkan lebih 50 penerbangan. Okey, di mana menurut Nadma, operasi ini bukan sahaja bagi membantu mengurangkan kesan jerebu tetapi fokus utamanya adalah untuk meningkatkan taburan hujan dan memastikan paras air empangan kekal mencukupi. Dan ini penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan harian, sektor komersial dan pertanian dapat terus dipenuhi terutamanya ketika cuaca panas dan juga kering. Nadma juga akan terus memantau keadaan cuaca serta data berkaitan sebelum menentukan keperluan untuk operasi pembenihan awan seterusnya. Layan dahulu lagu dari Anita Sarawak, Joget Sayang Disayang. Selamat

0: kami kumpulan Utopia. Dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order. Sebab apa? Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

Lalu pulang kan katanya. Okey, sekarang 4:50 minit petang. Okey, kata Wan Kajang juga ni, ada yang menyapa di WhatsApp kita ke, di WhatsApp kita katanya, Kajang tengah hujan lebat ini Cempaka. Okey, alhamdulillah rezeki petang ini Wan Kajang. Ha, semoga hujan ini orang kata dapat bantu legakan sedikit keadaan jerebu dan juga cuaca panas kita sekarang kan. Okey, yang tengah memandu tu berhati-hati. Okey, semoga anda selamat sampai ke rumah. Dan selepas ini tepat jam 5 petang macam biasalah kita akan ikuti berita utama 5 petang langsung dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Layan dahulu lagu dari Peter Pan, Mungkin Nanti.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, sekarang 5.15 minit petang dan macam biasalah kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air di mana setiap hari kita bawakan untuk anda. Okey, dan hari ini di talian kita bersama Najwa Samsudin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat petang Najwa, sihat?
2: Petang, sihat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, Najwa sekitar mana tu?
2: Bangi.
1: Bangi di mana tu?
2: Bangi Avenue.
1: Okey, baiklah. Mula-mula dulu. Okey, Najwa, cerita sikit tentang kedai kakak ini. Apa yang Najwa sebenarnya jual?
2: Kita orang jual sandwich, ada tortilla wrap dengan ice cream Malaysia. Mm-hmm. One Paku pun ada. Mm-hmm.
1: Macam banyak je saya tengok.
2: Ya, banyak juga. Tapi kita fokus, tapi ramai customer yang suka pun dengan sandwich dengan ice cream lah. Sebab okay, itu mudah untuk potluck. Kadang-kadang diorang bawa juga.
1: Ya, berniaga secara online kan?
2: Secara online.
1: Okey, macam mana boleh tercetus idea nak mula berniaga secara online ni?
2: Sebab start daripada PKP dulu.
1: Okey.
2: Start daripada PKP, masa tu saya pun baru tengah belajar. And then kakak pun berhenti di sebuah firma audit. And then kita orang tengah cari cara masa tu. Start daripada mana nak buat untuk nak bina duit tu.
1: Okey, itulah wujudnya kedai kakak ni.
2: Betul. Dia yang keluar semua model semua. So dia yang create semua. So
1: semuanya
2: saya
1: kakak?
2: Kakak dalam 30 daripada dulu muda lagi lah. Sekarang 30 lebih macam tu lah.
1: Aduh. Ya, semuanya kakak. Maksudnya masak pun kakak ke ataupun Najwa ada tolong juga kakak?
2: Saya pun tolong jugalah. Tapi kalau daripada dulu tak banyak order orang untuk ambil nak booking untuk majlis semua, so kita orang memang kena tolong dia lah. Kalau dia buat seorang memang tak cukup tangan.
1: Ya, tadi Najwa ada cakap macam-macam menu ada. Ada sandwich lah, ada dessert lah, ada makanan-makanan lain, ada aiskrim 50 sen tu kan.
2: Ya, betul.
1: Jadi kalau macam orang yang baru nak cuba membeli di kedai kakak ni secara online, apa yang Najwa akan recommend untuk mereka cuba dulu?
2: Saya akan recommend sandwich yang 12 pieces per box tu lah.
1: And
2: then diorang kena try dulu lah. Sebab kalau ikutkan menu yang dia nak tu macam-macam menu. Tapi menu yang saya recommendkan tu chicken fried cheese.
1: Nak tanya ni mana kakak?
2: Hari ni kakak dia busy.
1: Kakak busy. Tadi pun Najwa pun busy. Okay, Najwa, kita nak berhenti rehat sekejap. Boleh? Layar dulu lagu dari Syihah Zikir, Minta Ampun, Selangor FM.

0: sekarang 5.22 minit petang. Kita masih lagi dalam segmen Biz On Air dan kita bersama dengan Najwa Samsudin. Okey Najwa, nak tanya ni, sambutan setakat hari ini macam mana?
1: Sambutan hari ini maintain je lah.
0: Maintain saja.
1: Maintain. Kadang-kadang ada kita ni kalau busy dia kalau ada hari-hari wedding. Kalau macam sekolah ada potluck.
0: Itulah baru nak tanya tadi. Sama ada Najwa ni, kedai kakak ni, terima ketempahan untuk majlis ataupun dalam kuantiti yang banyak.
1: Terima. Kalau dia terima pun kita orang pun kena pergi rumah dia juga.
0: Jadi apa yang paling nak tanya ni Najwa suka tentang menjalankan perniagaan secara dalam talian ni?
1: Saya suka bahagian marketing.
0: Suka bahagian marketing. Okey.
1: Saya banyak pergi business class dulu. And then kakak boleh buat sandwich dan saya rasa saya kena buat marketing untuk dia.
0: Jadinya jual secara
1: Sebab dulu susah nak menyangka dekat tepi jalan kan. Betul. kena ada lesen lah apalah. Nanti orang-orang pemandangan kacau ke, macam susah lah kan. So kita kena create satu yang kena buat online business.
0: Betul.
1: So kena gempak jugalah.
0: Ya. Jadi jual secara online ni Najwa, macam mana biasanya pelanggan buat pesanan, melalui e-trade ataupun ada platform lain juga ke, macam mana?
1: Kita ada platform lain juga. Kita ada Instagram, kita ada Telegram, Facebook untuk business pun kita dah ada. Trade ni sebenarnya kita baru berjinak lagi.
0: Okey, kerana awak kena alert lah ni dengan semua-semua media sosial ni, nak kena tengok inbox.
1: Sebab saya suka apa tu marketing di semua platform. Sebab tengok orang lain dah buat, so kita tak boleh ketinggalan. Jadi kita tak pakai AI lah.
0: Betul. Jadi ada tak pelanggan yang datang dari trade tu dan kemudian jadi pelanggan tetap?
1: Buat masa ni belum lagi. Pelanggan daripada trade tu sebenarnya diorang baru nak mencuba dengan sandwich kita. So kita pun offer jugalah yang mana diorang nak.
0: Bila jual makanan secara online ni Najwa, kan cabaran dia mesti sedikit berbeza, betul tak?
1: Betul.
0: Jadi apa yang paling mencabar untuk Najwa?
1: Yang paling mencabar untuk kita, saya rasa di bahagian untuk apa tu, courier lah.
0: Courier
1: yang hantar macam dalam move nak delivery tu kan. Itu paling mencabar. Sebab kadang-kadang kita nak kena order awal sehari sebelum kena booking orang.
0: Okay.
1: Kadang-kadang orang boleh cancel last minute.
0: Betul, so, setuju.
1: Kita sendiri terpaksa nak hantar dekat customer.
0: Kadang-kadang
1: jauh customer daripada Shah Alam tu pun susah juga.
0: Paling jauh pernah hantar kat mana? Kalau macam tiba-tiba batalkan kurier kan, lepas tu awak nak kena hantar.
1: So far setakat ni dekat KL lah. Kita daripada Kajang, so nak datang ke KL tu sebenarnya agak sukar lah sebab dengan traffic jam lagi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang customer order tengah hari, dah ada lunch hour tu semua, kita kena redah jugalah. So customer pun terpaksa faham situasi tu sebab jalan jam.
0: Ya, kena faham.
1: Padahal diorang nak pada timing diorang kan. Diorang dah ada timing diorang, so kita follow timing dia. Tapi kuri punya hal, puasa redah juga.
0: Nampak macam mana kan, benda tak jangka. Kan? Jadi ada tak menu yang pada awalnya Najwa tak sangka lah akan dapat sambutan, tapi rupanya paling ramai yang suka?
1: Dulu kita buat egg mayo biasa-biasa je lah, tuna spicy tu semua. Tapi kakak saya ni dia dah pergi kelas untuk buat sandwich tu. So sekarang kita ada 14 menu. Ada ekor, macam telur tu, macam telur separuh masak. Tapi dia buatkan dalam sandwich. Ada beef, apa tu, sauce beef tu semua.
0: Najwa, saya lapar lah awak cerita pasal makanan.
1: Ayam popcorn tu kita digorengkan dengan garing. Lepas tu kita buat dalam sandwich. So ramai juga sebenarnya orang pelik lah. Kenapa ayam popcorn ni kita boleh goreng lepas tu kita buat sandwich? Tak semua orang pun tahu sebenarnya.
0: Okey lah, itu orang kata macam keunikan daripada awak punya resepi.
1: So ramai-ramai rasanya itu best seller lah. Bila tengok ramai yang order, mesti menu tu ada terselit dalam menu dorang.
0: Ya, yeah, alhamdulillah. Najwa nak tanya ni, siapa yang paling banyak membantu awak dalam menguruskan kedai kakak ini? Buat seorang diri, mestilah dengan ada kakak. Selain kakak tu, siapa?
1: Kakak saya, Syabimi ni, dia yang otak bisnes sebenarnya. So, kita orang ada... Saya ada adik lagi seorang, adik bosu. Lepas tu kadang-kadang mak saya pun datang join sila tolong dia.
0: Okay, jadi mungkin Najwa ada nasihat paling simple untuk dikongsikan untuk pendengar-pendengar kita yang mana nak buat bisnes online, macam mana?
1: Untuk buat bisnes online?
0: Mungkin ada nasihat.
1: Nasihat tu kena banyak mencubalah. Saya rasa kalau macam sekarang pun masih tak orang-orang nak meniaga online kan, tapi macam susah. Tapi bagi saya ada belajar kelas bisnes dulu. Untuk marketing ni, untuk bahan meniaga ni, ayat simple untuk tarik customer, paling simple tu yang sebenarnya customer suka baca.
0: Maksudnya buat caption seringkas-ringkasnya.
1: Caption tu ringkas-ringkas sebab customer takkan nak baca pun panjang berjela kita punya caption.
0: Bukan menu caption
1: caption tu kena ringkas lah sebab orang nak baca. Menu tak apa, dia boleh text.
0: Orang tengok gambar baca je kan.
1: Sebab orang kita tengok sedap, orang sebenarnya nak tengok ringkas-ringkas je, dia pun penat nak baca panjang-panjang.
0: Cuma orang nak tahu harga kan. Itu.
1: Jadi kena detail lah dekat dalam caption tu, tak boleh panjang berjela sebab orang takkan baca confirm. Customer pun akan lari.
0: Itu tips dia ya.
1: Betul.
0: Itu saya rasa mesti macam awak juga, Najwa.
1: Sebab saya pun bila saya belajar, betul juga. Caption tak boleh panjang-panjang. Bila panjang-panjang, orang akan lari. Orang pun tak suka baca.
0: Okey, baiklah.
1: Kena rajin blasting lah. Kena rajin blasting dengan customer.
0: Okey, jadi kalau pendengar kita nak tengok menu dan nak buat pesanan, macam mana mereka boleh cari kedai kakak ini?
1: Okey, dia boleh contact saya dekat 013-526-1187.
0: Okey.
1: Boleh cari kita dekat situ, and then menu semua kita akan bagilah.
0: Apa nama thread?
1: Thread Najwa Clark. NJWACLARK.
0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih Najwa kerana berkongsi untuk Biz On Air petang ini.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama kasih Najwa. Semoga perniagaan terus berkembang, Najwa terus maju, sukses juga. Semoga ramai pelanggan, okey?
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah, jom kita layan dulu lagu dari Eliana, Kalis Rindu, Selangor FM.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, kalau tadi anda tak sempat nak dengarkan Merafak Kasih, jangan risau, okey. Kita bawakan ulangannya jam 5.30 minit petang nanti. Dan kita nak teruskanlah perkongsian tentang koleksi diraja, kisah sebuah legasi dalam Merafak Kasih bersama yang berbahagia Datuk Munasor Haji Ali Yashak, Pengurus Besar Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Dan hari ini kita nak dengarkan episod yang ketiga.
0: Merafak Kasih.
2: Minatnya tuanku ni varied daripada membaca, daripada koleksi barang-barang yang rare, senjata-senjata, kapak, kan, jenis kapak, jenis even to the point tu yang tempat kacip tu. Kacip-kacip tu, even all the kacip-kacip, pinang tu, kacip dari size kecil ni sampai sebesar tu pun dia ada. Macam benda yang orang tak simpan, but he has. But it's very rare. When you look at it, jenis kapak-kapak, kita tak terfikir yang even kapak itself pun macam-macam jenis. So, dia pun kapak yang dulu ni orang perempuan, dia orang ada senjata sendiri, which is the personal kapak. The kapak tu mungkin size handphone kan, tapi simpan dalam di pinggang ataupun sebagainya kan. Itu dikeluarkan dan boleh you use it as a self protection dia, tapi nampak macam hiasan, tapi actually it's a small kapak yang digunakan of by ladies to for their self punya protection. So tu pun benda-benda tu tuanku ada. Collection ni quite exhaustive jugalah, macam-macam kriteria dan perkara. And of course dari segi macam minat tuanku, yang kita tahu tuanku pernah mengelilingi dunia dan in kapal layar itu dah well known lah ya. Dan juga tuanku minat aktiviti lasak macam rally kan, Paris Dakar dan sebagainya. Itu benda-benda yang tak semestinya anybody can do. He's quite personally wise, personality tu quite strong kan, for him to do all those yang required mental dan physical ya, endurance. Tuanku buat benda tu. Sekarang ni pun dia muda pun nampak macam ni langkah tu lah. Okay, he also doing all the trekking, mountain climbing, macam tu je. Sekarang ni tuanku masih simpan di istana-istana. So if you have the chance masuk ke certain istana tu, tuanku akan tunjuk, ni koleksi kacip saya, ni koleksi kapak-kapak saya, ni koleksi keke saya. So dia spread dalam, diasingkan di istana-istana. Istana-istana rasmi yang ada, yang Istana Alam Shah, Istana Selangor di Kuala Lumpur, Istana Roh Ihsan di Putrajaya, dan Istana Mexico pun masih ada. Di situ tuanku simpan barang-barang ni. Mungkin at one point nanti di Perpustakaan Raja Tun Uda pun mungkin akan menempatkan barang-barang tuanku juga, tapi lebih kepada manuskrip dan buku-buku. Tapi kita tak tahu lagi barang-barang lain tu. Tuanku ni dia ada plan dia sendiri. Apa yang kita buat semasa pembentukan galeri diraja yang baru di Bangunan Sultan Sulaiman ni, kita cuma bentangkan kepada tuanku layout secara high level lah, tertunjuk apa yang kita nak buat. Bila tuanku dah setuju, kata okey, bahagian ni kita buat sejarah permulaan Kesultanan Selangor. Bila kita naik ke atas tentang paduka ayahanda, daripada awal kelahiran sampai menjadi raja muda, sampai menjadi sultan sebagainya tu, kita cuma, benda tu cuma asas saja. Tapi pengisian proper tu dilaksanakan oleh tuanku sendiri. Tuanku dia ada picturistic memory. So bila dia tengok apa yang kita bentangkan tu, dia tahu apa yang perlu ada for all those areas. So tuanku sendiri yang fill up, maksudnya fill up the blank. Kami ada barang, tapi tak sebenarnya kita ada barang yang go to certain specific topic, topic yang kita cuba highlight kan. Tapi tuanku sebagai ayahanda, dia yang menyimpan barang yang ayahanda, so dia yang akan keluarkan daripada simpanan sendiri dan sebagainya untuk memenuhkan galeri diraja tu. Tapi level of detail tu bukan setakat memenuhkan determination jenis gambar, jenis frame, bagaimana kita buat caption, style caption supaya orang senang membaca. Semua tu tuanku yang jadi kita punya advisor dan editor. Tuanku akan datang dan kata, for people macam ni saya tak boleh baca, ini saya tak boleh baca. Orang akan datang pun macam tu juga. Dia teliti macam tu. Whatever kita write down, he come and he would correct kita punya wording ke, kita punya, kalau Englishnya tuanku go to the point macam correct kita punya grammar dan sebagainya, to that level. Dia detailnya tu. Jadi kita punya feedback tu constantly. Bila dalam masa kita membina galeri diraja ni, he would spend, kalau dalam seminggu tu, he would spend around 3 times per week. Tuanku akan make himself available ke galeri diraja bersama-sama kami untuk pastikan what we are doing tu ikut standard dan juga ikut citarasa dia, tuanku sendiri lah. Dan tuanku dia akan bergerak bersama kami masuk dalam store dan sebagainya to look for items yang sekarang kami sendiri pun terlepas pandang. Yang ada significant yang related to the father ke, related to the history of Selangor ke, tuanku we do. So dia hands on lah. Hands on dan macam biasa perfectionist. Kamu pun expect benda tu perfect at certain standard supaya bukannya memudahkan dia vision tempat ni dibuka pada orang ramai. Bila dia mudah untuk dia, maksudnya mudah untuk orang juga lah. He goes to that level. Itu yang memudahkan balik kerja-kerja kami.
0: Merafak kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku, Daulat Tuanku.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah. Sekarang 5.46 minit petang. Waktu macam ini biasanya kan, masing-masing ada cerita sendiri kan. Ada yang baru habis kerja, ada yang tengah cari makan, kan? Ada yang masih lagi dalam perjalanan balik. Jadi, Apa Orang Selangor Buat Petang Ini? Boleh kongsikan di WhatsApp kami 019-330-4425, nak call konti 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Dan selepas ini, Cepat akan kongsikan untuk laporan trafik yang sedang memandu tu. Semoga anda selamat sampai di rumah. Okey, lain dahulu, lagu dari Mas Idayu, Senggol-senggolan, cubit-cubitan selangkan.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh Raya betul.

utara ke Shah Alam, di E1 atau E2 lebuh raya utara selatan plus arah utara selepas Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar, dari arah selatan UPM atau Serdang ke Bangi. Di E5 lebuh raya Shah Alam ke SAS arah timur, kewajipan ke Plaza Tol Sunway, persimpangan

Raya Baru Pantai NPE arah timur, Temple ke Plaza Tol Pantai dalam, arah barat Bangsa ke Lembah Pantai, Sunway Pyramid ke Persiaran Tujuan. DE11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah utara, Puchong Utama ke Puchong Perdana, Plaza Tol PJS ke Sunway,

0: Puchong Perdana di arah timur USJ ke Plaza Tol Puchong Barat, DE18 Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian Trafik Kajang Sil, arah timur Uniten ke Sungai Ramal, arah barat Sungai Ramal ke Uniten, DE20 Lebuh Raya Maju Max arah selatan, Putrajaya ke Seri Kembangan arah selatan, Salak Selatan ke Bukit Jalil, DE26 Sistem Penyuraian Trafik KL Barat Sprint Damansara Link, Seksyen 17 ke Kayu Ara, Seksyen 16 ke Semantan, di Kerinci Link Kiara ke Seri Hartamas, DE26 Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWE arah timur, IOI City Mall ke Hospital Sedang.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, bersempena dengan sambutan Jubli Perak pemerintahan tuanku 25 tahun bukan satu tempoh yang singkat. Ianya penuh dengan pelbagai kenangan, cabaran, pengalaman dan merakamkan pelbagai pencapaian di negeri Selangor. Dan pada kesempatan ini, patik merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan bersempena dengan sambutan 25 tahun pemerintahan. Dan sebagai exco yang menjaga portfolio belia sukan dan keusahawanan, pastinya patik menghargai sokongan dan juga bimbingan serta naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam memastikan golongan muda terus diberikan ruang dan juga perhatian yang sewajarnya untuk berkembang maju di negeri Selangor. InsyaAllah patik akan terus beriktizam untuk meneruskan lagi usaha dan ikhtiar membangunkan potensi muda dan juga usahawan di negeri Selangor, dan pada masa sama mengekalkan kecemerlangan atlet-atlet kita dalam lapangan sukan. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus diberikan kesihatan yang baik dan koror memerintah dalam keadaan yang sempurna dan sentiasa menjadi payung serta sumber inspirasi kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Daulat tuanku, patik merafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklah. Selangor FM, pilihan tepat.

petang macam ini memang banyaklah benda yang berlaku kan. Anda ada yang kejar masa nak balik, ada yang baru nak mula keluar pejabat, ada yang dah sampai rumah dah pun, alhamdulillah. Jadi apa orang Selangor buat petang ini? Cepatkan nak dengarlah cerita anda. Anda boleh kongsikan di WhatsApp kami 019-330-4425. Ada Azlan dari Shah Alam, katanya tengah drive ni, baru balik dari kerja, katanya jalan slow sikit petang ini. Okey. Mira di Kelang katanya, saya tengah berniaga ni, saya tengah meniaga lagi di Cempaka. Okey. Kata Mira, tengah tunggu customer datang sambil dengar Selang FM. Terima kasih Mira, semoga rezeki mencurah-curah. Dan Faizal dari Bangi katanya, saya baru lepas ambil anak sekolah. Lepas ini katanya baru fikir nak makan kat mana, makan apa. Okey, baik Faizal. Dan ada Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak, katanya, hai Cempaka, hai. Selamat petang, selamat berkonti, katanya. Katanya tengah hari tadi hujan lebat Cempaka. Petani hujan pun mendung, cuaca pun mendung, hujan lah pula. Dan hujan-hujan gerimis katanya, petani tak payah siram pokok-pokok tanaman. Kalau saya siram, cikgu, tak puas. Orang kata tak puas hati, walaupun hujan, kena hujan, nak juga siram, baru puas. Katanya sedang santai-santai, sedang membalas ucapan hari lahir dari rakan-rakan dan juga kenalan sambil layan Selang FM. Katanya hari ini 30 September, birthday akak Cempaka. Seganlah nak beritahu dalam ni. Dalam FB katanya penuh dengan ucapannya. Iyakah? Okay, selamat hari jadi Cikgu Noli. Semoga dipanjangkan umur, dipermudahkan rezeki, sihat sentiasa, bahagia selalu dan kekal cantik macam biasa. Okey, yang keberapa tu? Okey, semoga semua yang dihayati dipermudahkan dan tercapai. Amin. Okey, jom kita layan dahulu lagu WE Pop Ye Ye Selangor FM.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
0: DM lokal di Selangor FM pilihan.

Itu dia lagu dari Poisting, Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu versi baru dan apapun yang anda sedang buat sekarang, okay? Jumpa ke harap semuanya okey. Yang masih bekerja, yang tengah memandu tu, okay? Yang tengah berniaga atau mungkin dah sampai rumah, jaga diri, jaga kesihatan. Semoga apa jua urusan anda petang ini dipermudahkan, okay? Jangan lupa untuk terus temankan Cempaka sampailah pukul 8 malam nanti. Dan macam biasalah, selepas ini kita nak ikuti rancangan Mawadah yang telah disediakan oleh DJ Awang kita, dan tajuknya manfaat melakukan amal.

0: tiba-tiba.
1: Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak cucuk pun nak kena aduk mak ayah.
2: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Mawaddah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Seorang ulama besar di dunia Islam yang telah menghasilkan banyak kitab-kitab karangannya, antaranya Fiqh 4 Mazhab, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 8 juzuk dan Tafsir Al-Munir 30 juzuk Al-Quran dengan bahasan-bahasan yang terkini. Dia juga sudah pergi meninggalkan kita, yaitu Syekh Wahbah Zukhairi, seorang ulama besar di Syria dalam usianya 83 tahun. Mudah-mudahan segala hasil karya yang mereka tinggalkan dapat kita manfaatkan dan jadikan sebagai satu daripada amal saleh yang berterusan untuk menyampaikan pahala kepada mereka. Karena Nabi bersabda, antaranya ilmu yang manfaat yang ditinggalkan akan terus menyumbang pahala kepada sesiapa yang meninggal ilmu yang manfaat. Begitulah tuan-tuan, kita ditinggalkan seorang demi seorang. Para ulama-ulama mereka pergi seorang demi seorang meninggalkan kita dalam keadaan kegelapan. Jadi hari ini kita akan baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis ini kita baca hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis ni kesimpulan tajuknya iaitu amalan-amalan saleh yang kita buat dalam hidup ini boleh memberi manfaat dalam hidup lagi. Bukan kata di akhirat kelak. Di dunia ni dia boleh bagi hidup dah. Ini hadis dia. Sebab itu kita diharuskan, malah diminta supaya bertawassul dengan amal saleh kita. Sebagai contoh, kita duduk di dalam keadaan yang susah, sakit ke apa-apa susah, kita kata kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku, Engkau tahu bahawa aku membaca kitabmu pada tiap-tiap hari menjadi amalan. Aku pada tiap-tiap hari membaca kitabmu, Ya Allah. Oleh itu, sekiranya amalan yang aku lakukan itu betul-betul ikhlas keranamu, Ya Allah, Engkau tolong angkatlah bala yang sedang menimpa aku sekarang. Itu dia panggil bertawassul dengan amal soleh. Kita menggunakan amal soleh kita baca Quran, dengan berkat bacaan Quran itu kita minta Allah tolong ringankan bala kita dengan amalan itu, berkat amalan itu. Ha, ini hadis ini cerita tu. Ada tiga orang manusia, mereka duduk dalam keadaan susah tapi masing-masing menyebut pada Allah, berdoa pada Allah dengan amalan-amalan masing-masing. Akhirnya Allah lepaskan mereka dari kesusahan itu. Yang kedua, kita dapat faham daripada hadis ini bahawa kita orang Islam, apabila kita menghadapi saat-saat yang getir, saat-saat yang mencabar, kesusahan-kesusahan, maka yang pertama sekali kita hendaklah berdoa kepada Allah. Itu kita punya. Apa pun, kita doa pada Allah. Allah, doa itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah Allah akan lepaskan kita daripada segala bala yang menimpa. Yang ketiga, kita dapat faham daripada hadis ini juga bahawa amalan-amalan yang kita lakukan, biarlah kita lakukan dengan ikhlas kerana Allah. Karena amalan yang dilakukan dengan tidak ikhlas, tidak ada nilai di sisi Allah. Ribuan ringgit yang kita belanja fisabilillah, tapi bukan ikhlas, tidak ada nilai. Seringgit yang kita belanja pada jalan Allah tapi dengan ikhlas, itu ada nilai di sisi Allah. Sebab itu cerita hadis ini, semua mereka yang berdoa pada Allah, tiga orang ini, Mereka berdoa dengan amalan-amalan yang mereka lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan yang dia lakukan iaitu buat baik kepada dua ibu bapa dia. Akan dicerita sekejap lagi apa kebaikan yang dia buat kepada dua ibu bapa. Manusia yang buat baik kepada dua ibu bapa itu satu amal saleh yang boleh kita dapat manfaat hidup di dunia lagi, akhirat sama telah. Yang kedua dalam cerita ini, manusia yang dapat mengawal nafsu, nafsu dia, nafsu jahat dia, tapi dia kawal, dia boleh tundukkan nafsu kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjaya menundukkan nafsu yang jahat kerana takut pada Allah. Ini juga satu amalan yang baik. Dan yang tiga, manusia yang beramanah, duit yang orang tinggal pada tangannya dia tidak guna dan dia tidak ambil, malah dia labur pada pelaburan-pelaburan yang menguntungkan untuk membanyakkan lagi hasil wang yang ada pada tangan dia. Akhirnya amanah itu juga adalah satu amal saleh yang boleh melepaskan kita daripada bala dan azab Allah di dunia ini. Itulah kesimpulan hadis yang kita baca, nak baca ni. Tiap-tiap lai tu cerita seorang manusia, tiap-tiap lai. Cuma saya nak minta tuan-tuan, mari kita baca hadis Nabi dulu dalam bahasa Arab. Hak Melayu tu sekali kita pederah. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis ini riwayat Abdullah bin Umar. Tuan-tuan kenal Abdullah bin Umar? Ya, kenal. Anak Sayyidina Umar namanya Abdullah. Dia masuk Islam ketika umur dia, ikut ayah dia berhijrah ke Madinah ketika umur dia 10 tahun. Masuk Islam ketika umur dia 10 tahun, umur dia 20 tahun Nabi telah wafat. Tapi dia sempat belajar banyak daripada Nabi. Malah Abdullah bin Umar dikenali dari kalangan para sahabat orang yang cukup alim. Dia di antara 7 orang sahabat yang banyak menghafaz hadis-hadis Nabi. Ada 7 orang sahabat yang disinaraikan oleh para ulama hadis sebagai al-mukthiruna fir riwayah, sahabat yang banyak meriwayat hadis Nabi, 1000 ke atas, 2000, 3000, 5000. Dia orang hafaz hadis Nabi.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Saya pun mengajak hadis di paksi ni lama lah. Pindah rata daripada stesen bas mana pergi ke mana pun tak ingat lah. Rata sampai kat mall tak mall ni. Lepas tu mood pula kalbah ni kita pun tak tahu. Saya mengajak hadis banyak dah. Hadis yang kita duduk baca di paksi. Kalau tak salah saya, kalau tak ada 300 hadis pun dekat-dekat lah saya duduk mengajak sini. Cuma mujok satu pun tak ingat. 300 hadis mengajak tu satu pun tak ingat. Kira mujok lah tu. Kalau ingat dia tak main mengaji dah. Mujok tak ingat. Ha. Hadis Imam Muslim saja 12,000 dalam kitab dia. Imam Bukhari saja hampir 8,000 hadis dalam kitab dia. Abu Daud saja lebih kurang 6,000. Tirmizi saja 6,000. Kami mengaji dulu di Kelantan 6 tahun baru habis baca Tirmizi 6,000 hadis. 6 tahun mengaji baru habis. Tu habis saja faham tak tahu lagi. Jadi Abdullah bin Umar ni dia hafal banyak hadis Nabi. Budak muda. Malah disebut dalam kitab Dalil Falihin. Selepas Nabi mati, dia hidup lama sampai umur dah 80 lebih. Dia sempat mengerjakan haji dalam hidupnya lebih kurang 60 kali. Dan dia dapat mengerjakan umrah dalam hidupnya tidak kurang daripada 2,000 kali umrah. Ada orang buat umrah. Buat 4 kali umrah balik duk angkat ibu jari lagu ni. Kampung ni tak ada lah nak lawan aku, nak ting aku tak ada. 4 kali dah umrah tahu. Dia buat umrah tidak kurang kata para ulama daripada 2,000 kali. Tak apalah, ini Abdullah bin Umar. Dia minta kat Nabi nak puasa. Nabi kata Abdullah, puasalah sebulan 3 hari ataupun seminggu 2 hari, Isnin dengan Khamis. Dia kata Rasulullah, saya nak buat lebih lagi. Kalau nak buat lebih lagi lagu ni, hang puasa sehari buka 2. Puasa sehari buka 2. Puasa sehari buka 2. Sehari puasa, buka 2 hari puasa pula. Ha. Isnin puasa, Selasa, Rabu buka, Khamis puasa pula. Sabtu Ahad buka. Ha. Jumaat Sabtu buka, Ahad puasa pula. Hang buat gitulah kalau hang nak banyak. Satu hari puasa, dua hari buka. Saya nak lebih lagi. Ha, budak ni. Dia nak buat amalan sikit. Nabi kata, kalau paling-paling kamu nak buat, buat macam Nabi Allah Daud AS. Ini sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud pada sunat. Apa dia? Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Ha, dia kata hak tu. Dia pun buat lepas Nabi mati. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari. Tak kena kejin manis pun. Saya dia puasa kerak. Haduk kena macam kita ni. Saya tanya kawan saya baru ni. Puasa 6 kata. Ada apa hari lagi puasa 6 ni? Dia kata tak banyak hari dah. Dia kata tinggal 6 hari lagi. Haram tak puasa lagi. Saya tanya ada apa hari lagi puasa 6 ni? Orang lelaki. Dia kata tak banyak hari dah ustaz. Dia kata tinggal 6 hari lagi. Abdullah bin Umar ni dia pulun. Lama-lama dia duk buat, nak buat. Sampai dia tua umur lah 80 lebih. Dia kata tak larat lah nak buat. Sehari puasa, sehari buka. Baru dia ingat, kalau aku ambil hak Nabi Habak itu pun bagus. Puasa sehari, buka dua hari pun aku tak teruk. Belah awal memang aku boleh buat ni. Sampai tua ni tak boleh buat dah. Sehari buka, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka tak boleh. Tapi dah aku janjikan Nabi, buat terus. Suatu hari Nabi berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Lepas tu Nabi tengok dia. Nabi kata kepada kak dia. Kak dia isteri Nabi. Tahu kak Sayyidina Abdullah bin Umar isteri Nabi nama apa? Nama Sabariyah. Tak ada. Nama Hafsah. Hafsah ni kubur dia di Syria. Damsyik. Saya pergi ziarah 2 kali lah. Kubur Bilal Ibnu Rabah. Sahabat Nabi di Damsyik. Jom kita pergi Damsyik. Ziarah kubur-kubur sahabat ni. Satu hari Nabi kata, hei Hafsah, adik hang ni kira baik. Innahu rajulun salih. Dia seorang laki-laki yang baik, saleh. Lebih-lebih lagi kalau dia tak tinggal sembahyang tahajud malam, lagi-lagi baik. Kak dia berjumpa dia. Dia kata, adik-adik, Nabi Rasulullah bersabda kata, hang ni orang baik. Lebih-lebih lagi kalau hang tak tinggal sembahyang tahajud malam. Dia dengar-dengar tu, dia tak tinggal tiap-tiap malam sembahyang tahajud sampai dia mati. Pasal nak nak hak Nabi doa untuk dia jadi orang baik. Abdullah anak Umar ni lah yang riwayat hadis kat kitab. Apa dia kata? Qala, itu bahasa kita. Bahasa Arab ni bahasa Nabi kita. Sami'tu Rasulullah. Saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Makna dia dengar ni makna. Dia dengar betul daripada Nabi, bukan kata ambil kat orang. Kalau saya tahu Nabi pernah bersabda, barangkali dia ambil kat orang. Ni dia kata saya dengar, maknanya Nabi bercakap, depa dengar sendiri dengan telinga mereka. Hak ni dia panggil apa dalam istilah kita? Talaqqi. Ambil hadis itu daripada mulut Nabi sendiri. Talaqqi. baca Quran daripada mulut Nabi sendiri, talaqqi. Nabi ambil Quran daripada Jibril sendiri, talaqqi. Ni hak hebat para sahabat tu, lepas talaqqi hadis tu daripada guru. Kita ambil daripada Facebook, ambil daripada sahabat. Boleh nak pakai agama ambil ikut dan. Saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Nabi? Intalaqa, telah berjalan. Thalathatu nafarin, tiga orang. Mimman kana qablakum, dari kalangan umat sebelum kamu. Saya seronok ni baca hadis ni. Saya kalau saya terjemah dalam bahasa Lostak ni bagi kita faham. Tiga orang ni Nabi kata bukan umat aku, umat sebelum kamu, umat nabi-nabi dulu. Ni cerita dulu punya. Hatta awahumul mabit, sehingga mereka terpaksa bermalam. Keluar terpaksa bermalam. Ila gharin, kepada satu gua. Fadakhaluh, depa pun masuk dalam gua tu. Berjalan sampai malam, nak balik tak boleh, masuk tidur dalam gua. Fan hadarat sakhratun, ni takdir Allah. Depa duduk dalam gua, tiba-tiba tergolek satu batu besar. Minal jabali, daripada atas bukit. Fasaddat alaihimul ghar, maka tersumbat ke atas mereka pintu gua. Batu tu jatuh mai, tersumbat pintu gua. Besar bukan macam batu. Nak tolak tak pi. Mana apa? Tunggu matilah. Dah pintu gua tak boleh keluar. Duduk dalam gua nak makan apa nak keluar. Pintu gua tu disumbat oleh batu. Sengaja Allah buat. Ni Nabi cerita ni. Ni bukan cerita dalam TV ni. Nabi cerita dalam hadis. Hadis budak Bukhari Muslim.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 708. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 710. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 708.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

ada lagu dari Hafiz Masih jelas sekarang 7:01 minit malam. Okey, kembali bersama saya Cepat Ketemakan Anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, walau di mana anda berada, kami tetap dekat dengan hati anda kan. Tak kiralah anda berada di Selangor, di luar Selangor ataupun mungkin jauh dari negeri ini, kami sentiasa bersama dengan anda. Okey, nak dengarkan kami pun sangat mudah. Buka saja aplikasi RTM Klik, cari Selangor FM 100.9 dan dengarkan kami secara online, okey. Dan terima kasih Kak Zaini yang menyapa di Puchong, katanya petang tadi katanya hujan.

0: Refleksi.
1: Setiap orang memandu dengan kelajuan berbeza. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup ini kadang-kadang seperti memandu di jalan raya. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang berhenti sebentar di tepi. Dan apabila kita melihat orang lain, kita sering rasa mereka sudah sampai jauh. Lebih cepat, lebih jauh, lebih pandai mengawal steering. Kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku perlahan? Kenapa jalan aku berliku sedangkan dia lurus? Sedangkan setiap pemandu mempunyai laluan, kereta dan cuaca yang berbeza. Apa yang kita lihat hanyalah sekeping panorama, bukan keseluruhan perjalanan. Ada yang laju tetapi mudah terbabas. Ada yang perlahan tetapi selamat sampai. Dan itu tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan jalan yang kita lalui penuh dengan lampu isyarat, selekuh tajam dan bukit tinggi. Tetapi setiap langkah, setiap putaran steering membawa kita ke destinasi kita sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding, tidak perlu risau tentang kenderaan lain di jalan yang sama. Kadang-kadang berhenti sekejap di tepi adalah bukan tanda kelemahan. Ia cara memberi ruang untuk hati tenang. Ia cara membetulkan arah sebelum meneruskan perjalanan. Setiap perjalanan unik. Setiap pemandu berhak menentukan kelajuannya sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sedar membawa kita lebih dekat dengan ketenangan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

Cinta di Akhir Garisan 2.0, lagu nyanyian semula oleh Aisyah Redno, Masha Milan Ajira dan Nadira. Okey, baru saja berlalu. Okey, dan alhamdulillah selesai sudah tadi azan maghrib buat yang sedang bersiap untuk solat. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan diberikan ketenangan hati. Dan buat anda yang baru sampai di rumah, okey, semoga petang malam ini berjalan dengan baik, okey. Dan untuk refleksi, kita dah pun selesai dengarkan tadi. Dan selepas ini kita ada ingat-ingatkan, okey. Layan dahulu lagu dari Adam.

0: kan?
1: Maaf sekalian. Lepas pada ni, eh? Kalau sekiranya kita dengar azan, jangan kita lepas peluang untuk baca doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca doa al-wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. Ni baca doa ni. Sebab Rasulullah sebut siapa yang baca doa ni wajibat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat Rasulullah di akhirat nanti. Kalau kita nak dapat syafaat Rasulullah, tak semestinya kita pergi sapa ke Mekah. Tak semestinya kita pergi sapa ke Madinah. Tapi memadai dengan kita lepas pada dengar azan, kita mulai daripada malam ni kita baca doa. Doa al-wasilah. Doa al-wasilah ni Rasulullah kata siapa yang baca doa lepas setiap kali mana azan, baca doa kepada aku. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Dia baca doa ni. Siapa habis doa ni, wajabat lahu syafa'ati, wajib aku bagi syafa'at untuk dia. Betullah kita, kalau kita dalam hidup kita ni, kita sentiasa tunggu dengan azan. Kerana kalau kita tanya bapa nak tunggu azan, kedengaran azan, kerana kita nak suruh dapat syafa'at Rasulullah dalam hidup kita. Tak mudah dapat syafa'at Rasulullah. Di kalangan kita ni, nak ramai orang kita ni lepas peluang yang sepatutnya dapat. Dia menyebabkan waktu mana dia menghadap depan Allah tu, dia tengok kosong amalan dia. Kosong, tak ada amalan dia. Punca apa dia? Punca dia hanya disesatkan hidup di atas dunia. Ini di antara benda yang terjadi.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

Dan tepat jam 8 malam nanti, jangan lupa ikuti Buletin Selangor FM 8 malam. Dan macam biasalah, setiap hari Rabu, dalam MS812, kita ada Curahan Hati, Bicara Hati Bersama. Malam ini tajuknya Aku Bila Lagi, bersama tetamunya Syahrizan Samad, iaitu selaku pengarah Pusat Kaunseling dan Kerjaya UPNM dan Fellow Makuma, bersama dengan N kejap saja lagi, 9.15 minit malam nanti. Okey, saya Cempaka undur diri dahulu. Kita jumpa esok dalam segmen dan waktu yang sama. Okey, jam 3 petang. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: biasanya offline dan lebih inovatif. Woohoo!
1: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.

0: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital.
2: Tiba-tiba...
3: Mona!
2: Datin! Datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak!
3: Ira betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
1: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shape.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor perluas aktiviti ekonomi seimbang pembangunan daerah. Jalan lebih 20 tahun di Selangor diberi keutamaan naik taraf pada 2027. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri mahu memperluas aktiviti ekonomi ke lebih banyak daerah bagi memastikan pembangunan negeri lebih seimbang. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, ketika ini lebih 4 juta daripada kira-kira 7 juta penduduk Selangor tertumpu di Klang, Shah Alam, Subang Jaya dan Petaling Jaya. Menurutnya, daerah seperti Sabak Bernam, Kuala Selangor dan Gombak perlu mempunyai aktiviti ekonomi bagi menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan serta mengurangkan jurang pembangunan antara daerah. Jalan berusia lebih 20 tahun di Selangor akan diberikan keutamaan untuk kerja naik taraf tahun depan, termasuk penurapan dan kemasan semula bagi meningkatkan keselamatan pengguna. Exco Infrastruktur Dato' Insinyur Izam Hashim berkata, pelaksanaan akan dibuat secara berperingkat dengan tumpuan turut diberikan kepada laluan sesak yang lebih terdedah kepada mendapan dan kerosakan permukaan. KDEB Waste Management memperkenalkan sistem kad pintar bagi memantau penggunaan diesel lori kontraktor susulan kos bahan api yang mencecah hampir RM60,000 sehari. Pengarah urusannya Datuk Ramli Muhammad Tahir berkata, penggunaan Caltex Start Card membolehkan pihaknya memantau lokasi, masa dan jumlah diesel yang diisi bagi setiap lori. Menurutnya, kira-kira 500 lori menggunakan sehingga 10,000 liter diesel sehari dengan setiap lori bergerak antara 80 hingga 100 kilometer untuk operasi kutipan sampah. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Fatih Azira bin Hamzah dari Subang Jaya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah pada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun bukan satu tempoh yang singkat. Sepanjang tempoh ini, Fatih sebagai rakyat dapat melihat Selangor terus berkembang maju dan menjadi sebuah negeri yang maju. Bagi Fatih, Tuanku bukan sekadar sultan, tetapi juga menjadi payung pada seluruh rakyat Selangor. Fatih doakan semoga Tuanku sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menaungi kami semua dengan penuh kasih sayang. Selamat menyambut Jubli Perak Tuanku, Daulat Tuanku.
1: Buletin selanjutnya. Kumpulan Hartanah Selangor Berhad terus menyokong perkembangan sukan para catur negeri menerusi penghargaan kepada kontingen Selangor yang meraih 11 pingat emas pada Para Sukan Malaysia Sukma 2026. Ketua Pegawai Operasinya Edi Zuhri berkata, pencapaian itu membuktikan potensi besar sukan para catur selain kesungguhan atlet orang kurang upaya OKU yang memberikan komitmen tinggi sepanjang temasha.
3: Okey, objektif

0: Selangor FM, pilihan tepat, layu di hujung mata. Teruskan kesetiaan bersama dengan kami pastinya untuk segmen yang terakhir. Tapi ini baru merupakan jam yang pertama. Okey, untuk anda selamat malam semuanya. Anda kembali bersama dengan saya dan temankan anda untuk edisi hari ini. Saudara, hari ini di hari yang terakhir untuk tanggal 30 September 2026, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih buat rakan setugas. Dan saudara, ingin juga saya kongsikan masuknya solat Fadhil Isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.17 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala bagi sahabat Pernam dan Kuala Selangor 8.19 minit malam. Okey, teruskan kesetiaan. Dengarkan Selangor FM.
1: Harus

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: berharap jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Hai

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Yang nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak lah badak.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: kan budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyatnya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bungku nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan, Lok? Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Tapi kalau sebut tentang sabar ni, bukan kata Ali je kena sabar . Semua umat manusia, tak kisahlah apa nama . Cik Kiah ke, Bedah ke, Cik Man ke, apa-apa pun, kena banyakkan bersabar, okay? Sebab ingat . Kadang-kadang bila keputusan ataupun kata-kata yang kita keluarkan waktu tengah marah itu, kita akan sesal kan, okay? Apapun tak ada, sekarang dah pun 8.46 minit malam. Jangan lupa ya, di jam yang kedua nanti kita ada curahan hati kita, di mana bicara hati bersama. Kita ada satu lagi topik, iaitu kita nak bercakap berkenaan dengan aku bila lagi. Bila lagi apa? Okay, yang ini kita akan ketahui di jam yang kedua nanti. Biar anda berfikir-fikir dahulu. Bila yang bagaimana? Bila mendirikan rumah tangga? Bila aku akan menjadi kaya? Bila aku akan rasa bahagia? Yang bila yang mana tu yang kita nak bincangkan untuk malam ini, okay? Dan kita akan bersama dengan Encik Syarizan bin Samad yang merupakan pengarah Pusat Kaunseling dan Kerjaya UPNM dan Fellow Makuma. Okay, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Kita layan dahulu. Ini dia daripada Republic. Sayang sampai mati. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang bersama dengan saya, Anne, temankan anda hingga 12 malam nanti.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Dengan kepuraanmu, Selangor FM, pilihan tempat kasih untuk anda yang kekal. Dengarkan kami walau di mana saja anda berada, okey? 9 malam utama, 9 malam menanti anda. Dan jangan lupa juga untuk ikuti di jam yang kedua nanti. Kita ada topik yang kita bawakan untuk anda, okey? Aku bila lagi? Bila lagi apa? Kita kena dengarkan jam kedua nanti, tahu kita ada tetamu kita, okey? Dan syarahan hati kita. Layan dahulu, ini dia Harap Palsu khas untuk anda. Selangor FM, kami bukan sebarang stesen.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas buktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Seperti biasa, hari Rabu kami bawakan untuk anda satu lagi topik yang menarik kami ingin kupaskan bersama, dan saya tidak bersorangan. Sekarang ini bersama dengan tetamu kita, kita ada Encik Syarizan bin Samad yang merupakan pengarah Pusat Kaunseling dan Kerjaya UPNM dan Fellow Makuma. Dan pastinya untuk malam ini kita nak berkongsi berkenaan topik kita, iaitu Aku Bila Lagi. Dari awal tadi saya dah kongsikan kepada anda juga berkenaan topik pada jam kedua ini kan. Bila sebut Aku Bila Lagi ni, bila yang bagaimana sebenarnya menjadi persoalan kita. Okey, tapi sebelum kita nak kupas lebih lanjut berkenaan dengan topik kita pada malam ni, saya nak ucapkan dahulu selamat malam dan selamat datang ke Konti Selangor FM buat tetamu kita, Encik Syah. Lebih mesra dipanggil Encik Syah, eh? Betul?
2: Ya, betul. Terima kasih DJ N kan, dapat bersama kita pada malam ini, insyaAllah.
1: Ya, okey. Dan malam ni kita akan bercakap berkenaan dengan topik kita, iaitu Aku Bila Lagi. Dan pastinya kan kehadiran Encik Syah untuk malam ini, kita nak tanya lebih lanjut lah . Dan bila kita sebut berkenaan dengan Aku Bila Lagi, bila yang bagaimana? Kan pernah tak bila kita tengok orang lain berjaya, kemudian terdetik dalam hati kita, aku bila lagi? Kan kawan dah berjaya dalam kerjaya, ada yang dah berkahwin, dah ada rumah, dah ada keluarga kan. Sedangkan kita ni kadang-kadang rasa macam masih lagi ada kat tempat yang sama. Kita gembira dengan kerjaya mereka, tapi dalam masa sama kita mula bertanya lah, kan, bila pula giliran untuk orang kata aku menikmatilah apa yang mereka sedang rasai sekarang ini kan. Jadi untuk topik malam ini kita bawakan kepada anda, Aku Bila Lagi, bermaksud kita ini kalau kita persoalkan berkenaan dengan aku bila lagi, adakah kita ini tidak bersyukur ataupun kita ini cemburu dengan rezeki orang lain? Okey. Dan pastinya kita nak terus kepada persoalan kita, Encik Syah. Boleh ya?
2: Boleh.
1: Aku bila lagi? Bila yang macam mana tu? Bila nak kaya katanya? Bila nak pakai sport car? Amboi, nak pakai sport car. Okey. Bila seseorang sering terdetik dalam hati, aku bila lagi kan? Ataupun kenapa aku ni masih belum sampai ke tahap itu? Apakah sebenarnya yang sedang berlaku dalam fikiran dan emosi mereka? Adakah mereka ini cemburu? Iri? Macam mana, tidak bersyukur? Yang bagaimana tu, Encik Syah?
2: Okey, DJ N, terima kasih ya. Okay. Aku bila lagi, menarik sebenarnya. Kita sebut pun seronok, aku bila lagi.
1: Betul.
2: Sebagai contoh saya lah sebenarnya kan, DJ N, sebenarya dah lama nak masuk radio tak dapat-dapat lagi.
1: Itu kan? Pernah tertanyalah, aku bila lagi?
2: Bila lagi kan?
1: Aku hari ini.
2: Bila dalam dalam grup-grup kawasan tu, ramai dah masuk radio, masuk radio sebagainya.
1: Akhirnya.
2: Bila lagi kan? Contoh dia simple lah, DJ N, contoh macam kita sekarang ni, kita sibuk dengan media sosial kan? Kita buka handphone kita, kita buka WhatsApp kita kan?
1: Betul.
2: Kawan-kawan kita hantar gambar. Yes, alhamdulillah, rumah pertama.
1: Rumah pertama.
2: Contohnya.
1: Itu okey, yang rumah pertama tu, kita faham lah.
2: Ya, betul.
1: Kadang-kadang alhamdulillah, bila rumah keempat untuk tahun ini. Bisnes apa pula ni?
2: Kita mampu senyum kan, kita scroll lagi ya, satu kawan-kawan tidak naik pangkat dan sebagainya kan. Jadi kat situ kita lihat bahawa terdetik di kita sebagai manusia. Sebab tajuk ni seronok sebab apa? Sebab saya rasa kita dekat dengan kiri kita. Setiap manusia pasti akan ada rasa
1: persoalan
2: begitu.
1: Ya, kan. Aku bila lagi.
2: Sebagai contoh kan, nak kurus bila, nak apa? Macam-macam boleh berlaku kan?
1: Macam-macam jenis macam bila kan? Lah. Macam-macam jenis
2: macam-macam boleh berlaku.
1: Aku dan bila lagi nak naik pangkat katanya.
2: Dan sebenarnya kalau kita tengok resipi persoalan tentang aku bila lagi sebenarnya. Pertama, kalau kita lihat sebenarnya ini satu bentuk sebagai tanda perbandingan sebenarnya kita. Kita lihat, mula kita tak rasa apa, kita tengok, kita scroll sebagainya. Macam WhatsApp lah sebenarnya kita. Sekarang apa terjadi lah, sebenarnya kata dengan tadi, sebenarnya saya dengar tadi pastikan apa, ada handphone kita kalau nak pastikan ni kita tak jauh kan. Tapi sekarang memang itu tak berlaku. Memang handphone tu mesti ada dekat kita.
1: Betul.
2: Dan paling penting dalam konteks kita sekarang ni lah, realitinya lah, kita tengok WhatsApp lah, tak tengok selalu, tak tengok Facebook lambat Facebook kan. WhatsApp. Dan WhatsApp ni macam-macam akan berlaku dan sebagainya. Dan ini yang berlaku bila kita cuba tengok, kita lihat dan sebagainya, akhirnya di hujung tu timbul satu perbandingan dalam diri kita. Bila kita bandingkan hidup kita dengan orang lain, maka itu yang berlaku, bahawa kita rasa kurang selesa dan rasa macam tak berapa seronok dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya kalau kita tak banding dengan orang lain, kita sedar dengan diri kita, insyaAllah selesa itu diri kita. Jadi diri kita yang sebenarnya. Yang kedua, dalam fikiran kita sebenarnya, kita mula rasa bahawa kita rasa macam kita tertinggal. Kan kita tengok, jadi contohnya, jadi macam beli rumah contohnya. Kita inilah kalau kita tengok, inilah kereta H pertama aku contohnya. H kan contoh kan.
1: Itu simbol tu kan. Kan,
2: kan contoh kan.
1: Biasa-biasa je.
2: Maksudnya tapi yang pakai kereta lain rasa macam rasanya macam downgrade dan sebagainya kan. Rasa macam tertinggal di belakang. Padahal tidak. Sebab kalau ikutkan, keretanya sama je. Kan tuan minyak yang sama, subsidi yang sama sebenarnya. Kalau
1: tapi tuang, keselesaan tidak sama.
2: Oh, selesaan sama.
1: Rasa bangganya tidak sama.
2: Itu sebenarnya kita membandingkan. Perbandingan itu berlaku. Kalau tidak ada perbandingan, kita sedar dengan diri kita, kita dalam konteks diri kita, saya yakin percaya bahawa kita dalam boleh hidup macam biasa.
1: Maknanya mereka yang sering mempersoalkan aku bila lagi ini adalah mereka yang mungkin secara tidak sedar sebenarnya ada sedikit rasa tidak bersyukur. Begitukah?
2: Mungkin tak juga sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat, bila kata ada perbandingan, jadi perbanding membandingkan dan rasa tidak selesa, dan pasti kekecewaan, emosi mungkin dah down sikit sebagainya. Tengok orang tu macam ni, kita macam ni kan. Kita rasa macam kita di downgrade sebagainya kan. Emosi mungkin berlaku, macam-macam tu berlakulah. Dan juga masalah tiba ialah hasil ialah perjalanan kita dalam hidup kita tu mungkin terganggu. Kalau ikutkan, kita dah plan, kita dah ada rancangan di mana kita bermula dan kita nak akhir di mana. Tapi kerana isu-isu tu berlaku, maka kita tak dapat nak fokus pada diri kita sebenarnya. Tentang konsep syukur tu sebenarnya saya melihat bahawa bukanlah maksud tidak bersyukur, tapi oleh kerana konsep kita tadi membanding diri kita tadi. Awalnya kita rasa syukur, tapi bila tu kita tengok, ini adalah
1: kita dah mula meletakkan macam kejayaan itu adalah apabila kita memiliki apa yang orang lain itu adalah.
2: Betul.
1: Dan jadi kita perbandingan itu yang sebenarnya.
2: Itu dalam Islam kata, pernah dulu kita pendengar kan, bahawa kalau kita lihat orang di bawah, maka kita akan bersyukur. Tapi kalau kita lihat di atas, maka kita anggap bahawa ada benda-benda yang kita masih lagi kehilangan, kekurangan dan sebagainya.
1: Sebab itulah diingatkan kan, antara yang boleh kita lakukan, pergilah ke rumah sakit dan sebagainya. Waktu itu kita akan rasa bersyukur dengan kesihatan yang kita ada. Sebenarnya jauh lebih bernilai daripada banyak perkara yang mungkin kita cemburukan di atas muka bumi inilah. Okey, ada yang menganggap apabila kita selalu tertanya-tanya aku bila lagi ni, ini bermakna kita ni tak bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Adakah perasaan seperti ini sememangnya tanda kita tidak bersyukur, atau sebenarnya ia adalah emosi normal sebenarnya? Adakah ia normal saja untuk rasa macam tu, ataupun dia ada satu fasa yang kalau kita dah sampai satu limit tu, oh ini dah tak normal, maknanya perasaan iri tu terlalu besar. Di mana kita nak orang kata menilai yang rasa mungkin aku bila lagi itu masih berada pada tahap yang normal sebagai manusia yang yelah pasti kita nak sesuatu yang lebih baik kan?
2: Ya, betul.
1: Kat mana yang kita boleh rasa macam biasalah, kita ni mah ada rasa macam kita nak macam tu kan? Tidaklah sampai orang kata dinilai kita ni mempunyai hasad dengki macam tu. dia punya cemburu kat jiran sebelah rumah tu kan?
2: Ya, betul. Okay. Saya seronok bila disentuh berkaitan dengan perkataan syukur tadi. Memang betul bahawa kalau kita rasa bahawa kita terlampau heavy punya kita terlalu ke arah aku bila lagi dan rasa macam banyak kurangan, maka kita rasa macam Tuhan ni tidak adil contohnya. Ataupun contohnya dalam kerjaan kita contohnya, mungkin dari segi markah apa kerja ke sebagainya kan, ataupun benda yang macam tu, kita rasa macam ada orang yang tidak adil dengan kita, kita dapat kurang dan sebagainya. Sebenarnya kalau beri dari segi emosi normalitinya, sebenarnya perasaan aku bila lagi sebenarnya adalah satu benda yang normal. Sebab bagi saya, kalau kita lihat bahawa kalau kita tidak ada perasaan begitu, maka kita takut bahawa kita tidak ada satu kata pun energi untuk meletakkan kita untuk lebih ke arah depan lagi. Bergerak dengan lebih laju ataupun bermula dengan lebih baik lagi. Sebab kalau kita tidak ada perkataan ataupun tidak ada perasaan aku bila lagi, maka kita
1: kita akan terlalu selesa dengan apa.
2: Ditakuti kita selesa dengan keadaan tu, namanya kita tak ke mana. Bagi saya bukan kata waktu tidak bersyukur, betul kita mungkin berlaku. Tapi mungkin kalau kita lihat, mungkin tak banyak lah, mungkin kes-kes yang ada berlaku. Tapi
1: kita pencet
2: lah. Tapi sebenarnya ini adalah satu peluang untuk kita move kita punya energy kita.
1: Dia kalau kita macam persoalan aku bila lagi itu disusuli dengan usaha ianya akan memberi impak yang baik lah pada kita.
2: Betul.
1: Kan macam aku bila lagi nak hidup senang macam itu contoh.
2: Yeah.
1: Tapi kita usaha untuk mungkin yalah banyak perkara kan, rezeki rezeki atau muka bumi ni sangat luas kan. Okey, maknanya dia akan jadi satu impak yang bagus lah dalam hidup kita. Tapi aku bila lagi bila lagi duk tertanya-tanya tapi tak buat apa, itu masalah.
2: Ya, yeah, dia masih itu lagi masalah. Masih statik kan. Tapi sebenarnya kalau kita dari segi positifnya, maka kita kena ada satu plan action kita lah, ada tindakan kita. Maksudnya di mana kita bermula sekarang dan apa kita nak capai selepas itu. Kita nampak sesuatu berlaku tu, kita nampak mungkin ada orang lebih baik kita, tapi kita kena ada satu positif, apa perasaan positif kita bahawa kita nak jadi macam orang tu. Bukan kata kita nak lihat aku ni macam ni ke, tapi kita masih lagi melihat dan bertanya, hanya meluahkan sesuatu yang tidak ditindakan. Akhirnya kita tak ada apa-apa, setakat tu je,
1: setakat aku bila lagi je lah, tapi kesudahlah.
2: Ya betul. Tetapi kalau kita ada perasaan yang ingin capai seperti orang begitu, orang yang ada yang hebat di depan kita, maka insyaAllah saya yakin kita ada usaha, ada perancangan dan strategi yang bagus untuk capai perkara tersebut.
1: Itu dia. Okey. Dan kita hidup dalam dunia membuatkan kita ni mudah melihat pencapaian orang lain lah, dari segi kejayaan, perkahwinan, keluarga, kewangan, kehidupan di media sosial kan. Mengapa kita begitu mudah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain sehingga persoalan aku bila lagi akhirnya menjadi satu tekanan? Adakah orang-orang seperti ini yang selalu orang kata cemburu melihat kebahagiaan, kesenangan kan orang lain, ini sepatutnya eloknya jangan main media sosial. Sebab mereka ni yang kata senang iri, dia jenis tak boleh tengok orang lain bahagia. Ada yang macam tu kan.
2: Betul.
1: Dia kalau boleh, dia nak rasa dia rasa dia tak bahagia. At least kalau dia nak tengok orang tak bahagia, jadi dia rasa dia ada game. Macam mana tu Cik Syah?
2: Okay. Saya seronok juga bila kita sebut media sosial tu. Sebab itulah ataupun generasi kita
1: sekarang,
2: kita,
1: ni,
2: sekarang
1: lah.
2: Ni kan maksudnya kan. Kita lihat orang bahagia. Nombor kita DJN pernah tak tengok lah. Mungkin ada. Tetapi kebanyakan dalam media sosial semua cerita tentang yang baik-baik, betul?
1: Betul.
2: Yang cemerlang, yang hebat, yang ialah segala-galanya adalah wow factor kan. Maksudnya yang besar-besar, yang kaya raya, yang semua yang hebat-hebat. Adalah segelintir sikit isu-isu berkaitan dengan ialah dari kemiskinan. Dia mungkin tak nafikan ada. Tapi kebanyakannya orang nak meletakkan atau nak berkongsi dengan apa yang ada pada dia. Tapi kadang-kadang tak tahu sebaliknya tu, nak capai kejayaan tu kita tak nampak kan. Selalunya tak dipotretkan benda macam tu.
1: Betul?
2: Tapi selalunya dipotretkan benda-benda yang bagus, dah capai, dah berjaya, baru dipotretkan. Mungkin saya nak sentuh, mungkin boleh sedikit lah kalau kita dari segi psikologinya atau part of kita tengok dari segi ni ialah, pertama, bagi saya sebagai manusia yang normal, kita kena terima itu adalah perasaan kita. Maksudnya bila perasaan aku bila lagi tu, itu perasaan yang kita perlu terima bahawa itu normal manusia. Itu satu. Jangan marah, jangan salah diri kita. Sebaliknya tadi kita ucang tadi bahawa kena ada satu tindakan kita untuk ubah diri kita.
1: Okay.
2: Di mana kita bermula sekarang dan insyaAllah kita yakin kita kena ada satu tindakan dan plan bersama. Mungkin kita ada idea seorang, tapi why not kalau kita boleh bincang perkara ini lebih baik, mungkin kita dapat satu solusi terbaik untuk diri kita dan mungkin kelompok kita yang ada untuk mencapai kejayaan lebih baik lagi.
1: Iya, itu dia. Okey, dan sebentar lagi nanti kita nak sambung lagi persoalan aku bila lagi. Kan, tak salah sebenarnya bila kita tertanya pada diri kita kan, aku bila lagi untuk menjadi sehebat itu, bila lagi untuk aku memegang jawatan itu, asalkan setiap perkara persoalan aku bila lagi itu disertakan dengan usaha kan. Okey, dan InsyaAllah waktunya akan tiba. Amboi. Okay, kita nak berehat seketika dahulu. Ya, kita nak layan dahulu. Okay, tapi apa pun dalam kehidupan ni, yelah kita tak lari dari rasa cemburu kan. Tapi cemburu yang berlebihan sampai memakan diri itu kita tak nak. Okay, kita layan dahulu. Ini dia Nabila Razali. Katanya cemburu. Selangor FM.

0: Iya, tapi bila kita tanya tentang aku bila lagi, pastinya ada rasa cemburu dalam hati. Tapi cemburu itu jangan biarkan sampai ianya merosakkan diri kita. Okey, tanpa usaha, tanpa buat apa-apa, cuma mempersoalkan saja memang tak akan mengubah hidup kita lah. Kan, terus saja begitu. Aku bila lagi, setiap jam tanya pada diri sendiri tapi tak buat apa-apa kan, itu tak nak kan. Okey, kita bersama dengan pengarah Pusat Kaunseling dan Kejaya UPNAM dan fellow Makuma, kita ada Encik Syarizan bin Samad, dan pasti kita bercakap berkenaan dengan aku bila lagi. Bila lagi daripada pelbagai aspek lah, daripada segi kehidupan, orang kata kemewahan kan. Sekarang katanya B40 bila nak jadi T20. Aku bila lagi ni? Kalau boleh tak T20 up lagi katanya. Okey. Dan katakan seseorang sudah menyedari bahawa perasaan aku bila lagi itu mula mengganggu emosi dan ketenangan dirinya, apakah langkah ataupun tindakan yang boleh dilakukan supaya kita dapat mengurus perasaan tersebut dengan lebih sihat tanpa menafikan impian dan keinginan kita? Nak pastikan emosi kita dalam keadaan baik lah. Kan, dan sebab kita ni kan ada matlamat nak capai kan, kata kalau boleh orang kata sebelum tutup mata nak jadi jutawan katanya. Berangan tak salah kan. Okey, macam mana tu Encik Syah?
1: Okey, mungkin saya ringkaskan pada 5 perkara. Maksudnya untuk kita nak uruskan diri kita, dan kita kena sedar bahawa kita dalam keadaan sebut, bila kita perlu terima dan kita perlu kita tingkatkan apa kita kena buat. Pertama ialah yang saya tadi, ialah terima apa yang ada perasaan kita. Itu normal. Sebab manusia pastinya dia tahu bahawa dia perlu ada perasaan. Sebab kalau tidak ada perasaan tu, dia ada masalah lah sebenarnya.
0: Kan, tak ada perasaan orang kata.
1: Yang kedua ialah kurangkan banding. Dah kita bincang banding awal,
0: banyak betul. Jadi
1: jangan banyak
0: asyik bandingkan diri je.
1: Boleh banding tetapi kurangkan. Kalau tak bandingkan, masa rasa tak ada apa-apa jadi lah. Maksudnya rasa macam macam aku dengan orang sama je. Tapi sebenarnya orang tu lebih hebat. Tapi tak salah, sebabnya untuk kita energi, kita nak positifkan diri kita untuk dia bagus.
0: Okey.
1: Yang ketiga ialah fokus. Fokus itu fokus kepada apa yang kita boleh kawal.
0: Okey.
1: Awal dia masuk diri kita. Dan apa benda yang kita buat tu, kita ada rasa yang kita nak buat.
0: Okey.
1: Yang keempat ialah tetapkan matlamat. Walaupun sekecil matlamat kita ada, itulah matlamat kita.
0: Yeah.
1: Dan kalau dapat kita ada matlamat, kita ada tindakan, ada perancangan, itu lebih baik. Dan yang kelima ialah hargai apa yang kita ada sekarang. Ini kadang-kadang, ini masalah berlaku selalu. Kadang-kadang kita lihat benda yang besar di luar, tapi yang ada di kita, kita tak pernah hargai. Sebagai contoh, kita hidup kita, banyak nikmat kita ada. Contoh, mata, mulut, hidung, sebagainya kan. Nikmat contohnya, kalau kita ke tandas pun, satu nikmat sebenarnya.
0: Betul.
1: Sebab ada orang yang tidak ada nikmat untuk nak buang air dan sebagainya.
0: Betul.
1: Itu kadang-kadang kita rasa orang tu macam ada benda lain, tapi sebenarnya itulah yang sekecil itu pun sebenarnya kita tak pernah rasa hargai diri kita, maka kita tak pernah bersyukur pada diri kita. Itu konsep syukur tadi. Kan? Konsep syukur tu maksudnya ada walaupun sekecil tapi kena syukur. Sebab kita tak rasa. Manusia ni kadang-kadang bila tak ada perkara itu atau ada itu, barulah dia rasa macam
0: dia macam ni lah. Bila sakit tu baru terasa sihat.
1: Betul.
0: Selama ni bila sihat tak terfikir pun. Kan? Dia sibukkan hal orang lain. Abang, kenapa abang tak macam suami je yang sebelah? Dia sibukkan lelaki orang.
1: Sebagai contoh kan? Contoh kalau kita sakit, for sure lah kita pasti bahawa bila sakit tu kadang makan ataupun minat untuk makan tu kurang. Kan? Itu kita lihat orang tengok makan sedap. Padahal tu kalau kita makan tu memang seronok kita makan tu.
0: Betul.
1: Favorite makan. Tapi
0: sebab sakit?
1: Tak sakit. Kita tak ada perasaan untuk nak makan tu. Cuma kita dah sihat, kita ada perasaan tu nikmat untuk kenikmatan makan tu dikembalikan.
0: Kan? Dia kalau dapat makan, dia kena pula sedap katanya. Time tu lah dia keluar ayat. Nikmat apa lagi yang kau ingin dustakan? Kadang-kadang macam tu kan. Okay. Mungkin persoalan bukan sekadar aku bila lagi, tetapi apa yang boleh aku lakukan sementara menunggu giliran aku. Dan pastinya kan tadi kita dah dengar lah Encik Syah, orang kita kongsikan kepada kita jugalah kita kena ada, orang kata pergerakkanlah movement kan. Janganlah terus start kat situ, aku bila lagi kan. Sikit-sikit tanya macam tu kan, tapi tak buat apa-apa pun tak boleh juga kan. Okey, kita buka soalan daripada pendengar kita. Reza daripada Kepong ni kata, saya selalu rasa rendah diri bila tengok kawan-kawan sebaya dan jauh ke depan dalam hidup. Ada yang dah ada rumah, kerjaya kan, dah berkahwin, ada anak, sedangkan saya rasa macam saya masih kat tempat sama. Macam mana nak berhenti membandingkan diri dengan orang lain? Dia nak tanya macam mana nak berhenti membandingkan diri. Sebenarnya seakan juga daripada apa yang kita kongsikan di awal tadi kan. Tapi mungkinlah kepada pendengar kita ni yang tanyakan soalan kan, perkara pertamalah yang dia boleh lakukan untuk berhenti membandingkan diri.
1: Okey.
0: Tadi ada sebut juga belajar untuk orang kata bersyukur.
1: Bersyukur.
0: Daripada sekecil-kecil perkara. Sampai Cik Syah tadi maklumkan kepada kita, sampai nikmat pergi ke tandas yang mungkin kadang-kadang bila orang ada masalah kan, Eh, ada yang orang kata itu nampak macam macam setakat pergi tandas dan orang katalah, tapi kalau tak dapat lakukan perkara itu, tahu tak apa yang akan rosak dalam badan kita? Buah pinggang dan sebagainya, kan? Okey. Jadi apa ni sebagai kepada pendengar kita ni lah, kan, mungkin boleh dia lakukan untuk berhenti membandingkan diri dia dengan orang lain. Adakah dia kena belajar muhasabah, catat apa yang aku ada, kan, yang perlu aku syukuri, ada tubuh yang sihat. Macam mana tu Cik Syah?
1: Okay.
0: Daripada segi psikologi yang paling baik lah kepada insan-insan di luar sana. Okay. Ingat kat mereka ni.
1: Menarik soalan tu. Saya suka soalan tu sebenarnya. Mm-mm. Sebabnya kita tadi bermula dengan awal tadi berkaitan dengan perbandingan.
0: Betul.
1: Membandingkan diri sebagainya. Itu saya tadi bahawa dalam konteks sebagai manusia yang rasional, manusia yang normal, bagi saya untuk perbandingan dari segi diri kita dengan manusia lain, bagi saya tidak ada masalah. Itu normal. Tetapi kalau terlalu terlalu membandingkan, itu menjadi aku bila lagi tadi.
0: Betul.
1: Maksudnya terlalu sangat melihat orang macam ni, orang macam ni, maka kita rasa kecil, kita rasa rendah diri, kita rasa jauh sangat dengan orang lain.
0: Betul.
1: Kan? Jadi kalau kata tak nak salah untuk membandingkan. Sebab itu adalah dari segi psikologi ni adalah benda yang normal dan perlu ada saya kata dia. Perlu ada sebagai seorang manusia yang normal, yang ada akal dan fikiran. Yang kedua ialah perbandingan tu kita mesti lihat bahawa bagaimana kita lihat bahawa benda tu bernilai ataupun tidak kadang-kadang. Kadang-kadang kita bercakap bandingkan tetapi benda tak bernilai pun. Dari benda yang kita pun, tapi kita seronok nak bercakap sebabnya tak ada benda nak fikirkan, tapi kita terfikir dengan benda tu sebab ada mungkin kata pun lontaran-lontaran luar yang kadang-kadang menyapa kita untuk kita berfikir benda yang tak sepatutnya kita fikir. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah setiap orang bagi saya mempunyai perjalanan hidup yang berbeza.
0: Okey.
1: Okey, maksudnya di sini ialah awal kita cakap dia contoh dari segi media sosial sekarang ni kan, orang banyak bercerita mengeluarkan perkara yang best lah, bagus dan sebagainya. Tapi tak tahu sejauh mana proses nak capai contohnya. Mungkin nak capai tu mungkin 10 tahun dan bukan itu saja, bukan jangka masa, kepayahan nak capai tu.
0: Betul.
1: Kan? Tapi kita lihat banyak benda yang tengok dah capai kejayaan. Kita tengok macam nak cepat. Padahal orang tu tadi yang individu yang bagus tadi dah lama dah buat macam-macam. Akhirnya baru nak capai
0: kita benda nampak
1: tu.
0: Waktu dia berjaya kan, yeah, waktu betul. Perjalanan dia sampai ke puncak itu kita tak nampak.
1: Itu yang saya kata, manusia ni dia punya perjalanan berbeza. Ada orang yang mungkin nak capai pergi ke contohlah kalau Selangor mungkin paling dekat, mungkin Kelang contohnya. Kan, contoh pergi Kelang, ada orang naik basikal contohnya, lambat sampai tapi sampai juga. Ada orang naik kereta sampai lagi laju contohnya. Ada orang naik motor contohnya, motor pula kalau tiba rosak lambat juga sampai. Maksudnya proses tu yang penting bagi saya jadi ialah
0: proses lah, perjalanan kita tak sama kan.
1: Kita sampai tetapi proses tu ialah pelbagai lah. Itu kita, hidup kita ni pelbagai, manusia ada cara dan sebagainya. Tapi kena konsep balik pada syukur tadi. Akhirnya yang penting apa? Kita nakkan matlamat untuk capai yang kita nak jadi. Maksudnya kalau kata lambat pun tak apalah. Yang
0: janji
1: penting
0: sampai.
1: Janji sampai.
0: Janji usaha itu tak pernah padam.
1: Betul. Sebab manusia kan? Berbeza.
0: Iya. Perjalanan kita takkan pernah sama. Percayalah kita ni orang kata berjalan dalam kehidupan kita ni dengan takdir yang berbeza-beza.
1: Cuma mungkin saya nak rumus sedikit kat situ ialah setiap manusia kita ni kita tak perlu jadi orang lain.
0: Betul.
1: Kita kena jadi diri kita. Kalau kita nak jadi orang lain, maka itu masalah kita. Dan Tuhan lahirkan kita ada keistimewaan, keunikan dan kekuatan dan kelemahan kita masing-masing.
0: Iya. Sebab kadang-kadang kita nampak orang lain, kita nak apa yang dia ada. Tapi percayalah sebenarnya ada orang nak apa yang kita ada.
1: Betul, saya setuju. Contoh, ada orang kata dalam manusia, dalam hidup dunia ada 7 orang. Dia kata, sama muka.
0: Saya kat mana lagi 6 tu?
1: Tapi
0: tak pernah jumpa.
1: Tak jumpa lagi.
0: Kat mana agaknya terletak
1: dia. Mirip sebagainya lah kan.
0: Yelah, teringin nak tengok.
1: Tetapi kena ingat bahawa
0: dia dekat Mexico.
1: Mungkin mukanya sama. Tetapi karakternya, emosinya, tingkah lakunya berbeza.
0: Iya.
1: Itu maksudnya berbalik pada kita, kita kena jadi diri kita, bukan jadi orang lain.
0: Faham. Okey, lagi ada soalan daripada Puan Rina daripada Petaling Jaya. Dia kata, kadang-kadang saya tertanya kan, kenapa orang lain nampak macam mudah sahaja berjaya, sedangkan saya ni dah cuba macam-macam tetapi masih belum nampak hasil. Sampai satu tahap saya mula persoalkan diri saya, aku ni sebenarnya tak cukup bagus ke? Apa yang patut saya lakukan bila perasaan tu datang? Yang ini pun sebenarnya Puan Rina mewakili saya juga sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa macam orang lain, kita nampak macam perjalanan dia mudah. Kan, tapi kita rasa macam kita ni bercinta lah, orang kata nak sampai tu kan. Jadi macam mana ni kita patut lakukan apabila perasaan tu datang kan?
1: Betul.
0: Macam mana, apa patut kita buat?
1: Saya nak petik dia petang cinta dia kan.
0: Ha, dia bercinta kan, menunggu kan, tu kan.
1: Ada orang kahwin umur 30, ada orang kahwin 25 kan. Kalau mak-mak kita dulu, saya ingat umur
0: saya lepak. Teringat bila cakap macam tu kan, dia kata apa tau. Kadang-kadang kita bandingkan kan, orang yang bertemu jodoh lambat kan. Dia kata ada orang kahwin mungkin 25, saya kahwin 35 contoh, dia kata macam tu kan. Tetapi sebelum kita persoalkan itu, ada orang hidupnya mungkin sampai 70 tahun, ada orang hidupnya cuma 18 tahun.
1: Betul.
0: Ha, jadi itu yang bila kita mungkin ingat perkara macam tu, banyak benda sebenarnya kita boleh belajar bersyukur kan.
1: Betul.
0: Jadi kalau macam perasaan yang datang apabila kita rasa macam kenapa contoh saya bagi contoh paling mudah lah, mungkin daripada segi kerjaya. Kadang-kadang kita rasa kita buat kerja sama je dengan dia kan. Tapi kenapa kita tak dihargai?
1: Betul.
0: Contohnya begitu. Kenapa dia dihargai? Contoh daripada segi pemakahan dan sebagainya kan. Kenapa peluang untuk dia naik pangkat lebih?
1: Lebih lagi.
0: Kita tahu ni, kita ni sama geng ni. Kita dah nakal dia, kita tahu nakal dia kita buat.
1: Dan rasa macam kita lebih je dah. Kita kerja kan.
0: Patutnya kita rasa macam itu kan. Tapi rasa macam ni, tak adilnya dunia untuk kita tiba. Macam mana tu Encik Syah, kita nak menghilangkan, kita kalau boleh tak nak ada rasa iri pada kawan-kawan dan sebagainya. Jadi macam mana?
1: Pertama bagi saya lah, sebagai manusia memang itulah, saya setuju tadi perkataan-perkataan yang disebut tadi. Bila kata kita rasa macam kita tak dihargai dan sebagainya, dan kita tengok orang macam lebih baik dari kita, tapi kadang-kadang kita dah buat yang the best dah. Dan timbul perasaan tadi lah, perasaan yang kita rasa iri hati, sakit jiwa dan sebagainya kan. Maka akhirnya dia kembali pada diri kita, bukan pada orang lain pun. Satu yang saya nak tanya, nak dilontarkan pada hari ini, mungkin yang pentinglah kita jangan terus jadi kegagalan yang atau kelewatan, contoh tadi macam perkahwinan ke sebagainya, sebagai bukti bahawa kita ni tidak bagus. Kita tidak bagus. Kita meletakkan satu diri kita bahawa kita tak bagus, tak hebat, dan tak cukup bagus sebagainya. Dan sebenarnya bagi saya, sebenarnya bukan tak cukup bagus, belum bagus lagi. Contohlah kan. Kita tu, saya kata balik pada jangka masa kita. Kita manusia ni berbeza-beza. Jangka masa, maksudnya nak capai tu mungkin ada orang yang cepat, mungkin sampai mungkin 10 minit. Ada yang capai lambat. Tapi yang penting ialah bagaimana kita nak capai tu. Proses nak capai tu macam mana.
0: Mungkin
1: kita nak
0: kena belajar positif yang diri dah. Mungkin destinasi tu sampai lambat, tapi bila sampai, orang kata kekal. Ada yang mungkin cepat. Mungkin dalam usaha, kita ambil contoh mudah lah, mungkin usaha menjadi usahawan, ada orang cepatnya lah boleh buat sale kan, orang kata macam ni. Tapi mungkin untuk dia nak sustain tu tak sama dengan orang yang betul-betul daripada bawah. Jadi mungkin itulah, itu yang sebenarnya
1: mungkin
0: membezakan.
1: Mungkin saya mungkin nak celah sikit ni, mungkin kata dari segi usahawan tadi kan, contohlah. Kata ada mungkin orang tu mungkin cepat dah capai kejayaan sebagainya. Tapi tak ingat mungkin ada proses-proses yang mungkin kelemahan, maksudnya lambatnya kita, proses itu lambat, lebih mematangkan diri kita.
0: Menjadikan pengalaman tu yang membuatkan bila kita dah dapat benda tu, benda tu akan kekal lama.
1: Pernah kita terbaca lah, dikatakan bahawa kalau kita terlalu cepat naik ataupun kita terlalu cepat untuk
0: cepat
1: capai
0: naik,
1: kejayaan,
0: cepat jatuh lagi, kita pernah dengar.
1: Sebab apa? Sebab kita tak merasai dia punya duri dan
0: momentum
1: betul.
0: Perjalanan tu. Kita menjadi terkejut.
1: Dan satu lagi, ialah proses tu nak capai tu, orang tu capai cepat, dia rasa wow, aku dah capai something.
0: Dah boleh dah ni.
1: Orang ni lambat ni, slow, tetapi slow perlahannya tadi, sebenarnya itulah mematang dia, sebab di situlah banyak dia punya
0: pengalaman itu yang tak boleh dibeli sebenarnya.
1: Duri kan? Dan onak di situ berlaku, dan akhirnya mematangkan dia, dan selepas tu bila dia capai tahap yang ada benda-benda yang yang tu, ini dah biasa dah.
0: Boleh ni, hal kecil
1: dah,
0: ni.
1: Dah biasa lagi,
0: benda boleh settle dia kata.
1: Dan yang penting ialah dia akan lebih kata English ni sustain atau pun kekal lama.
0: Tapi itulah kita bercakap tentang proses lah, proses perjalanan kita sebenarnya kan. InsyaAllah mungkin tak sama, kita tak akan pernah sama. Dalam adik-adik pun kita tahu, adik-adik pun akan ada yang berbeza-beza daripada latar belakang kehidupan dan sebagainya kan. Jadi pastinya proses perjalanan kita tidak akan sama lah dengan orang sekeliling kita.
1: Mungkin DJ nak cuit sikit tadi.
0: Boleh.
1: Bila kata perkataan emosi terganggu, stres sebagainya, saya sebagai kaunselor kan. Maksudnya bagi saya, ini adalah peluang untuk kita berjumpa. Kadang-kadang kadang-kadang nak jumpa kaunselor tu, mungkin tak ramai kaunselor di Malaysia pun.
0: Betul.
1: Kita beribu jadi pun kan. Maksudnya yang penting ialah kita cari rakan-rakan kita, orang kita yang kita rasa percaya. Yang penting ialah kita berkongsi isu masalah kita. Manusia ni mudah je bagi saya, sebabnya bayangkan sebenarnya kita ada masalah, tak kira kecil atau besar, mm-hmm. sebenarnya kita nakkan orang dengar aja sebenarnya.
0: Betul.
1: Bukan apa pun.
0: Aha. Kita nak tempat meluah.
1: Meluah aja sebenarnya. Ya, betul.
0: Nah. Tak kira lelaki perempuan.
1: Lelaki perempuan, ya.
0: Kadang-kadang orang kata orang perempuan ni mungkin nak selalu didengar, kan. Itu yang tanya, alang-alangnya lah kita punya tetamu pun seorang lelaki, kan. Yang kita nak tanya, lelaki juga ingin didengar, eh?
1: Bukan lelaki, setiap manusia.
0: Setiap manusia. Jadi asalkan ia manusia.
1: Betul.
0: insan, okey. Dia ialah cuma ialah orang kata kalau orang perempuan ni lebih banyak bercakap. Orang lelaki dia kurang bercakap. kan? Betul tak?
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang kita rasa perlu kita dengar, dia pun mungkin tak banyak yang nak berkongsi, kan. Kadang-kadang mungkin bila penat, orang perempuan kadang-kadang bila penat dia makin penat, makin bising pula mulutnya. Akan bergantung. Kan orang lelaki katanya kalau penat lebih diam. Tak tahulah. Dia bergantung juga.
1: Dia jadi pendengar yang baik. Tapi itulah bagi saya, bukan hanya ya sebagai jawatan kaunselor ke ataupun guru ke atau pembimbing atau whatever jawatan yang ada, atau manusia yang lebih kata pun ada authority sebagainya. Bagi saya yang penting ialah setiap manusia mesti ada satu kata pun kemahiran untuk mendengar dengan baik. Bukan apa pun, mendengar saja dan melontarkan sedikit kata-kata kata sebagai ya ke tidak ke, supaya dia nak ada respon ke situ. Bayangkan kalau dia bercakap dengan pokok ke sebagainya, maka tak ada respon. Tapi bila bercakap dengan manusia, respon tu lah semua. Walaupun sedikit yes ataupun ya tidak, ya tidak tu pun sebenarnya memberikan satu rahmat kepada individu.
0: Kelegaan yang salah lah, ya, betul. Kan, mampu lah orang kata. Ya, yeah. At least memberikan sedikit ketenangan. Kita kan manusia, kan. Kita tak lagi ada macam-macam emosi, kan, dalam hidup kita. Okay, kita nak berehat seketika dahulu sebelum kita masuk ke talk set kita yang terakhir. Okay, hari ini tanggal 30 September, saudara. Esok merupakan kita nak melangkah ke bulan yang ke-10 bagi tahun ini. Cepat sangat masa berlalu, kan. Ada yang mengejar azam, azamnya. Mengejar azam. Azam lagi laju sangat. Katanya tak dapat-dapat. Okay, kita dah tinggal berapa bulan saja lagi. Sebab hari ini hari terakhir bagi bulan September. Bermakna kurang lebih cuma ada 3 bulan saja lagi sebelum kita nak meninggalkan tahun 2026. Dan pastinya esok akan melakar satu lagi tragedi yang mungkin berlaku dalam kehidupan kita. Seperti lagu ini daripada Dato' Awi, Tragedi Oktober. Semoga yang baik-baik, yang indah-indah saja. Kita nak tutup tirai 30 September ni, kan. Okay, yelah. Semoga kita orang kata dapat mencipta banyak benda yang baik lah, eh. Kita layan dahulu lah lagu ni.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Itu dia tragedi Oktober. Okey, lagi berapa jam je lagi? 2 jam lebih saja lagi sebelum kita nak melangkah ke bulan Oktober lah. Okey, dan pastinya kita bersama dengan tetamu kita untuk topik kita pada malam ini. Aku bila lagi, kita bersama dengan Encik Syarizan bin Samad yang merupakan pengarah Pusat Kaunseling dan Kerjaya UPNM dan Fellow Makuma. Okey, kita nak terus kepada persoalan kita yang seterusnya lah kan. Okey, ada sahabat kita ni dari Kuala Kubu Baru, Rosie katanya. Saya sebenarnya bersyukur dengan kehidupan saya sekarang, tetapi dalam masa yang sama saya tetap ada keinginan untuk mencapai lebih banyak perkara lah. Bila tengok pencapaian orang lain, hati mulai terdetik. Aku bila lagi, bagaimana saya boleh membezakan antara keinginan untuk maju dengan tekanan untuk mengejar kehidupan yang lain? Mungkin kadang-kadang dah rasa semua dah ada dah ni, sebenarnya dah sudah lah tu, orang kata dah cukup-cukup lah tu kan, tapi tetap juga rasa macam oh nak ni lagi, nak ni, macam tak pernah cukup. Oh, macam mana tu? Padahal kalau ikutkan dah senang dah. Dah T20 dah dia. T20 dah. Contoh-contoh.
1: Yelah, dah ada semua kan. Maksudnya semua kereta dah ada. Basicnya dah mungkin ada lebih mewah lagi sebagainya kan. Tapi itulah berbalik pada falsafah manusia. Kita kena lihat bahawa manusia ni tidak pernah kata pun cukup apa yang ada. Kan, dalam Islam kata kalau diberi satu gunung di sebelah sana pun dia nampak gunung sebelah ni, dia pun nak gunung satu, padahal gunung dah besar dah. Itu falsafah manusia, memang keinginan tak ke mana. Dia akan nak dan nak dan nak lagi. Itu basic lah, maksudnya dia falsafah utama kita sebagai manusia.
0: Tapi itu normal kan, bila mungkin kalau kita dah tak ada rasa keinginan, dah tak ada, tak kisahkan dunia dah katanya. Adakah itu lebih pelik daripada
1: itulah, saya itu maksudnya setiap manusia memang ada keinginan untuk ingin dan ingin dan inginkan lagi.
0: Walaupun
1: dia dapat contoh lah, mungkinlah kita yang mungkin yang pelajar yang fresh graduate keluar, pelajar baru keluar degree sebagainya, starting dapat kereta yang biasa-biasa contohnya, kecil contohnya. Mungkin 2-3 tahun nak kereta besar.
0: Betul. Kan?
1: Nak bila kereta besar nak tukar pula logonya.
0: Logo pula
1: contohnya. Kalau nak logo, nak
0: kereta tak tukar logo, dia tukar. Logonya. Logo dia jual dekat kedai aksesori katanya.
1: So keinginan tu ingin satu kan, maksudnya tak pernah terputus. Ada ini nak macam ni. Itu bagi saya satu benda yang normal, tetapi balik pada tadilah, maksudnya kalau kita tak dikawal, dijaga dengan betul sebagai manusia, maka kita akan kembali pada kita rasa tidak selesa, emosi pasti akan terganggu, rasa tak seronok hidup, rasa macam tak puas. Bila tengok banding pada orang lain dan sebagainya, maksudnya di kita macam tak capai apa dia nak sebagainya. Akhirnya kadang-kadang bila tak capai berpada sebut, muka dah fikir benda yang tak sepatutnya berlaku. Itu tak apa kalau dia ada fikiran yang bagus untuk capai perkara sebut, tak ada masalah. Ditakuti

0: dari proses itu berlaku, maka mm-hmm. ada intipati dalam diri itu yang mungkin tak selesai, dan maka wujudlah isu-isu. Sekarang ni kan banyak isu-isu kesihatan mental.
1: Oh,
0: kan? Okay, sekarang ni kan. Kan? Itu yang kadang-kadang kita faham bahawa bila dalam kehidupan kita tekanan tu pasti ada.
1: Betul.
0: Balik pada jadi manusia pasti ada tekanan. Mm-hmm. Sejauh mana tekanan tu berlaku, besar, kecil, besar sebagainya, mm-hmm. itu bergantung di kita. Dan mm-hmm. barisan tu bagaimana kita mengurus tekanan tersebut.
1: Uh-huh.
0: Itu yang kita kena lihat di kita. Dan kena come back pada kita bahawa dalam hidup kita ni kita bukan nak berlumba sebenarnya.
1: Mm-hmm.
0: Yang penting adalah bagaimana kita nak meraihkan di kita, hidup mm-hmm. kita. Kalau umur kita 30 tahun, 40 mm-hmm. tahun, mm-hmm. alhamdulillah baru ni Tun Jasma, alhamdulillah kan, mm-hmm. walaupun kita lihat ialah kembalinya apa Allahyarham, tapi mm-hmm. umur dia sampai 100 tahun.
1: Mm-hmm.
0: Satu kata pun bonus yang besar.
1: Mm-hmm.
0: Kan, pada kita, kita pun tak tahu bila umur kita kan.
1: Oh, yeah,
0: yang penting ialah hidup kita ada seadanya sekarang ni, pasti kita ada keinginan, mm-hmm. pasti kita ada aku bila lagi, konsep mm-hmm. tadi,
1: mm-hmm.
0: tapi bagaimana kita nak mentakrifkan dan membawa diri kita ke arah lebih baik lagi.
1: Iyo.
0: Dan bagaimana proses tu diri kita yang menjawab mm-hmm. untuk proses tersebut yang lebih baik.
1: Mm-hmm.
0: Dan kalau kita gagal untuk mengurus diri kita dan proses kita, maka kita akan menjerumuskan diri kita dan keadaan yang tidak sepatutnya.
1: Oh, hmm. Jadi kita kena belajar untuk manage emosi dan persoalan yeah. yang sering hadir dalam kehidupan kita, apalagi berkenaan dengan aku bila lagi. Jadi mungkin untuk malam ini kan, apa yang boleh kita rumuskan untuk topik kita berkenaan dengan aku bila lagi? Mungkin ada kata-kata yang ringkas boleh dikongsikan kepada pendengar kita supaya mereka mungkin mulai hari ini mula faham yang ialah perjalanan kita tak sama kan.
0: Betul.
1: Kan aku bila lagi ni memang akan ada persoalannya dalam kehidupan kita.
0: Yeah.
1: Saya kira semua orang kalau yang dengarkan sekarang ini pernah tertanya aku bila lagi untuk macam-macam perkara.
0: Macam, yeah.
1: Daripada segi mungkin mendapat jodohnya, daripada segi kehidupannya, daripada yeah. segi mungkin aku bila lagi, kadang-kadang ada tahap mungkin aku bila lagi nak dapat senangkan ibu ayah aku, perkara-perkara begitu kan.
0: Betul.
1: Okay, jadi macam mana mungkin okay. boleh diberikan
0: alhamdulillah walaupun masa terhad uh-huh. tetapi uh-huh. topik yang bagus, topik yang kata pun dekat dengan uh-huh. semua orang sebenarnya uh-huh. dengan saya sendiri uh-huh. saya bermula tadi saya kata nak masuk sini ini dapat kan, tengok kau dapat masuk radio sebagainya
1: uh-huh.
0: aku bila lagi akhirnya alhamdulillah dapat syukur. Juga kan contohnya
1: uh-huh.
0: tapi kepuasan tak berlaku depan yang fikirlah nak masuk TV pula contoh kan
1: boleh,
0: maksudnya
1: boleh.
0: Jadi keinginan dan kepuasan itu pasti ada tetapi
1: betul,
0: bagaimana
1: betul.
0: Kita nak manage itu penting
1: uh-huh.
0: saya nak simpul dalam tiga perkara. Pertama ialah jangan tunggu masa yang sempurna
1: uh-huh.
0: maksudnya kalau kita nak capai sesuatu tu jangan sampai kita nak sempurna, nak bagus, nak jadi hebat baru kita nak pergi
1: uh-huh.
0: kita kena buat sekarang ni dan uh-huh. plan tindakan kita bermula sekarang.
1: Mm-mm.
0: Itu kena ada. Yang kedua ialah kenali kemampuan dan juga impian kita. Dua benda yang berbeza.
1: Mm-hmm.
0: Kemampuan dan impian.
1: Mm-mm.
0: Kita ada kemampuan kita. Takat mm-hmm. mana kemampuan kita, takat mana kita punya potensi kita.
1: Mm-mm.
0: Dan kita ada impian.
1: Mm-hmm.
0: Kita kena matchkan kemampuan dan impian kita bersama dan akhirnya kita dapat sesuatu yang baik.
1: Mm-mm.
0: Dan ketiga ialah bila lagi, bukan sekadar persoalan tetapi tindakan. Penting jadi. Mm-hmm. Maksudnya bukan hanya kita bercakap bila lagi tapi kita masih lagi duduk di stage yang sama.
1: Okay.
0: Kita kena ada satu tindakan
1: mm-hmm.
0: pergerakan yang baik tetapi dengan cara yang betul, dengan lunas yang betul, dan kita capai apa kita nak dan
1: mm-hmm.
0: akhirnya kita apa yang ada di hadapan kita, kita kena reda dan kita bersyukur
1: mm-hmm.
0: dan konsep syukur kalau kita dah ada, insyaAllah kita akan berada dalam keadaan yang lebih baik dalam hidup kita.
1: Ya, insyaAllah.
0: Mungkin DJ, mungkin sikit sebelum kita
1: boleh, silakan.
0: Setelah jadi Oktober kan, jadi kan.
1: Oh, betul.
0: Saya mungkin sebagai seorang kaunselor kan,
1: mm-hmm.
0: mungkin hari ini adalah hari September last.
1: Betul.
0: Esok adalah 1 Oktober.
1: Mm-mm.
0: Untuk makluman mungkin nak wawalkanlah bahawa bermula 1 Oktober
1: mm-mm.
0: dan sebenarnya adalah Oktober adalah bulan dikenali sebagai bulan counseling.
1: Oh,
0: maksudnya
1: okay.
0: bermula 1 hingga 30 tu program counseling psikologi akan dilaksanakan dan insyaAllah bukan hanya mm-mm. di setiap katapun jabatan agensi, dia akan diwawalkan di peringkat seluruh negara.
1: Mm-hmm.
0: Dan kesempatan ini saya ingin ucapkanlah, boleh kot saya kan?
1: Boleh.
0: Silakan. Ingin ucapkan selamat menyambut bulan counseling kepada semua para kaunselor psikologi dan insyaAllah kaunsel ini adalah berperanan untuk membantu sama ada aku bila lagi jadi
1: mm-hmm.
0: tapi jumpalah kaunselor yang ada di seluruh Malaysia ni untuk mendapatkan bantuan dan khidmat insyaAllah. Tujuan apa? Sebab manusia ada perlukan
1: mm-hmm.
0: ataupun sokongan untuk bercakap, mendengar mm-hmm. sebagainya.
1: Entah.
0: Bagi saya kaunsel lah yang mungkin boleh membantu sebab setiap kaunselor telah dilatih sebagai menjadi seorang pendengar yang baik insyaAllah.
1: Jadi kita pun tak risaulah kalau cerita dengan kaunselor berbanding dengan cerita dengan kawan sendiri. Kalau cerita dengan kawan kadang kita khawatir kan. Okey, apa pun terima kasih untuk tetamu kita. Kita baru selesai bersama dengan pengarah Pusat Kaunseling dan Kerjaya UPNM dan Fellow Mahkamah iaitu Encik Syarizan bin Samad untuk topik kita pada malam ini. Aku bila lagi juga bagi pihak penerbit kita Puan Razila Abdul Aziz. Okey, insyaAllah kita bersua lagi minggu hadapan untuk topik-topik yang lain, topik-topik yang lebih menarik kita bawakan khas untuk anda. Okey, tak salah untuk bertanya aku bila lagi. Okey, tapi apa pun yang kita inginkan, ingat ianya perlu ada usaha. Okey, perjalanan kita pasti tak sama tapi destinasi itu yang penting kan? Yeah. Yang penting sampai katanya. Okey, layan dahulu, ini dia ultimate katanya, syukur. Okey. Jadi dah mula boleh belajar satu perkara lah. Syukur dengan apa je yang kita ada. Lebih-lebih lagi kesihatan yang kita ada, ini antara yang paling mahal sebenarnya. Kadang-kadang kita terlupa untuk

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

dah berkali-kali dah rasa dia nanti kan. Okey. Pasti untuk anda sekarang ini di jam yang ketiga 10.18 minit malam. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan baik, sihat-sihat hendaknya. Okey. Dan saya akan terus temankan anda hingga 12 malam macam biasa untuk MH812. Pada anda yang nak dengarkan lagu anak udara, boleh je hantarkan 0173304425. Lagu Hindustan untuk anda. Lagu ini, ini dia. Dari Udit Narayan, Chan Cipta Padamin. Selamat malam.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukan orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, untuk anda dengarkan saat ini bersama dengan saya and temankan anda hingga 12 malam. Dan pastinya juga untuk nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh je hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 019-33-04-425. Banyak lagu PS menanti anda. Okey, tapi sebelum tu jom pukul 11 malam nanti, utama 11 malam menanti anda. Sebab tu kembali lagi untuk jam yang terakhir, kita layan dahulu. Ini dia lagu daripada Scan, katanya di sana mawar, di sini penawar. Just dengar.

Hai, 11.23 minit malam. Selamat malam untuk anda. Okey, lagi-lagi-lagi kiriman yang hantarkan rakan kita Syam dari Kelanang, Banting. Nak minta lagu, Rendang Tak Berbuah katanya. Belajarlah melepaskan segala sesuatu yang membuat diri sedih dan stres katanya. Tidak perlu mati-matian mengubah diri hanya kerana ingin disukai. Carilah tempat di mana kekuranganmu diterima tanpa harus menjadi sempurna. Ouch. Okey. Okey, nak teruskan. Kita dengarkan dahulu. Sebelum kita dengarkan lagu daripada Syam ni, kita nak layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada ST12. Jangan

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1.

Itu dia lagu Kasih, yang lagu permintaan daripada Cikgu Noli kan, yang nak dengarkan lagu itu. Harap terhibur lah Cikgu. Okey, sebab apa dia kata permintaan pertama nak dengarkan lagu Maharaja versi AI. Tapi itulah, tak ada kan. Tapi sebab tak nak menghambakan, tetap juga orang kata pilihan yang kedua. Hidup ni kan ada pilihan kan. Kadang-kadang bila pilihan pertama tu tak, orang kata tak berjaya, kita kena ada pilihan kedua tau. Okey, dah sampai kujung saya temankan anda. Terima kasih banyak untuk anda yang dengarkan Selangor FM. Kita jumpa lagi bulan depan. Betul, bulan depan Oktober. Esok saya kembali lagi temankan anda. Okey, pastinya dalam ruangan MH812. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Kita jumpa lagi esok malam. Okey, tinggalkan anda dahulu. Ini dia lagu nyanyian dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Terus dengar Selangor FM. Selamat malam semua. Bye-bye.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera geng burung hantu. Tepat jam 12.30 malam bermakna bermulalah tugas Mira untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita ada 6 jam bersama. Bagi yang masih bekerja, sedang memandu, baru nak berehat ataupun memang jenis susah nak tidur awal, susah nak lelapkan mata, pastikan anda setia bersama Nasional FM sepanjang 6 jam berikut ni supaya Mira boleh menjadi teman anda. Terima kasih kepada rakan penyampai Reza Zikri yang telah menemani anda sebelum ini menerusi segmen Nasional Malam. Jadi kita akan isi pagi ini dengan lagu-lagu dan sembang santai supaya perjalanan 6 jam kita tidak terasa terlalu panjang. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Smells Like Teen Spirit daripada kumpulan Nirvana. Nasional FM sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang memandu waktu ini, Mira nak tinggalkan satu pesanan ringkas. Walaupun jalan mungkin nampak lebih lengang, tapi jangan terlampau selesa sampai terlupa had laju, ya. Pandu dengan tenang dan tumpukan perhatian pada jalan. Kalau mata dah mula rasa berat atau badan terasa terlalu letih, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Jangan paksa diri untuk terus memandu, okey? Macam yang Mira selalu pesan, tak apa lambat sedikit. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Mira akan temankan perjalanan anda menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu seterusnya, Pelayaran daripada kumpulan Mei.

Hari ini Khamis, 1 Oktober 2026 bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hai, rasa macam baru je kita sambut awal tahun. Tahu-tahu sekarang dah masuk bulan 10, bulan Oktober. Dan tinggal beberapa bulan je lagi sebelum kita melangkah ke tahun yang baru 2027. Jadi mungkin ada azam awal tahun yang dah tercapai atau ada yang masih dalam perjalanan. Dan mungkin ada juga yang kita sendiri dah lupa pernah buat kan. Tak apa, masih ada masa. Sebenarnya kita tak perlu tunggu pun tahun baru untuk mula atau cuba semula. Tapi apa pun, semoga bulan baru ni bawa lebih banyak perkara yang baik untuk kita semua. Okay, teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Crystal, Bongkar.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 1.05 minit pagi. Tak terasa pun dah sejam dah Mira ada bersama anda. Yang masih setia dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana terus menemani Mira. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke Game Burung Hantu. Jangan risau, perjalanan kita masih panjang. Mira akan ada sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, teruskan sahaja sambil kita layan lagu bersama. Dan Mira akan menemani anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan, bukan kumpulan maafkan saya, daripada Candy, iaitu Akan Kutunggu.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Welcome to the Black Parade daripada kumpulan My Chemical Romance. Baru saja anda dengarkan di National FM, sentiasa di hati. Macam mana tu? Dengar lagu tadi tu ada rasa macam lebih bertenaga tak? Mira nak semua rasa bertenaga sebab kita baru je masuk bulan Oktober ni. Walaupun dah nak ke penghujung tahun, kita baru masuk bulan baru, kita mulakan dengan tenaga, semangat yang baru, okay? Tapi itulah, bila dah masuk bulan baru ni, Mira terfikir satu benda. Kadang-kadang kita sibuk sangat fikir apa yang belum selesai sampai terlupa sebenarnya banyak juga benda yang kita dah berjaya lalui sebenarnya, kan? Mungkin bulan lepas tak semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tapi sekarang kita dah pun masuk bulan baru. Jadi, untuk Oktober ni, tak perlu letak tekanan terlalu tinggi pada diri sendiri. Buat satu-satu, selesaikan apa yang mampu dan beri ruang untuk diri menikmati perjalanan itu. Okey, bulan baru kita cuba lagi, tapi ada satu benda yang anda perlu letakkan tekanan pada diri anda. Apa dia tu? Bayar hutang. Hutang jangan lupa, ya. Walaupun saya kata jangan bagi tekanan, tapi kalau anda ada hutang dengan sesiapa pun, jangan lupa untuk bayar hutang, okey? Lepas ni lagu daripada kumpulan Floor 88, Hutang. National FM, sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Baru saja tadi dimainkan lagu Malam Ini Kita Punya daripada kumpulan Bang Fiz. Malam ini geng burung hantu dan Mira punya. Kan? Okey. Sekarang pukul 1.47 minit pagi. Waktu macam ni kalau tengah buat kerja seorang-seorang, kadang-kadang benda paling kecil pun dah boleh jadi teman. Ada yang buka radio, ada yang buat secawan kopi, ada yang sambil bekerja sesekali tu tengok telefon, sekadar nak bagi suasana tak terasa terlalu sunyi. Sebab tu Mira rasa tak semestinya kena ada orang duduk sebelah kita baru kita rasa macam ada teman. Kadang-kadang cukup ada suara di radio dan lagu yang kita suka pun dah boleh buat kerja tu rasa lebih ringan. Jadi kalau anda sedang bekerja seorang pagi ni, anggap je Mira ada dekat situ temankan anda. Okay? Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah posting yang Mira baru sahaja buat naik. Kita ada Itarozaya. Itarozaya kata, minum kopi Habatus Sauda Madu. Okay, so sebenarnya kalau di posting Mira ini yang Mira buat naik, Mira minta rakan-rakan pendengar untuk kongsikan dengan Mira apa cara anda hilangkan mengantuk bila kena berjaga sehingga pagi. Yalah, geng burung hantu ni kan ada yang mungkin perlu bekerja. Jadi Mira, macam Mira, Mira pun nak tahu juga apa tipsnya. Jadi Ita Rozaya kata, minum kopi Habatus Sauda Madu untuk menghilangkan mengantuk. Selain daripada hilangkan mengantuk, boleh juga mencegah dari penyakit asma, batuk dan dari jangkitan kuman paru-paru. Oh, okay, insyaAllah boleh. Okay, kita juga ada Zai Zuraini. Katanya, salam dari Temerloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM, sentiasa di hati layan. Terima kasih DJ Mira. Terima kasih juga, sentiasa layan Nasional FM, sentiasa di hati. Pak Su Omar kata, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di konti Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, semoga dipermudahkan urusan dan bahagilah selalu bersama Geng Burung Hantu. Siap bagi pantun lagi. Gagak burung hitam panjang ekor, terbang hingga pohon berangan. Selamat malam, selamat tidur. Mimpi yang indah jadi kenangan. Lah, rasa nak tidur pula dah dengan pantun ni kan. Okey, kepada yang masih berjaga, yang perlu bekerja, jangan tertidur pula ya. Okey, kita ada Noisa. Kak Noisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mira manja manis dan geng GBH, selamat pagi berkonti Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Nida Wahida. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Dan DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur hadir menemani geng burung hantu hingga 6 pagi. Dia ada letak juga gambar seorang wanita dengan burung hantu. Adakah wanita itu awak, Nida Wahida? Sangat cantik. Kita juga ada Zek Pak Ayah. Salam GBH. Waalaikumsalam. Nenek Ani ada hantar gambar kartun burung hantu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat kepada mereka yang sedang rehat. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen Geng Burung Hantu. Okey, jadi lepas ini Mira akan terus menyantuni rakan-rakan di muka buku. Kepada mereka yang mungkin ingin berkongsi dengan Mira cara anda hilangkan rasa mengantuk, yang kepada yang perlu berjaga, boleh komen di ruangan komen Nasional FM, sentiasa di hati, di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Nanti kita boleh kongsi sama-sama. Okey, nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya, iaitu Duit daripada Kembara. Yalah, semua orang suka duit kan? Siapa tak suka duit? Jadi ini dia, Duit daripada Kembara, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
1: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

puro hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 2:02 minit pagi. Dah 2 jam kita bersama dan sekarang kita nak tukar sedikit suasana. Kalau dari jam 12:30 malam tadi sehingga pukul 2 tadi, kita layan lagu-lagu yang lebih bertenaga. Masuk jam kedua ni, kita nak perlahankan sedikit rentak dengan lagu-lagu yang lebih, orang kata, mellow atau sedih. Memang bagi Mira agak kena dengan suasana waktu ni. Keadaan dah makin tenang. Jadi kita bagi telinga dan fikiran berehat sedikit dengan lagu-lagu yang rentaknya lebih perlahan tapi menusuk kalbu. Yang sedang bekerja, teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan. Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia lagu yang bertajuk Tragedy October. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Takdir dan Waktu daripada kumpulan Mega. Sekarang pukul 2.22 pagi dan Mira nak sambung menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan pendengar Nasional Salam Sentiasa Di Hati yang meninggalkan komen di muka buku Nasional Salam Sentiasa Di Hati. Kita ada UOPS, Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam. Kita ada Abang JJ Gemas, layan GBH di Nasional sampai jam 6 pagi. Okey, pastikan anda layan sehingga 6 pagi. Okey, teman ke Mira. Kita ada juga Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat geng burung hantu semua. Layan Nasional FM Sentiasa Di Hati, Kota Baru hadir. Kita juga ada Timbul Tawau. Katanya Timbul dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua rakan-rakan Nasional FM. Buat DJ Mira, selamat bertugas. Kepada mereka yang bertugas, selamat bertugas juga. Kita ada juga Princess Su. Hai semua, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Dia juga hantar Have a Beautiful Thursday. Semoga hari ini akan menjadi hari yang ceria untuk anda. Kita juga ada Izzati Zati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ Mira. Salam dari Kundasang, Sabah. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam kami, selamat bertugas, terima kasih. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum GBH bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan. Okey, layan, okey, pastikan anda layan. Kita juga ada Biah Biah Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Selamat bersiaran DJ Mira di Nasional FM bersama GBH. Semoga kita semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Thank you DJ Mira, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Semoga kita semua dipermudahkan urusan dan juga dilancarkan rezeki. Amin, amin. Kita juga ada Matahari Bersinar. Wow, nama dia Matahari Bersinar ya. Katanya, Assalamualaikum dan selamat tengah malam Mira sayang. Oh, Mira sayang, hadir dari Changlun, Kedah. Layan GBH hingga ke akhir siaran. Saya suka ni bila dengar baca komen-komen kata nak layan sehingga akhir siaran. Saya teman anda, anda juga teman saya. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Sungai Besar. Hai. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau. Selamat malam DJ Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadirkan diri dari negeri di bawah bayu, geng burung hantu, semua lagu-lagu menarik ba. Okey, mantap. Okey, saya akan sambung menyantuni lagi selepas ini. Okey, sekarang kalau kita dah masuk jam kedua ni, dia dah masuk apa ni, kata lagu melo atau sedih macam ni, kadang-kadang bukan lagu je yang jadi perlahan, fikiran kita pun dah mula pergi macam-macam tempat dah. Tiba-tiba teringat cerita lama, orang yang dah lama kita tak berhubung, ataupun satu momen yang kita ingat kita dah lupa tapi tiba-tiba teringat. Kan, tak salah nak terkenang sekejap. Cuma jangan sampai lepas dengar lagu terus tiba-tiba buka telefon, cari nama seseorang yang tidak perlu kita ingat dah. Tiba-tiba dia type pula, awak dah tidur ke? Kalau boleh tak perlulah nak buka cerita lama. Layan lagu boleh, tapi layan perasaan tu berpada-padalah ya. Bukan apa, sebab takut kita ni hanya sekadar di pinggiran.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Burung Hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Kita sudah pun masuk jam 3 pagi. Lebih tepat 3.05 minit pagi. Kalau anda baru saja buka radio, anda sekarang sedang bersama Mira dan saya akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk yang sudah bersama Mira sejak jam 12.30 malam tadi, kita dah berjaya lalui 3 jam bersama. Sebenarnya cepat juga masa berlalu kan, bila ada lagu yang menemani, ada rakan di radio menemani. Jadi sebelum kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa rakan pendengar di Facebook Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira. Waalaikumsalam DJ Manis. Nasional Game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria bersama pendengar setia GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan luncur mantap GBH sampai pagi. Kita juga ada Janet Zai. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan untuk semua pendengar. Semoga anda juga sihat, ceria dan happy saja. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Katanya, oh dia ada bagi idea bagaimana nak hilangkan rasa mengantuk. Dia kata kalau minum Milo boleh tolong bekalkan tenaga untuk rasa sihat. Mungkin tak bantu untuk hilangkan rasa mengantuk, tapi katanya kopi pun membantu juga. Jadi mungkin Milo dan kopi ya. Katanya kalau cuci muka pun boleh. Terima kasih DJ Mira kerana dikongsi topik cara kita mengenai mengendalikan rasa mengantuk tidur. Sama-sama. Nanti jika anda juga ada idea-idea atau tips bagaimana anda berjaga sehingga pagi, boleh kongsikan di ruangan komen TikTok. Ruangan komen Muka Buku Nasional FM sentiasa di hati. Banyak pula sebut Milo, kopi semua ni kan. Kita juga ada Abdul Jahlil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau, Johor. Okey, hai. Kita juga ada Ita Rozaya. Okey, katanya Sumandak Sabah hadir. Salam DJ Mira dalam Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Katanya sorry lambat melapor diri. Tak apa, baru bangun dari tidur katanya. Lagu nostalgia yang DJ Reza mainkan tadi dari jam 9 buat mengantuk. Oh, yelah kadang-kadang lagu-lagu yang perlahan, melo ni kadang-kadang mendayu-dayu kan. Tapi kadang-kadang lagu perlahan begitu yang menusuk kalbu. Sampai terlepas pula. Sekali terbangun dah GBH. Terbaik DJ Mira main lagu rancak memang sesuai untuk GBH. Ini salah satu tips juga untuk hilangkan ngantuk. Ya betul. Saya pun rasa itu salah satu cara juga. Sebab itulah saya kadang-kadang mainkan lagu-lagu yang rancak pada awal jam supaya mereka yang sedang bekerja, sedang memandu, rasa lebih bersemangat insyaAllah. Katanya juga boleh minum kopi berkhasiat. Arabica, Habatus Sauda, madu juga. Okey, banyak. Kopi ya, kopi ada Milo, ada kopi ni. Katanya ialah kalau boleh kopi kan pahit katanya kan. Tapi di sebalik kepahitan kopi tu ada juga manisnya kan. Sama juga macam kehidupan, di sebalik kepahitan kehidupan ada juga manisnya. Okey, selepas ini saya akan menyantuni lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Tapi sekarang saya ingin bawa anda ke era 80-an pula. Untuk lagu seterusnya, Kuda Kulari daripada Dato' Sharifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Isabella, tajuk lagu yang baru saja dimainkan. Nama Isabella tu sendiri dah cukup ikonik dalam dunia muzik kita ni. Sebab Isabella, rasanya ramai dah boleh agak lagu apa kan. Saya pasti mungkin ramai yang tadi sama-sama nyanyikan lagu ni juga kan. Okay, tapi lepas Isabella ni, kita nak naikkan sedikit gelaran pula. Kalau tadi nama seorang wanita, selepas ni tajuk lagunya Permaisuri daripada kumpulan Data. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ahmad Suhaili. Oh, dia kongsikan cara untuk hilangkan mengantuk apabila hendak berjaga, katanya. Senang je Mira, menghilang mengantuk. Buat kerja mengemas barang-barang, kopi O jangan lupa tau. Kopi O tu wajib lah kan. Air ni kadang-kadang boleh bantu kita untuk segar kan. Tapi kadang-kadang ialah macam kalau saya pun, saya suka air manis. Tapi ingat, kurangkan manis dalam minuman. Tapi tambahkan manis dalam senyuman. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam yang tenang, lupakan seketika segala penat hari ini. Santai bersama lagu-lagu pilihan bersama DJ Mira di Nasional FM. Selamat mendengar semua dari Kuala Kurau Perak, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada, siapa ni? Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temurloh Pahang, kekal setia on GBH Nasional FM Sentiasa di Hati. Layan, terima kasih DJ Mira. Kita juga ada Tay Taylor. Selamat pagi DJ Mira dan selamat bertugas dari Miri Sarawak. Kita juga ada Yus YMC Mercedes Auto Zakaria. Luncur terus dari Perlis GBH on. Okay. Kita juga ada Arjarar Mahawajawali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi DJ Nasional FM, selamat bertugas. Dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan, Pahang. On tak on, GBH terbaik. Pendengar geng burung hantu juga terbaik. Kita juga ada Marfuah Parlan. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Mira. Dari Muar, Johor hadir. Layan GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Sadin. Salam, selamat pagi bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Khamis. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM. Semoga sihat dan ceria, selalu berteman peminat sentiasa di hati. Kita juga ada Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada Nur Azman Rowah. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Saya nak ucapkan sedikit ucapan kepada rakan-rakan saya yang bertugas. Okey, katanya, terutama kepada Abang Gina dan Izaini. Kerja kalau boleh jangan main-main ya. Teruskan kerja dengan rajin dan tekun ya. Oh, message kepada Abang Gina dan Izaini daripada Nur Azman Rowah. Kita juga ada Radu Jabosku. Assalamualaikum DJ Mira. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Saya Sarip dari Tuaran Sabah. Nasional FM Sentiasa di Hatiku. On the way dari Tawau to Kota Kinabalu. Oh, okey. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani perjalanan anda. Dan kepada pendengar semua, terima kasih juga kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, seperti saya janjikan tadi, seterusnya lagu daripada kumpulan Data, Permaisuri. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: Hai, saya Hatan. Teruskan mendengar
1: Nasional FM. Sentiasa di hati. Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Santo. Nacional FM. Nacional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4:04 minit pagi. Masuk jam macam ni, Mira rasa kita dah mula nampak bayang-bayang garisan penamat siaran geng Burung Hantu dari jauh dah ni. Tapi jangan cepat sangat nak tinggalkan Mira sebab kita masih ada 2 jam lagi bersama. Dan untuk 2 jam terakhir ni, kita teruskan saja dengan lagu-lagu yang insyaAllah boleh temankan apa juga yang anda sedang lakukan. Jadi kekal di frekuensi ini, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Punto Nacional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.05 minit pagi. Cepat betul masa berjalan. Kita dah sampai ke bahagian terakhir perjalanan geng burung hantu untuk pagi ini. Tapi Mira belum nak ucap selamat tinggal lagi. Masih ada satu jam lagi untuk kita layan lagu dan nikmati waktu sebelum suasana pagi betul-betul bermula. Jadi yang masih bersama Mira dari awal tadi, kita habiskan perjalanan ini sama-sama ya. Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Fauzi Marzauki yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat. Bahagian yang pertama. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Khair Azami, Menjelma. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughli wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين yang saya muliakan ustaz pengacara majlis Yang saya hormati Tuan Haji Maknayan bin Ramli, Pengerusi Masjid Al-Muhsinin, Taman Desa. Yang saya hormati Ustaz Zulkifli bin Muhammad, Ketua Imam Masjid Al-Muhsinin, seluruh alun kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ini berkaitan dengan keluarga bahagia yang membawa kepada barakahnya negara. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang Allah cerita tentang keadaan sebuah rumah tangga yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan oleh setiap manusia, yang kita selalu sebut keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ayat ini selalu kita baca dekat dalam kad kahwin, walimatul urus. Dia kata walimatul urus, dia jemput tuan puan atau mak kenduri semua tu, dia petik pun, selalu petik ayat ni, surah Ar-Rum ayat yang ke Allahumma salli Muhammad 21. Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya ialah dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri ataupun pasangan hidup daripada jenis kamu sendiri supaya kamu litas kuno, supaya kamu rasa tenang dengan dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri itu perasaan kasih sayang, mawaddah dan belas kasihan, rahmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ada beberapa poin dalam ayat ni. Pertama, Allah menciptakan kita ni lelaki perempuan berpasang-pasang. Lepas tu Allah suruh kita, sallallahu alaihi Muhammad, cari pasangan hidup daripada bangsa kita sendiri. Bangsa ni bukan maksud Melayu, Melayu, Cina, Cina. Bangsa ni maksud manusia, manusia. Jangan duk berkahwin dengan jin. Tak tahulah duk cari bunian ke apakah. Nah, sebab kita ni tak sama. Walaupun Allah sebut wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Jin, manusia Allah jadikan untuk ibadat. Tapi jin dan manusia tak dijadikan Allah untuk berpasang. Nak duduk sekali tak boleh. Cara hidup berbeza, watak berbeza, Sayyidina Muhammad, cara makan berbeza, cara tidur beza, banyak benda yang berbeza tak boleh. Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, bangsa itu bermaksud sallallahu alaihi Muhammad ialah di kalangan manusia sendiri, walaupun bangsa dia bangsa lain-lain. Kemudian daripada perkahwinan itu apa dia akan jadi? Dia litas kunu ilaiha, dia dapat ketenangan, dia panggil sakinah, sakinah. Kemudian dalam sakinah itu sendiri Allahumma salli Muhammad wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ada mawaddah kasih sayang, rahmah belas kasihan. So dalam ayat ni ulama menyebutkan bahawa sakinah itu satu keadaan yang dalam sakinah itu dia berpunca daripada dua perkara. Adanya mawaddah, adanya rahmah, maka keluarga itu akan jadi keluarga yang sakinah. Sekejap kita tengok, kita akan bincangkan apa maksud sakinah, apa maksud mawaddah, apa maksud rahmah yang patut ada dalam keluarga kita ni. Kemudian Allah Subhanahu Muhammad, inna fi dzalika laayatan liayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Apa maksud keluarga sakinah tu? Sakinah itu sendiri bermaksud tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, pembelaan. Rumah tangga yang ada yang tu, dia panggil rumah tangga yang sakinah. Ada apa? Nombor satu sekali tuan-tuan, tenang, tenang. Kita kalau keluar daripada rumah kita, duduk dalam masyarakat, pergi kerja, kadang-kadang stres. Duduk kat jalan, lalu pantang salah sikit. Kadang tekan horn terlebih sikit, sagi dia marahlah, makilah, pukul, macam-macam lah. Hidup ni, kalau duduk kat luar ni rasa gelisah, rasa tak tenang, balik rumah jadi tenang. Tu keadaan rumah yang sepatutnya. Kalau tuan-tuan balik rumah, duduk dekat luar gelisah, duduk kat tempat kerja stres, balik-balik rumah lagi stres, tu ada benda tak kena kat rumah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Balik dah. Habis tu, takkan balik semalam ni baru balik lah ni. Ha, baru balik. Habis tu, takkan baru balik. Ni baru balik lah ni. Dah, dia kerja nak bergaduh. Balik rumah, suami tengok isteri macam singa. Isteri tengok suami macam badak sumbu. Dia kira nak bergaduh, nak berkelahi je. Maksud dalam rumah kita ni tak ada tenang. Kalau rumah kita tak ada tenang, ada something wrong yang tak kena dalam rumah kita. Buat apa kalau berkahwin? Tuan-tuan tahu tak perkahwinan ni apa? Allah sebut dalam surah Furqan. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Tu doa yang Allah sebut dalam Quran yang pengharapan kita kepada perkahwinan. Doa tu semua tuan-tuan hafal. Baca pun tiap-tiap kali lepas sembahyang pun baca. Umur dah 80 pun baca juga. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami min azwajina, daripada pasangan hidup kami. Tu dia doa tu. Isteri sebelah dia, amin. Bukan minta yang baru, minta yang tu lah. Ni kata abang jangan duduk doa, doa tu lah. Duduk minta tu, minta pasangan hidup apa lagi. Ni duduk ada sebelah dah. Dak yang abang maksudkan yang ni lah ni, yang duduk ada ni. Oh saya ke? Ha dia lah. Ha nak ni. Wa zuriyatina, zuriat keturunan. Maksudnya kalau zuriat keturunan, bukan takat anak. Cucu, cicit. Dapat cicit apa? Cucut. Tak tahulah apa. Kalau sebut zuriat, zuriat itu maksud dia apa? Anak, cucu, cicit. Apa? Piut. Itu. Dan nak dapat anak, cucu, cicit, piut yang menjadi penyejuk mata, penawar hati, dia bermula daripada permulaan perkahwinan. Dia bukan tiba-tiba dapat anak baik. Tak. Start waktu akad nikah tu, apa niat kita dengan perkahwinan tu? Tuan-tuan pergi kerja, tuan-tuan ada niat. Apa tuan-tuan niat? Niat nak dapat gaji, niat nak apa, banyak kereta, banyak rumah, nak ada rumah sendiri, nak ada apa. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan kerja niat apa? Nak dapat pendapatan lah. Maka apa kita buat? Kita kerja sungguh-sungguh. Kita tak mengulang atau mengulang. Pergi kerja, tadi tak pergi kerja, pergi duduk. Tahu pasal apa ni? Nak jaga sehari tak kena buang kerja. Sehari tak kena tindakan. Pasal apa? Pasal niat dia, dia nak kerja sungguh-sungguh untuk dia dapat lah. Tuan-tuan kahwin pasal apa? Kita akan bertindak pada perbuatan kita atas niat apa kita buat. Kalau niat kita ni macam kerja tadi lah, nak yang tu, kita akan bersungguh lah buat itu. Berapa orang di kalangan kita yang waktu mula-mula kerja itu dia niat kerana Allah? Cuba abang, cuba angkat tangan. Siapa yang mula-mula kerja lo ni, waktu dapat-dapat kerja tu, aku kerja ni kerana Allah, tidak kerana yang lain. Sebab dia tahu kalau dia niat kerana Allah, gaji dia dapat juga. Tak tahu kok malam ni esok pergi kat pejabat dah dengar pasal niat kerana Allah ni. Esok dia pergi kat pejabat jumpa bos-bos. Malam ustaz duk cerita pasal niat kerja kerana Allah. Esok bulan depan ni tak payah bagi gaji saya lah. Bos ambil lah. Bos kata alhamdulillah. Ajak lagi kawan-kawan lain pergi dengar lagi kisah tu. Dia kata, dah bukan maksud tak payah ambil gaji. Ambil lah gaji tu. Sebab kalau dia niat kerana Allah, gaji dia tetap dapat. Tadi nak kerana Allah apa bonus ke apa benefit yang orang lain dapat, dia pun dapat. Cuma bezanya dia dapat pahala, pahala, pahala pada setiap, dan pekerjaan dia akan jadi berkat.
1: Allahumma

sedihati. Tinggal setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu untuk siaran pagi ini. Dan Mira ingin kongsi satu perkara yang mungkin kita boleh sama-sama ingat dan praktikkan dalam hidup. Kita tak pernah betul-betul tahu apa yang sedang dilalui oleh orang di sekeliling kita. Ada orang nampak macam biasa, masih boleh senyum, masih boleh bergurau. Tapi mungkin dalam diam, dia sedang melalui hari yang cukup berat. Sebab itu kalau boleh, lembutkan sedikit cara kita bercakap dan jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya daripada apa yang kita nampak. Kadang-kadang, satu ayat yang baik daripada kita mungkin nampak kecil, tapi boleh jadi itulah ayat yang diperlukan pada hari tersebut.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: guru ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: ...25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang Sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kami ucapkan kepada anda. 1 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Khamis hari ini, 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O, selalunya bersama dengan Awan. Dan hari ini masih lagi digantikan oleh Ad Selamat, hiburkan kita, hibur temankan kita semua dalam segmen Teh Tarik Kopi O sehinggalah jam 10 pagi. Boleh Ad?
3: Ya, boleh, boleh, boleh.
2: Alhamdulillah. Jadi hari ini pejam celik dah masuk 1 Oktober dah Ad?
3: Dah masuk bulan yang baru.
2: Ya, semalam hari terakhir. Maknanya semalam saya tutup bulan September, lepas tu buka bulan
3: buka
2: Oktober dengan kau.
3: Aku.
2: Dahsyat. Jadi kita doakan semoga bulan baru ni, hari baru ni, ya, kita doakan apa yang direncanakan berjalan dengan lancar. Satu, mungkin apa-apa usaha ataupun apa-apa cubaan kita yang kita telah lakukan pada bulan September, tak menjadi. Kita doakan akan menjadi pada bulan Oktober ni. Kan, yang dah lepas biarkan ianya berlalu.
3: Ya.
2: Kita belajar, kita jadikan sebagai orang cakap panduan untuk kita bawa pada bulan yang baru ni, insyaAllah. Berbaki insya tahun ni ada berapa bulan lagi? Dua bulan lagi?
3: Tiga bulan lagi lah. Dah tak panjang dah tu. Dah tak lama dah tu.
2: Kan? Untuk kita menutup tahun 2026. Tapi tu jauh sangat lah. Dan kita nak bagi tahu ini merupakan minggu ke-37 bagi tahun 2026. Alright. Kita hari ni, hari Khamis seperti biasalah, kita akan update kepada pendengar-pendengar kita berkenaan dengan harga runcit petrol RON 97, RON 95
3: hari ini hari Khamis.
2: Ya, hari Khamis kita akan buka dengan peringatan itu terlebih dahulu. Masing-masing turun 5 sen seliter, manakala diesel tanpa subsidi juga turun 15 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 7 Oktober yang akan datang. Okay. Kenyataan daripada Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataannya memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi iaitu pada angka RM4.52 sen, dan diesel tanpa subsidi adalah RM5.27 sen seliter.
3: Okey, mantap. Jadi bertepatan dengan apa, bulan lepas baru saja naik subsidi untuk kita 300 liter.
2: Betul.
3: Kan? Jadi semakin insya-Allah lah semakin dapat
2: membantu.
3: Membantu kita lebih berjimat dalam
2: penggunaan petroleum
3: seharian tu kita lah.
2: Okey, di mana Budi Madani RON 95 tu masih lagi sama, iaitu pada angka RM1.99 seliter berbanding harga RON 95 tanpa subsidi adalah RM4.52 seliter. Okey, dan penerima Budi Diesel pula akan terus membayar RM2.10 seliter berbanding harga diesel tanpa subsidi adalah RM5.27 seliter, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.17 seliter atau pun 60% daripada harga tanpa subsidi. Jadi itu dia maklumat kepada anda pendengar di Selangor FM yang mula nak menuju ke petropump tu, tolong ambil perhatian. Kalau dah tahu ni, tolong panjang-panjangkan info ini kepada pendengar-pendengar ataupun kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Alright.
3: Selepas terutama yang ni lah, untuk Budi Diesel ni lah.
2: Ya, betul.
3: Ni kira berita baik sangat lah ni.
2: Betul. Alhamdulillah. Jadi selepas ini kita akan kembali kongsikan lebih banyak lagi info untuk anda. Cerita buat bulan Oktober takkan tak ada lagi. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Itu laman media sosial rasmi kami, Selangor FM 100.9 MHz. Untuk TikTok, untuk Facebook, untuk Instagram, sama je. Okay? Jadi jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial untuk ketahui apakah perkembangan terkini yang kami akan kongsikan dari semasa ke semasa menerusi laman TikTok, Instagram dan juga Facebook. Okay, hari ni dah 1 Oktober.
3: Ya.
2: Berbaki berapa jam saja lagi, kurang daripada 24 jam. Kita akan menyaksikan perlumbaan Perlumbaan Formula 1 yang akan berlangsung di mana?
3: Di
2: SIC. Di Sepang. Sepang tu berada dekat mana?
3: Selangor.
2: Okey, jadi kita dah hampir kali terakhir 2017, kali ini 2026. Kembali di Malaysia ini, hampir 100,000 tiket Formula 1 atau Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026 terjual menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC sendiri, Tuan Azhan Shafriman Hanif, hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand, dan menurutnya Litar berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah pun sampai.
3: Kata beliau, biasanya kita mengambil masa kira-kira 6 hingga 7 bulan untuk membuat persiapan.
2: Okay.
3: Tetapi kali ini kita hanya mempunyai tempoh 2 bulan untuk menyediakan Lita. Kita hampir mencapai 100,000 tiket yang terjual. Ini merupakan satu angka yang tidak pernah kami lihat sebelum ini, terutama dari segi penjualan tiket, katanya pada sidang media di sini semalam.
2: Okey, tapi ada juga yang tanya dengan keadaan cuaca sekarang ini macam mana kan? Dalam hari itu juga SIC bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA dan Jabatan Meteorologi Malaysia MEP Malaysia bagi memantau kualiti udara susulan keadaan jerebu menjelang perlumbaan, dan operasi pemedihan awan turut dilaksanakan di kawasan sekitar SIC bagi menggalakkan hujan dalam tempoh 1 hingga 2 hari ini, sekaligus membantu mengurangkan keadaan jerebu di sekitar Sepang. Tuan Azhan juga kata SIC mempunyai nilai ambang indeks pencemar udara ataupun IPU yang akan menjadi antara pertimbangan sekiranya perlumbaan perlu ditangguhkan ataupun terpaksa dibatalkan. Dengan pemedihan awan, kita harap hujan dapat mengurangkan jerebu dan tahap IPU tidak tinggi. Dan untuk pengetahuan juga, kita percaya ramai yang dalam perjalanan hari ini mungkin dah beransur-ansur untuk datang ke negeri Selangor. Kita ucapkan selamat datang.
3: Yeah,
2: dan betul. Anda kini sedang dengarkan radio nombor 1 orang Selangor, iaitu Selangor FM pilihan tepat.
3: Yep.
2: F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 akan berlangsung mulai 1 hingga 4 Oktober 2026.
3: Hari pertama.
2: Saya dah mula cakap Bahrain. Okey, jadi di kesempatan yang ada tu, kita nak ingatkan juga kepada pelancong-pelancong luar, welcome to negeri Selangor. Dan kita nak jemput jugalah kepada pelancong-pelancong luar tu. Selain daripada SIC tu, selain daripada anda boleh menyaksikan perlumbaan Formula 1 ataupun F1 ni, anda juga dialu-alukan untuk pusing di negeri Selangor ni. Banyak tempat-tempat yang menarik untuk anda kunjungi. Contohnya, kau bagilah kan.
3: Bukit Melawati
2: Kuala Selangor. Okey, kita ambil yang dekat Sepang tu.
3: Dekat-dekat area Sepang. Kalau dekat-dekat area Sepang, apa lagi?
2: Bagan Lalang,
3: Jugra.
2: Banting tu kan.
3: We got Putten also. We got Putten also.
2: Punten. Wah, engkau punya yakin tu aku pula yang seram. Punten. Yeah, we got ambeng, nasi ambeng.
3: Ambeng rice.
2: Ambeng
3: tu.
2: Bukan. Jangan nak mereka-reka.
3: Bukan di ambang-ambang dah.
2: Jadi itulah antara tempat, lokasi kan. Mana hari tu kita dah bersama dengan Timbalan YDP Sepang. Beliau dah kongsikan antara tempat-tempat pelancongan. Nak melancong macam mana? Nak melancong aktiviti? Ada nak main waterpark? Ada.
3: Waterpark ada.
2: Nak main nak melancong apa ni, membeli belah? Ada. Dari Sepang tu, daripada tengok F1 tu, stres kalah. Boleh pergi, boleh pergi hili-hili bagai lalang.
3: Mitsui
2: pun boleh.
3: Ah, kan? Alamak.
2: Macam-macam kan ada di negeri Selangor ini, yeah. Okey. Jadi selepas ini kami akan kembali kongsikan Alkisah untuk anda. Kita nak alu-alukan anda untuk hadir ke negeri Selangor. Ini dia lagu untuk anda. Selangor kan ada.

0: Baik, 100.9 MHz anda sedang dengarkan kami dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Iaitu anda bersama dengan saya, Hafiz Rizwan dan juga Ad Selamat. Bagi temankan anda sehingga jam 10 pagi. Seperti kebiasaannya, dalam jam yang pertama, 6.35 minit pagi, kita akan kongsikan kepada pendengar
2: Al-Kisah.
0: Alright, hari ini Al-Kisahnya kita nak cerita satu kejadian yang berlaku di Bandar Baharu, di Kampung Kilang Batu Relau, Kedah. Angkatan Pertahanan Awam APM menyelamatkan seekor lembu yang terjatuh ke dalam lubang kumbahan di belakang sebuah rumah di kampung Kilang Batu Relau ni.
3: Kejadian disedari pemilik rumah kira-kira pukul 6.30 pagi tadi selepas terdengar bunyi air berkocak kuat dari arah lubang kumbahan. Pemilik rumah kemudian mendapati seekor lembu berada di dalam lubang tersebut sebelum cuba mengeluarkannya dengan bantuan penduduk kampung, namun tidak berjaya.
0: Okey, pegawai pertahanan awam daerah Bandar Baharu, Lieutenant Abdul Rahim Khairuddin, kata beliau pihaknya menerima panggilan tersebut dari orang awam berhubung kejadian yang berlaku adalah pada pukul 5.23 minit petang. Anggota APM terpaksalah memecahkan bahagian lubang kumbahan tersebut bagi mengeluarkan lembu tersebut. Dan katanya operasi mengeluarkan haiwan berkenaan selesai pada pukul 7 malam. 5.23 dapat call sampai dalam pukul 5.40, lebih kurang sejam lebih. Jadi itulah kecekalan dan ketangkasan
3: APM
0: yang bertugas lumus untuk menyelamatkan nyawa lembu yang terjatuh dalam lubang kumbahan. Jadi itulah ceritanya, kalau lembu pun boleh jatuh kat situ, tak mustahil manusia kalau lalu dekat situ boleh jatuh kan.
3: Itulah. Ni dia nak pergi ke pasar pagi.
0: Siapa? Lembu? Kau biar betul.
3: Tak lah.
0: Tak, dia tak pergi. Selalunya kalau yang pergi tu tuan dia. Saya rasa dia mungkin cari makanan dekat belakang tu kan.
3: Tapi nampak pecahan batu ni, dia kalau ikutkan batu ni tebal ni. Yelah. Jadi memang dah reput betul lah.
0: Mungkin. Ataupun memang ada lubang lah kan. Tapi cerita-cerita macam ni, kita nak ambil iktibar, kita nak pesan, kalaulah ada lubang-lubang ataupun ada rasa macam dekat sekitar rumah kita ni ada tempat-tempat
3: ada yang tak
0: crack ke, tolong ambil maklum, tolong lakukan sesuatu lah.
3: Lakukan sesuatu. Kalau tak mampu nak buat sesuatu, panggil orang kampung, panggil yang bertanggungjawab lah, ketua kampung ke apa kan, untuk bantu.
0: Yalah, kan, sebab yalah, binatang kalau kita cakap jangan lalu kat sini, dia bukan boleh makan kan.
3: Kita takut kita yang ni.
0: Okay, nasib baik lah. Saya tengok lembu tu tak ada apa-apa lah. Selamat kan.
3: Selamat. Kalau tidak, untuk ujung tahun depan ni boleh ni.
0: Boleh ni eh. Sampai kalau tengok besar dia tu, dah sampai umur dia.
3: Sampai dia
0: dah kan. Kalau tidak, rugi tuan dia kan.
3: Rugi tuan dia.
0: Jadi itu dia peringatan untuk anda, perkongsian dalam Al-Kisah di Selangor FM. Selepas ini kita akan kembali kongsikan untuk pendengar semua rancangan refleksi. Apa perkongsiannya pula, pasal keluarga ke, pasal sahabat ke, pasal hubungan ke? Nantikan selepas ini 6.45 minit pagi. Terus dengarkan Selangor FM,
1: Radio No. 1 Orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dengan hidup aku punya kelam kambut tak beratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon mas sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
3: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Jangan lupa kita berikan sorakan yang paling padu kepada atlet-atlet yang sedang berjuang dalam Sukan Asia IC Nagoya 2026 yang masih lagi berlangsung sehingga 4 Oktober 2026. Jadi setakat ini, setakat pada hari ini, 6 emas, 5 pingat perak, 12 pingat gangsa menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 23 pingat. Kalau ikutkan awal misi mereka, mereka menyasarkan lebih 9 pingat emas. Jadi sekarang ni 6.
2: Dia setelah cecah 6 emas, ada sasaran baru kan?
1: Tak, dia daripada awal-awal tu 9. Ya, 9 pingat emas yang disasarkan. Lebih 9 emas untuk menjadikan rekod baru bagi negara Malaysia. Tapi masih lagi berbaki 3. Kita doakan semoga impian itu menjadi kenyataan.
2: Kenyataan lah, insyaAllah.
1: Dan kalau kita baca di media Selangor, semalam pasukan SRG kita, di mana pasukan Myanmar padam impian emas MLBB Malaysia, bawa pulang pingat gangsa. Keterujaan selepas mendahului pada permainan kedua menjadi titik perubahan yang menyaksikan impian skuad Mobile Legend Bang Bang MLBB negara untuk mara ke final Sukan IC, Sukan Asia IC Nagoya 2026, sekaligus agak berkecai, sekaligus terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa. Malaysia tewas 0-2 kepada Myanmar pada aksi separuh akhir di IC Sky Expo di sana semalam, meskipun berpeluang menghirit perlawanan ke permainan penentuan selepas memberikan tentangan lebih sengit pada permainan kedua. Pemain negara Muhammad Hakullah Ahmad Shahrul Zaman ataupun Skies berkata kegagalan mengawal emosi selepas memperoleh kelebihan menyebabkan mereka melakukan beberapa kesilapan yang akhirnya dihukum oleh pasukan Myanmar. Untuk permainan pertama memang harapan kita tidak begitu tinggi, tetapi untuk permainan kedua keadaan sebenarnya memihak kepada pasukan Malaysia. Kita melakukan sedikit kesilapan dan di situ mereka dihukum. Kita mungkin terlalu teruja sebab sudah mendahului
2: tu.
1: Jadi tak dapat nak mengawal antara satu sama lain untuk bertenang dan kekal di pertengahan permainan. Dan kekalahan tersebut mengecewakan buat skuad negara yang semakin yakin mampu memburu emas selepas Filipina, pasukan pilihan kejohanan, tersingkir dalam satu lagi aksi separuh akhir. Jadi pingat gangsa MLBB merupakan yang kedua diraih oleh skuad Sukan Negara selepas Identity V turut menyumbang pingat gangsa juga. Malaysia menutup kempen Sukan Sukan Asia IC Nagoya 2026 dengan kutipan 1 emas, 2 perak dan 2 pingat gangsa.
2: Jadi ni kemas kini yang baru sajalah juga. Okey, dari IC Nagoya 2026 ni.
1: Okay.
2: Izzah Izzati pacu momentum, Malaysia intai emas ke-7. Okey, jadi pelumba trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri mencuri tumpuan pada hari ke-12 Sukan Asia IC Nagoya 2026 apabila menghadiahkan pingat gangsa Kirin Wanita, sekaligus meneruskan rentak positif kontinjen Malaysia pada temasya itu semalam. Atlet kelahiran Sungai Petani Kedah itu turut melakarkan nama sebagai pelumba wanita kedua negara memenangi pingat acara Kirin di pentas Sukan Asia selepas Fatihah Mustafa melakukannya pada edisi Incheon 2014.
1: Okey, jadi itu di antara kejayaan-kejayaan yang telah diperolehi oleh atlet-atlet negara Malaysia. Dan nantikan juga perkongsiannya dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa untuk tonton secara langsung, secara langsung di TV, di Sukan Plus. Gunakan RTM Klik. Muat turun sekarang, RTM Klik betul-betul percuma. Selepas ini kita akan berjumpa dalam jam yang berikutnya. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Info trafik lebuh raya bertol sekitar Lembah Kelang dan Selangor. Bes raya E9 trafik sesak desa Serdang ke 8 KTM Serdang. Balakong ke The Mines, Sapura ke Tol Mines, Salak Selatan ke Pusat Bandar, susut keluar ke Jalan Istana. Trafik lancar di keseluruhan LDP, trafik lancar keseluruhan Sprint. Plus pengalihan kemalangan di kilometer 291.7 arah utara dari Gopeng ke Simpang Pulai, lorong kiri ditutup. Kesas trafik perlahan arah timur Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan susur ke Subang. Ikuti had laju, jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor, dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong, kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
0: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
3: Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Kita kembali dalam jam yang kedua, masih lagi bersama dengan Apis Rizwan dan juga Ad Selamat, temankan anda sehingga jam 10 pagi. Dan sekarang ini dalam jam yang kedua ada Bayu Arti. Tapi terlebih dahulu saya nak bagi tahu antara lagu-lagu yang akan menanti.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Nyanyian daripada Nadia Rosli, Uci Sucita, dengan tajuk lagunya Aduh Gak Kuat. 7.21 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan sekarang ini tiba lah masanya untuk kami kongsikan Bio Artis.
1: Bio Artis.
0: Okay, Ain, hari ni kita nak cerita tentang seorang legenda penyanyi rock tanah air satu ketika dulu, iaitu Dato' Nash. Kita doakan Dato' Nash lekas sembuh kerana kita dikabarkan penyanyi Dato' Nash cedera pada bahagian muka hingga menerima 52 jahitan selepas motosikal ditunggangnya bertembung dengan sebuah kereta malam semalam.
2: Nash atau nama sebenarnya Nasruddin Ilyas, 66 tahun, berkata kebalangan itu berlaku ketika beliau pulang selepas menunaikan solat isyak di surau berhampiran kediamannya. Saya menaiki motosikal ke surau berdekatan rumah dan balik selepas ceramah. Waktu itu juga hujan. Dalam perjalanan itulah kebalangan berlaku. Okay. Mata saya masih belum boleh dibuka. Manakala luka di bahagian kepala menerima 24 jahitan dan 28 jahitan lagi di dahi kiri. Syukur tiada kecederaan dalaman, katanya.
0: Dan menurut penyanyi lagu Syurga di Wajahmu itu juga, penduduk sekitar yang berada di lokasi kejadian menghubungi ambulans yang menghantarnya ke Hospital Shah Alam. Jadi beliau nak mengambil kesempatan ucapkan terima kasih kepada penduduk sekitar yang membantu beliau pada malam semalam dan mereka yang pantas panggil ambulans. Dato' Nash juga kemudian dipindahkan ke sebuah pusat perubatan swasta untuk rawatan susulan. Pada masa yang sama juga, timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut melawat bekas vokalis kumpulan Left Handed itu di hospital. Jadi kita doakan, ya Allah, kalau kita tengok gambar ni, ya Allah, sakitnya mata sampai tak boleh buka tau.
2: Bengkak lah tu.
0: Itulah, malang tak pernah berbau kan. Kadang-kadang kita naik motor berhampiran dengan rumah, katanya pusing-pusing je
2: dekat
0: kan.
2: Dekat je.
0: Dari surau je tu kan.
2: Tapi ni saya sangat yakin Dato' Nash menggunakan topik lidah.
0: Ya. Kan? Kalau tidak memang lagi teruk lah.
2: Ya, sebab kita jangan ambil mudah lah. Dekat je.
0: Betul.
2: Tak pakai topik lidah. Sebab saman boleh dibayar. Jatuh, accident,
0: nyawa tak dapat dibeli.
2: Nyawa tak boleh dibeli.
0: Okay. Jadi kita doakan semoga Dato' Nash kembali sembuh. Dan ini juga peringatan untuk kita juga kan.
2: Ya, betul.
0: Yang sebagai abang-abang rider ni, penunggang motosikal, walau jauh ke dekat sekalipun, tolonglah apa ni, utamakan keselamatan. Ya, jadi itu dia Bio Artis. Lepas ini kita akan kembali dalam Seman to Sen. Topik yang berbeza, hari yang berbeza, tentunya yang lebih menarik. Okey, ini dia lagu untuk anda, lagu nyanyian daripada Dato' Nash dengan tajuk lagunya Zahir Tak Terucap. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh hormat dan takzimnya, Batik Syahman bin Jaluddin selaku Yang Dipertua Majlis Pengurusan Sayang merapat sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena cubit berat 25 tahun pemerintahan Tuanku. Batik di peringkat pihak berkuasa tempatan akan terus menjunjung amanah untuk memastikan rakyat dapat menikmati persekitaran yang selamat, selesa dan sejahtera. Batik mendoakan agar Tuanku terus dikurniakan kesihatan dan kekuatan untuk meneruskan pemerintahan. Daulat Tuanku.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Aisyah Retno, Eddie Govinda dengan tajuk lagunya Semoga Sahaja. Jadi kita doakan semoga baik-baik aja dalam hari baru, bulan baru, bersama dengan orang baru mungkin.
1: Semangat baru.
0: Semangat baru juga. Jadi kita kembali dalam dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Dan sekarang ini tibalah masanya untuk
2: Sembang Tu Seh.
0: Seperti yang kita sedia maklum, Isnin hingga Khamis kita akan bawakan untuk pendengar setia di Selangor FM dalam segmen Teh Tarik Kopi O ini 7.35 minit pagi sehinggalah jam 9 pagi kita akan bawakan untuk anda Sembang Tu Sen. Topik kita hari ini bertemakan
3: ku berangan ingin punya kereta baru.
0: Ini kita nak cerita tentang kereta. Ad, kau sendiri ada berapa biji kereta, Ad?
1: Satu.
0: Tapi dah pernah berapa kali tukar?
1: Tiga.
0: Tiga kali tukar. So, maknanya kau ada tiga kereta lah, kan?
1: Oh, gitu, kan?
0: Okey, hari ni kita nak cerita bab kereta lah, kan? Sebab kereta ni kadang-kadang bukan sekadar kenderaan. Ada juga jaga kereta macam jaga bilik sendiri. Bersih, wangi, barang semua tersusun. Masuk kereta pun kena ada adab.
1: Betul.
0: Kaki kena ketuk-ketuk dulu. Tambah-tambah kita orang lelaki ni. Kan? Tapi, bila bawa penumpang? Ini kita tolak tepi lah anak. Anak kalau nak marah tak boleh, kan?
1: Memang tak boleh, tak boleh. Pasal kereta bujang dengan kereta dada anak lain je.
0: Lain, okay? Macam-macam perangai kita akan jumpa lah. Kawan-kawan ni kadang-kadang, belajar tinggi, tapi common sense-nya kurang. Ada yang buka tingkap tanpa tanya. Ada yang tukar lagu sesuka hati. Kita ni nak dengar Selangor FM. Dia main tukar-tukar lagu
1: pula, kan? Mana hilang suara habis ni?
0: Ada yang makan dalam kereta sampai tinggal serpihan. Makan tu saya tak kisah lagi. Sampah tu tak buang. Saya lah.
1: Terselit sebelah pintu tu.
0: Okey. Jadi hari ni kita nak tanya kepada pendengar semua. Apa benda yang anda paling tak suka orang buat dalam kereta anda?
1: Ya.
0: Topik kita Sembang Tu Set.
1: Jadi anda boleh. Saya.
0: Kita dululah.
1: Kalau saya saya tak suka orang ubah seat pemandu.
0: Oh, dia punya adjust tu.
1: Adjust tu.
0: Yelah, awak kaki tak pernah panjang, kan?
1: Kan,
0: lagi nak kena adjust balik.
1: Kita ni level rendang-rendang.
0: Yalah, kan? Faham.
1: Jadi
0: tapi memang betul. Sebab seat tu kalau level dia ditukar, kedudukan tu dia nak dapat sedap macam biasa tu susah balik, kan.
1: Jadi kalau kita nak cepat, kan, kalau kita nak cepat masuk ke dah start jalanan,
0: asal jauh sangat
1: tengah-tengah drive ni nak kena ubah. Saya tak suka.
0: Tapi jangan tau. Saya banyak saya pernah tengok satu kejadian dekat TikTok lah. Dia ejar-ejar kursi waktu memandu, bahaya tu.
1: Memang.
0: Sebab benda tu bukannya.
1: Yelah, bukannya.
0: Kereta-kereta ekonomi macam saya ni.
1: Betul lah juga.
0: Dia bukannya ada.
1: Kalau yang jenis macam yang mahal-mahal tu, dia jenis tolak.
0: Slow
1: Ini kau buat tarik. Ini jenis harapkan gigi tu.
0: Awak tarik, brek mengejut. Dah macam F1.
1: Betul.
0: Jadi itu dia benda yang saya tak suka orang buat dalam kereta dia lah.
1: Kalau awak habis?
0: Saya. Saya tak suka orang mancing dalam kereta saya.
1: Out of the box.
0: Saya tak suka orang mancing.
1: Mancing,
0: tiba-tiba pula, kan. Orang takut
1: basah.
0: Tak adalah, saya tak suka orang tidur dalam kereta saya. Saya tak suka orang tidur dalam kereta saya.
1: Alamak, weh.
0: Yelah, saya dah mandu. Sedap-sedap. Saya benda tu.
1: Tapi tu khas untuk kawan je, kan.
0: Semua termasuk rumah saya.
1: Saya tak percaya benda tu.
0: Saya tak suka. Kalau dalam dalam kenderaan ni, dia nakkan dia punya vibe ataupun suasana. Kita duduk dalam satu kereta. Kereta bukan ada bilik.
1: Faham,
0: kan?
1: Awak buat anak seorang, kan? Nanti tunggu rasa empat orang.
0: Rasa sunyi, ya? Tadi bising, tiba-tiba rasa sunyi.
1: Saya mengharapkan mereka tidur.
0: Oh, ya ke?
1: Saya sangat mengharapkan mereka tidur.
0: Awak nak buat tip saya. Saya kalau dia orang tak ni huara, tak boleh kontrol. Berhenti ni, bus stop.
1: Berhenti bus stop,
0: connect bus lah.
1: Saya harapkan wife saya je. Tu pemegang tas senggol tu sampai ke belakang. Jadi
0: mak-mak, kan.
1: Jadi anda semua boleh kongsikan dengan kita cerita anda, kisah anda, apa benda yang anda paling tak suka orang buat dalam kereta anda di WhatsApp Selangor FM di 019-330-4425.
0: Ataupun anda boleh hubungi kami sekarang ini di dua talian kami buka, 032-287-3203 ataupun 032-287-3204. Call ni dia lagi real. Mungkin awak nak rasa nak meluahkan tu nampak lagi sampai. Dengar lagi sampai, okey? Kami nantikan komen daripada anda. Kami ulang sekali lagi topiknya, apa benda yang anda paling tak suka orang buat dalam kereta anda. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazri, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Status trafik di Lebuh Raya Bertus sekitar Lembah Kelang, Selangor. E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang, NKVE, arah utara Setia Alam ke Shah Alam, arah selatan Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara. Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh, terus ke Bukit Lanjan. Lebuh Raya Utara Selatan Plus, arah utara persimpangan Nilai Utara ke Putra Mahkota dan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandaraya. Lebuh Raya Shah Alam ke SAS arah utara, Plaza Tol Kota Kemuning ke Highcom dan Sifil ke Kewajipan. Arah barat pusingan U Plaza Tol Sunway ke Kewajipan dan Awan Besar ke Kindrara. Ikuti had laju, jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hakim Bruce Lee dengan tajuk lagunya Berdarah, 7:48 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Jom kita kembali dalam Sembang Tusen.
1: Sembang Tusen.
2: Ku berangan ingin punya kereta baru.
0: Baik, hari ini kita cerita bertemakan kenderaan. Ataupun kereta kan. Apa benda yang anda paling tak suka orang buat dalam kereta anda? Jom cerita perangai penumpang yang paling buat anda tarik nafas panjang dalam kereta. Tapi selalunya kita takkan marah lah kan. Yang tumpang kereta kita ni bukannya stranger sangat. Kawan-kawan, keluarga, adik-beradik.
3: Dia tak marah sangat. Cuma mungkin ada yang jenis straight to the point. Dia tegur terus.
0: Dia jenis macam tu.
3: Tak boleh makan eh.
0: Ataupun memang aku beli kereta ni memang suruh kau bersuka hati kau je. Dia ada orang yang macam tu kan. Okey, ni komen-komen daripada pendengar kita. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang menyapa. Ada Bawan yang berada di Kajang. Tak lupa juga kepada Wan Salman. Ada juga Mae tadi. Siapa ni? Okey, cuaca redup. Pastikan jaga situasi dan emosi anda. Pakai mask jika ada jerebu. Salam rakan sahabat pendengar. Hiasilah diri dengan ilmiah dan senantiasa berjiwa murni. Kamarul Bahrain dari Rawang, Selangor. Okey, itu dia rakan-rakan kita yang menyapa. Ini yang komen ikut topik. Okay, Kristina dari Cak Alam.
3: Okay,
0: saya paling tak suka orang makan dalam kereta. Bukan tak boleh makan, tapi kalau biskut tu jatuh celah seat, saya yang kena cari. Penumpang balik rumah, biskut tinggal sebagai penghuni tetap kereta saya. Tidak lagi lipas, semut.
3: Itu punca lipas lah tu.
0: Tapi Kristina cakap dia tak boleh makan biskut. Lepas ni naik kereta Kristina, jangan makan mie segera. Makan nasi kandar terus. Nasi kandar tak tumpah. Tapi tak boleh kan. Makanan sebenarnya duduk dalam kereta memang ini saya pernah baca dia memang kenapa lipas tu ada juga walaupun kita tak pernah makan dalam kereta, sebab kita bawa makanan. Dia ada bau.
3: Bau dia sebenarnya.
0: Dia serap dekat seat.
3: Pasal cushion kita tu kan. Jadi dia memang melekat bau tu.
0: Bayangkan yang bau pun ada datang lipas, ini tak lagi makan.
3: Betul.
0: Okey Kristina, sabar Kristina Rakib dari Kelang, tolong jangan ubah lagu saya. Saya dah susun playlist ikut mood perjalanan. Baru masuk kereta, penumpang tukar lagu. Belum sempat saya marah, dia dah skip lagu yang ketiga. Saya kadang-kadang saya pening kepala juga. Orang yang suka dengar lagu tak best lah. Separuh.
3: Oh, tu tak boleh.
0: Dah sampai chorus. Aku dah tarik ni. Tiba-tiba dia tukar.
3: Tiba-tiba kan.
0: Memang orang cakap potong ni lah. Spoil
3: memang spoil. Spoil mood.
0: Itu akan komen-komen dari
3: yang paling geram, orang letak kaki atas dashboard. Rim daripada Ampang.
0: Itu memang
3: ini biadab ni.
0: Itu memang kurang ajur tu. Kurang ajur.
3: Jangan.
0: Satu, kita kena tahu kau, awak bila dashboard ni, kita bukannya boleh letak hentakkan, bagi hentakkan kan. Sekarang tak keluar airbag kan. Satu hal.
3: Ya, betul tu satu hal.
0: Satu lagi, bau kaki. Dashboard tu dekat dengan aircon. Bila awak dah angkat awak punya kaki tu, itu yang bau kaki satu kereta. Kalau kereta jenis MPV, sampai ke bonet bau.
3: Sampai ke ujung tu. Lagi kalau macam kereta baru, sekarang fabric dia, fabric yang sensitif sikit tu lah. Yang jenis macam baldu-baldu tu kan.
0: Sensitif kuat merajuk.
3: Dia punya fabric dia macam, yalah kalau macam dulu kereta-kereta kan, macam kereta-kereta macam saya, kereta-kereta murah ni kan, kereta-kereta lama kan. Dia tak adalah cushion kat atas dashboard tu. Zaman sekarang ada cushion semua tau.
0: Alcantara orang panggil.
3: Apa? Alcantara kan?
0: Kain ni jenis material tu.
3: Bukan barakuda bukan kan?
0: Bukan barakuda yang kat Indonesia tu. Yelah kan. Bila awak letak kat situ, kaki pula
3: kaki memang basah ke apa ke. Janganlah. Orang tu bayar bulan-bulan. Betul. Seronok tau. Dia bayar bulan-bulan tu.
0: Satu lagi dia macam, dah lah awak tumpang. Satu lepas tu buat macam
3: macam kereta sendiri.
0: Kereta sendiri ataupun macam saya ni pemandu.
3: Tak, macam kita yang tukang ni tolong bayarkan bulan-bulan.
0: Itu dia antara pantang larang ataupun janganlah, perkara-perkara yang tak disukai oleh pendengar kita. Satu makan, satu lagi tukar lagu, satu lagi tadi letak kaki atas dashboard. Baik, selepas ini dalam jam yang berikutnya kita akan sambung balik Seman to Sense selepas doa duha. Dan kita nak maklumkan juga hari ini merupakan episod yang keempat Merafak, Kasih, dengan topik juga hari ini memelihara warisan sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Selangor FM membawakan temu bual eksklusif bersama tokoh-tokoh yang dekat mengenali dan bersama dengan Tuanku. Nak tahu apa ceritanya untuk hari ini? Nantikan dalam jam yang berikutnya. Terus dengarkan Selangor FM.

0: kegemparan yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wah, best ni kereta baru ni.
2: Okey, masuk duduk elok-elok. Mama, barang-barang untuk nenek semua dah bawa ke?
3: Semua dah ada kat belakang tu. Jomlah kita cepat, tak sabar nak naik kereta baru.
2: Okey, mari.